Salam juga, salam hangat dihaturkan khusus ya kepada yang amat berhormat Syekh Al-Zaitun beserta keluarga besar ya. Mugi-mugi dina kieun ya selalu dilancarkan dan juga selalu dalam keadaan yang sehat paripurna alhamdulillahirabbil alamin ya. Berkah selalu untuk semuanya wong reang ya. Semoga keberkahan selalu melimpah dan juga selalu diberikan rizki yang banyak. Amin ya robbal alamin. Oke, ya memang pagi-pagi emang tugasnya RT nih untuk yang belum bangun, ayo dibangunkan. Bukan dibangunin ya, apalagi dibangunan, dibangunkan. Iya, dan yang mungkin kepengin apa ngopi, aduh itu dibikin kopi dulu dong itu bapaknya. Jangan sampai belum ngopi itu tuh kan, udah ini aja tuh, udah apa ngambek. Ayo semuanya semangat ya. Ayo semuanya semangat bareng. Nih ada ini dulu nih, berarti pantun ya. Tuku mangga ning pasar jati barang, gawe jinjingan isi newak bandeng. Selamat pagi kabeh wong reang, bareng Radio Prima aneng. Jadi seneng semuanya. Apalagi ada lagunya sekarang nih, Azmi Z Restumbak ya, dengan judulnya Engkang. Karena setelah yang ini kita akan kembali lagi. Ayo tetap pantengin terus di Ngopi Say di Prima FM 95,8 Radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: Oke, Teh. Teh, kalau musim hujan kayak gini nih, ya kan, enaknya tuh makan yang anget-anget gak ya, Teh? Gorengan-gorengan yang masih anget. Salah satunya gorengan tempe, ya gak, Teh? Ya,
1: tapi ada makan yang gak enak tuh ada.
0: Apaan?
1: Kecilok, gitu.
0: Itu mah kecolok, eh.
2: Kecolok. Aci-aci.
1: Salah nusuk itu.
0: Sekarang tema tebak-tebakannya adalah tempe. Mulak maning. Nih, sekarang tebak-tebakannya tempe ya. Tempe apa yang bisa naik turun, Teh?
1: Tempe Jakarta bukan ya?
0: Tempe Jakarta itu. Ih, apa nih?
2: Tempe apa yang suka naik turun? Enggak, angkat tangan, enggak tahu.
0: Tempe apa yang suka naik

0: rasa ikannya.
1: Tempe yang ada ikannya terusnya enak ya. Tempe dang bukan ya? Atau...
0: apa Dis? Gampang banget itu Dis.
2: Tempe ikan, tempe dang. Apa?
0: Tempe Palembang.
1: Oh itu tempe. Aduh, benar-benar dah.
0: Apa?
1: Iya, orang tempe. Ini gara-gara makan kulit pisang jadi kepleset nih.

ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Yuk kita lanjut lagi, kita lanjutin untuk kegiatan-kegiatan yang emang udah rutinitas. Ya saking rutinitasnya sambil merem deh ngerjainnya ya. Karena udah apal ya, begitu-begitu aja. Waduh. Ya, tapi jangan begitu juga. Jangan begitu juga. Ya, ngeme yo ngeme, ngono yo langing, ngono ojo ngono. Nah, itu dia. Begini ya begini, tapi ya jangan begitu juga kali gitu. Ya, emang hidup ini harus ada variasi, harus ada bunga-bunganya. Waduh, bunga-bunga nih. Ngeri nih udah ngomongin bunga nih. Iya. Namanya hidup harus ada ini ya, menanjaknya gitu ya. Ya kadang-kadang juga harus menurun juga, emang benar ya. Nggak harus nanjak terus nih ya. Dapat bonus ya sedikit-sedikit ya. Kalau di dalam naik sepeda tuh begitu, saat mengayuh, nah itu butuh perjuangan tuh, tapi harus dikayuh terus ya. Tapi saat mendapatkan jalan turunan ya, itu sebenarnya bonus ya. Ya jadi gak usah ngegoes ya, tapi kita tinggal nikmatin aja, ngeng aja ya, untuk tiba di tujuan. Tapi kan gak selalu turunan juga, kalau turunan terus juga agak-agak nanti nanjaknya susah lagi ya. Itu dia ya, kalau hidup itu diibaratkan sepeda ya, artinya kita harus selalu menggayuh, mengayuh, menggoes ya. Emang gerakannya sama ya, tapi di dalam perjalanannya kita harus mencari nih ya, kita harus melihat-lihat, mungkin ada jalan yang berlubang atau jalan yang mana nih, yang lurus lah harusnya ya. Harus kita pilih-pilih untuk jalannya ya. Ya, artinya kita hidupnya juga harus kreatif seperti itu ya. Ya, wong reang semuanya. Ya, yang sedang sibuk-sibuk apa nih hari ini? Ada yang sedang menggosok. Nah, menggosok baju ya. Lalu ada yang bapak-bapaknya menggosok apa nih? Menggosok ini batu cincin. Waduh, masih musim gak tuh ya batu cincin ya. Iya, atau sedang sudah bersiap-siap ke sawah ya, sedang menyiapkan bekalnya. Nah, siapin deh bekalnya. Kalau ke sawah tuh paling enak ada ikan asinnya ya, sama dengan sambelnya juga. Ya, ingin mantau-mantau sawahnya, barangkali sawahnya harus dihindari tuh dari yang namanya keong. Keong, lalu ada apalagi biasanya gulma-gulma ya, ada rumput-rumput, ini emang harus dibersihkan ya. Dan juga para nelayan nih, sedang apa nih hari ini ya, apakah sedang nanti merencanakan melaut ya, sedang cari-cari solarnya ya. Iya, harus dipersiapkan juga itu ya, namanya nelayan ya. Apalagi jaringnya tuh jangan sampai bolong ya, harus dijahit lagi, jahit lagi. Dan para pejuang rupiah ya, UMKM, gimana nih? Cuaca kemarin gimana? Cerah ya, lumayan ya. Ya, ini juga salah satu apa ya, salah satu pendukung ya, namanya UMKM kadang-kadang ya. Ada yang harus ada matahari gitu ya biasanya ya. Iya, untuk yang usaha goreng-goreng menggoreng nih biasanya harus membutuhkan matahari nih. Dan barangkali juga ada yang keluar ingin janjian ya, ingin keluar rumah juga. Kita cek yuk untuk cuaca di hari ini ya, untuk di Provinsi Jawa Barat, untuk di daerah Provinsi Jawa Barat ini terbagi dua ya, dan pada umumnya ini berawan, sedangkan di Indramayu pada umumnya ini cerah. Alhamdulillah ya, Indramayu cerah ya. Dan untuk kota-kota seperti Cirebon juga cerah, lalu ada pula di mana ya, di Cirebon dan juga Indramayu hari ini cerah, sedangkan di tempat-tempat lain ini berawan ya, seperti di Subang, Purwakarta, Karawang, lalu ada di Kuningan juga berawan, Ciamis berawan, Tasikmalaya termasuk Garut ya, Bandung dan juga Bogor, Sukabumi, lalu di Bekasi ini semuanya berawan ya. Jadi untuk sekarang hari ini ya, khusus untuk Indramayu ini sepertinya mantap sekali ya, karena cuacanya cerah ya. Ya, di Hargelis, Kroya, Gabus Wetan ini semuanya cerah, Karangampel, Cantigi, Bongas,
dan diterisi ya. Kalau gantar ini kenapa ya, kemarin dari kemarin ini berawan terus ya. Emang sering banget ya kalau untuk di wilayah Ganter ini ya, sering banget untuk berawan ataupun hujan ringan ya kalau untuk Ganter. Ya, Ganter ini berawan ya, di saat yang lainnya nih cerah nih seperti di Terisi, Sukagumi, Wang, lalu Kedokan Bunder, Pasekan dan Tukdana Patrol juga cerah. Ya, semoga tidak mengganggu untuk aktivitas dari wong reang semuanya. Jangan lupa untuk hari ini karena mataharinya sedang bagus ya, mari kita berjemur gitu ya, biar menambah vitamin D, biar menambah untuk imun kita ya. Dan sambil dengerin juga nih ngopi saya di bawah juga radionya. Yuk kita cari rezeki untuk di hari ini, semoga semangat semua. Ditambah lagi ada lagunya, emang lagunya cocok banget untuk mencari rezeki. Ini dia lagunya, Sin Suka Menjemput Rezeki. Selamat mendengarkan.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

kalau emang sudah megang handphone biasanya susah banget lepas ya, seperti ada lemnya. Apalagi kalau udah scroll ke atas ya, nanti kepengen lihat lagi yang ada di bawah, scroll lagi di atas lagi ya, aduh terus-terusan deh. Bisa dari yang setengah jam jadi satu jam, jadinya lupa deh sama kerjaan. Aduh ya, ada untungnya juga ya, kita dulu waktu saat kecil ya tidak pegang handphone ya, belum ada handphone waktu itu, adanya gadget ya, bener-bener yang ada tuh main di rumah ya, kalau belum ada temennya sedang sekolah gitu ya. Mainnya di pelataran gitu ya, mainin tanah dulu tuh biasanya. Ya nanti kalau sudah ada temennya, sudah pada pulang sekolah semuanya, jadinya rame baru ya. Biasanya makan siang dulu, setelah makan siang baru diajakin temennya nih, biasanya setelah zuhur nih baru main kemana gitu ya. Badannya juga jadi lebih sehat ya, dibandingkan yang sekarang. Aduh kalau anak sekarang, aduh ya udah pegangnya handphone terus ya, bentar-bentar sakit. Aduh beda banget pokoknya ya. Ya semuanya ada kelebihan ada kekurangannya. Dan kalau kita jadi membayangkan ya, kalau kitanya dulunya aja sehat ya, makanannya juga sehat, jajanannya sehat ya, gak terlalu banyak karena duitnya juga kurang gitu ya. Jadi gak terlalu banyak makan kue-kue yang manis ataupun makan jajanan terus gitu ya. Iya, dan kita aja yang sudah seperti itu masih sakit nih di umur-umur yang belum tua gitu ya. Masih suka sakit ya. Apalagi kalau anak sekarang. Nah, gimana tuh nanti tuanya? Apakah lebih dari kita nih? Jangan-jangan untuk sakitnya jadi lebih muda nih. Udah mulai lagi ya, sakitnya lebih muda nih daripada kita ya, zaman-zaman kita dulu nih. Aduh, ini juga jadi ini ya. Harus jadi harus jadi bayangan kita nih ke depannya ya, anak kita seperti apa nih, jajanannya udah udah yang macem-macem gitu ya. Kita mah dulu

jajan paling apa gitu ya, banyaknya malah makan ini, makan buah-buahan ya. Buah-buahan tetangga apalagi ya, jambu tetangga, waduh. Ya pokoknya apapun itu ya, kita harus memberikan edukasi selalu nih untuk anak-anak kita ya, agar anak-anak kita juga tidak menjadi sakit nih. Iya benar ya, kalau sudah sakit biasanya aduh itu udah pasti deh, yang pertama karena asupan dan juga pola pola sehatnya ya, pola hidupnya nih yang sukanya mungkin di rumah terus, tidak kena sinar matahari, jadinya gampang banget untuk sakit, begitulah ya. Aduh, dan ada juga nih untuk yang dibatasi nih, untuk mengingatkan ya kepada anak-anak kita ya, karena ternyata nih jajanan-jajanan ini tidak terlepas nih dari yang katanya manis dan juga garam, dan inilah yang disukai oleh anak-anak ya. Tetapi menurut Kesehatan Republik Indonesia ya, di dalam situs resminya, ini perlu dibatasi nih katanya konsumsi gula dan juga garam ataupun lemak ya, disingkatnya menjadi GGL, dan ini perlu dibatasi karena apa? Karena ini yang menjadi sakit nih, yang membuat anak-anak di Indonesia ini menjadi tidak sehat ya. Ini harus ada kesadaran nih menurut di dalam himbauan ini ya, di dalam himbauan dari Kementerian Kesehatan ya, di dalam situs resminya ya. Ya, di dalam dikutip dari lognews.co.id, ini adalah salah satu acuan ya untuk hidup sehat kepada anak-anak nih, kepada anak kita, yaitu agar mengadopsi gaya hidup sehat yang lebih disiplin ya, salah satunya adalah dengan mengendalikan gula, garam dan juga lemak. Ya, seberapa Pak? Seberapa nih yang direkomendasikan? Gula maksimal 50 gram per hari, yaitu 4 sendok makan. Nah, jangan kebanyakan tuh. Biasanya anak-anak tuh seneng banget ya, minumnya manis terus tiap hari ya. Ternyata sehari itu cukup 50 gram atau 4 sendok makan. Lalu konsumsi garam ini tidak lebih dari 5 gram ataupun 1 sendok teh tuh. Jangan terlalu manis-manis, apa garam-garam tuh biasanya di gorengan itu. Nah, itu dibatasin. Terus lemak juga dibatasi hanya 67 gram atau kurang dari 5 sendok makan lemak yang ada di ini minyak goreng nih maksudnya ya. Jadi minyak goreng tuh jangan terlalu banyak, biasa kalau kita menggoreng nasi goreng tuh juga banyak gitu ya. Telur juga kadang kita senangnya yang apa, yang banyak minyaknya gitu ya. Cukup 5 sendok makan minyak goreng saja. Nah, ini anjuran ini untuk menghindari beberapa penyakit yang bisa menghinggapi anak-anak kita, yaitu diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Nah, ini menjadi salah satu gaya hidup anak muda yang biasanya tuh yang malas gerak tuh. Ya, ayo dong. Yuk, semuanya yuk, para generasi Indonesia, yuk generasi bangsa, generasi lanjut ya. Mulai tuh dibatasin tuh gula, garam, lemak ya. Apalagi anak-anak kita yang masih kecil, aduh ya. Jangan sampai apa enggak punya kegiatan ya. Kegiatannya hanya apa? Pegang handphone aja, aduh. Oke, kayaknya harus ada butuh kasih sayang ya, dan juga jangan mencari-cari alasan. Seperti lagunya ini, mencari alasan dari Vita Alvia. Yuk kita dengerin sama-sama.

0: Wah, Teh nih, Nimas tunjukin nih foto-foto temen Nimas nih yang baru pulang dari India. Bikin wah, iri, Teh, karena foto bareng sama Shah Rukh Khan.
1: Waduh, di India ya, penghasil bawang ya.
0: Ah, kok bisa?
1: Bombay?
0: Ini nih film yang terkenal dari Shah Rukh Khan, apa tuh, Teh, judulnya?
1: Kucek-kucek mata, Nek.
0: Bukan, Teh. Kucek-kucek hotahe.
1: Oh, kucek-kucek hotahe.
0: Iya.
1: Ada lagu lainnya tuh yang RT apal
0: tuh. Apa tuh?
1: Bola ditendang, kiper goyang, masuk gawang, 1-0. Bolanya 1-0.
0: Itu mah judulnya boleh curian.
1: Nah,
0: gitu, Teh.
1: Boleh. Iya, boleh ya, kan, boleh enggak? Oh, iya enggak boleh ya.
0: Gimana sih?
1: Iya.
0: Nah, nih ngomongin masalah India nih, Teh.
1: Mm-hmm.
0: Ya kan, oleh-olehnya ternyata tebak-tebakan nih, Teh.
1: Ada ya.
0: Bahasa India bumbu dapur apaan, Teh?
1: Coba bumbu te. Dapur itu banyaknya di India banyak ya? Di India.
0: Banyak lah. Emang kan India semua masakan pakai rempah-rempah. Iya enggak?
1: Tahu-tahu. Tahu ini mah.
0: Apaan coba?
1: Acar-acar kemudian ketumbar jahe.
0: Kok bisa tahu sih?
1: Ah, udah lama ini. Dulu kan sering beli bawang.
0: Di mana?
1: Brebes sama Bombay.

Iya disebut semangatnya lanjut ya, alhamdulillahirabbil alamin. Esok-esok ya biar tambah sehat ya, tambah bergas. Iya, biar tambah sehat, tambah bergas ini. Waduh, langsung nih dikirimin dari Ibu Sukinah. Terima kasih banyak, dan juga Kang Salim. Waduh, masya Allah ya. Apalah apa ya, hanya seonggok RT itu ya. Tapi alhamdulillah ya, benar-benar nih Bu Sukina baik banget nih, dan juga Kang Salim ya, sudah ada jahe dan juga serehnya. Waduh, lengkap ini buat bikin biar tenggorokannya hangat gitu ya, biar lancar lagi nih. Oke, terima kasih nih untuk bingkisannya, sudah mampir, sudah diterima nih oleh RT ya. Ya baik, untuk kesehatan emang benar, emang penting ya, emang harus ada upaya-upayanya nih, ada apa namanya, usahanya nih, seperti tadi ya, ada jahe ini emang harus diseduh, nanti bakalan diseduh, nanti dibikin minuman ya, biar mungkin biar kebagian juga ya, biar kebagian juga nanti untuk apa yang ada di Prima FM ini ya, biar semuanya jadi sehat, amin ya, amin. Iya, semoga tambah rezekinya, tambah sehat, dan juga pasti ini dapat pahala yang banyak melimpah, amin ya robbal alamin. Dan ya, untuk kita semuanya nih, emang tadi ya, tadi sudah ada pembatasan ya, gula, garam, dan juga lemak ya, lemak yang dari minyak goreng ini. Ternyata kita harus sudah mulai nih ya, jangan mager-mager lagi. Nah makanya nih ibu-ibu ya, ibu-ibu penggemar setia di Prima FM semuanya sehat-sehat. Iya, orang Senin olahraga, Senin olahraga, pokoknya hampir setiap seminggu tuh bisa berapa kali gitu ya olahraga. Nah ini salah satunya yang membuat selalu bahagia karena bertemu orang, lalu selalu apa maning ya, sehat. Iya, pokoknya kalau gerak, orang gerak tuh pasti sehat ya, dibanding kalau yang gak gerak. Makanya nih untuk wong reang semuanya ya, yang kepengin sehat, ayo kita selalu beraktivitas ya, pagi-pagi ditemenin oleh ngopi say gitu ya. Yang mau nyetrika, yang mau apa, gulung kasur, gulung kasur, jemur ya, jemur kasur nih, karena cuaca hari ini cerah nih untuk di Indramayu dan di sebagian besar di wilayah Jawa Barat ya. Ataupun ada informasi-informasi nih bagaimana cuaca-cuaca ya, karena RT mendengar nih ada kabar ya, katanya nih ya, katanya iya, habis menonton berita nih, ada bencana tsunami ya, musibah tsunami itu yang menimpa saudara-saudara kita ya, di mana nih, tsunami iya, adanya di Filipina tuh ya. Semoga ini tidak memakan banyak korban ya. Ya karena ini gempa buminya nih mencapai 7,7 skala Richter. Ini cukup cukup apa ya? Cukup ini ya, goncangannya cukup parah sekali ya. Dan kita ingat ya waktu bencana tsunami waktu di Aceh juga ini saat itu berapa? 8 ya, 8 8 skala Richter tuh waktu di Aceh tuh. Ingat banget ya. Dan itu aduh, tahun berapa ya, 2004 ya waktu itu ya. Nah itu tuh 26 Desember 2004 jam 8 pagi di hari Minggu. Waduh, itu banyak sekali ya saudara-saudara kita yang terkena tuh saat itu tuh. Iya, dengan kekuatannya itu 9,1 skala Richter nih, artinya baca di ini ya, di Wikipedia nih, 9,1 skala Richter. Waduh, ini dahsyat sekali nih. Dan sekarang ini terjadi juga di Filipina ya, yaitu tsunami juga ya, namun ininya 7,7 skala Richter. 7 skala Richter ya. Dan ya, semoga kita doakan ya, tidak terjadi

jadi apa korban jiwa yang banyak gitu ya. Dan ini juga katanya terdampak juga nih di Indonesia ya, terasa nih hingga ke Sulawesi Utara dan juga Maluku Utara. Oke, Wong Reang semuanya, kita harus berhati-hati, banyak berdoa ya, dan juga selalu membaca, mungkin membaca cuaca juga ya sebelum kita melaut ya, agar kita bisa selamat ya dari berangkat sampai juga kembali lagi. Dan kita akan putarkan dulu nih untuk lagunya Pipih Mimih dari Siti Badriah. Selamat mendengarkan.

dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

0: Jadi seruput semangatnya lanjut di Prima FM 95,8 radio nomor 1 di Indramayu Barat. Yuk kita buka aja untuk line teleponnya yang bisa dipergunakan di nomor 0853-2189-9582. Kita sapa-sapa dulu untuk WhatsApp yang hari ini sudah masuk, ada Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Jare. Ibu Tuti ya. Lalu ada Mama Fauzan juga dan Mama Billy ya. Mama Billy. Ya, ada Ibu Saminah juga di sini ya yang sudah hadir di WhatsApp nih. Sedang mantengin sambil matengin daging rendang yang belum mateng. Ya, ini dari Bu Sunengsi. Oke deh, semoga cepat mateng ya. Waduh, ini dia nih namanya nih. Ini sedang ngetes kesehatan kayaknya ya. Karena ada cumi asin pakai cabai hijau dan cabai merahnya, ada tomatnya. Waduh. Terus anak apa maning tuh ya. Waduh. Ini pemandangannya indah banget ini Bu Sunengsih ya. Kalah ini kalau mandang-mandang apa laut, mandang gunung nih, kalah nih sama pemandangan ini nih yang di atas meja. Yuk, assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopinya diseruput. Semangatnya lanjut.
1: Lanjut, diseruput dulu.
0: Diseruput dulu, ayo. Waduh. Rasa apa,
1: dengar,
0: Nang?
1: Dengar.
0: Iya, dengar.
1: Kelungu.
0: Coba lagi.
1: Oh, iya, dari suka tani sampai argelis ya.
0: Wah. Ini kalau
1: kencengnya, saking buketnya
0: ya.
1: Iya.
0: Kalau kopi tubruk bunyinya gimana, Nang?
1: Bunyinya?
0: Heeh.
1: Durung gawe sedikit. Kok mulai kopi biasa.
0: Mulai ini bruk mungkonon ya. Aduh, ini
1: ada siapa tadi Pak RT pacak tuh?
0: Ada Kang Salim kesini bawa oleh-oleh nih dari.
1: Oh, udah mampir wis.
0: Wis mampir menek.
1: Sing besukin atas sing di kono.
0: Iya, mau kan ngintip-ngintip nang TikTok kisah anak RT beli mengkonon.
1: Oh.
0: Terus ngirimi online, kopi online. Gorengan paketan, online. Paketan. Kopi online, kopi nang gambar itu.
1: Kok kenapa? Ih, itu salah mantir kok.
0: Terus salah suwe mene enggak wani jahe. Iya.
1: RT-nya ngumpet.
0: Beli, kalau ngumpetan nggak jadi dapet jahenya.
1: Oh, gerbangnya udah siap dibuka ya?
0: Oh, dibuka langsung copot. Nah, Mang Yudin, gerbangnya copot baik, mengkor dipasang maning.
1: Dicopot. Cangkulakan
0: yang
1: gerbang, paling
0: cangkulakan
1: gerbang.
0: Iya, anak-anak melebu.
1: Orang usah dibuka gerbangnya, langsung cangkulakan gerbangnya.
0: Aja, melebu baik, udah apa-apa.
1: Aja, mancing baik.
0: Mancing baik, ya. Mancing terus langsung Arab sekolah maning jareku.
1: Oh, Kang Salim masih sekolah bayar.
0: Kang Salim masih sekolah.
1: Porta kaprakat ya.
0: Satu bangku karo anak.
1: Iya, tudungnya satu bar sama
0: Jeng Citra ya. Jeng lagi. Jeng apa? Nok Citra.
1: Iya. Nok Citra apa? Neng Citra.
0: Neng Citra, iya. Waduh.
1: Ya, syukurlah ada kopi online. Akan juga pasti ada dong. Tungguin.
0: Oh iya, Nang Rasim juga ya. Mau ini dikirimin online juga mau.
1: Ya, ntar tenang aja. Minggu sekarang apa minggu depan apa minggu yang akan datang, tenang pasti ada
0: ya. Iya.
1: Lagunya apa itu? WhatsApp tuh mintanya.
0: Oh iya, lagunya belum ada yang minta. Jadi, nih.
1: Jalukna
0: ya.
1: Iya, lagune kan PRT. Lagune biasane sampe lagu jawetan kah? Pamer bojo
0: koyo ngene
1: yeah.
0: Rasane yeah. Wong nyanda kangen ya yeah.
1: Oh yes. Betul
0: Pia Palen
1: ya yeah.
0: Pamer bojo
1: yeah. Apene kecilin Pak RT ini
0: adem
1: ada sampai saingan karo Pak RT suara nanten
0: ya yeah. Tapi begitu gak sih lagunya koyo ngene rasane wong nyandang kangen pamer bojo, rasane atine adem. Begitu ya, benar ya?
1: Iya.
0: Iya. Konggo kelingan.
1: Nembang si Pak RT bakal arokean ku bakal dinam nyinggung.
0: Udah pernah nembang itu.
1: Ya, nembangnya kelupaan.
0: Itu menyumbangkan lagu saya.
1: Nembang bakal dinam minggu, tadi dina Sabtu, tadi dina.
0: Iya.
1: Hari-hari yang lainnya.
0: Ya wis mengko lah. Kan lagi
1: kali-kali
0: ini, lagi watuk.
1: Kayak apa? Suara unik ditembangin Pak RT kok.
0: Sedang batuk. Jadi lagunya lagu apa kalau batuk tuh?
1: Batuk.
0: Iya.
1: Ikan jahe bentuk aja ya, jahe
0: iya, ada jahenya ntar mau dibikin nih.
1: Tenang, ya.
0: Ini disautin karena Mamah Meni. Kok bojo dipamerkan tuh?
1: Jari oh iya, Mamah Meni.
0: Jadi Mamah Meni. Pagi prima jareku. Iya, terus ada Teh Pipit juga wong Tasikmalaya jareku.
1: Oh iya, Teh Pipit.
0: Kasih ini uang salam lah.
1: Bocet ah.
0: Ini Mamah Meni karo Neng Pipit tuh.
1: Oh tenang.
0: Ayo tenang ya.
1: Wah jagung dimin ya.
0: Jagung dimin ya. Jagung dimin.
1: Ya.
0: Iya. Tuh.
1: Tenang.
0: Sip.
1: Tungguin
0: tenang.
1: Tungguin.
0: Ayo.
1: Tenang. Nama Meni tunggu gilirannya.
0: Nah.
1: Meni kasih berpantun.
0: Kasih berpantun. Oke.
1: Salam dulu.
0: Salam Me.
1: Salamnya buat Ibu Sukina, Mama Duli, Mama Aldin, terus Kang Gong Madura, terus Kang Wahid, terus Mimitas Mira, Bos Karung. Terus Kang Orang Salim, terus Kang Gong Deddy Bono, Om Sondol, Mau Pak Ujan, Mama Nenen, Mama Leha, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Ibu Tuti, Nda, Teteh Isa, Mama Odang, Mama Ratmina, terus Kang Gong mana pak? Mama Titan,
0: Mama Titan, Mama Ida,
1: Mimi Nani, Lili Kenung, Mimi Nok Desi, Mama Estia, Mimi Nok Wina. Terus yang gue menekak-nekak Bunda Mary, Bunda Yuniasari. Terus yang Tapi mau sondol.
0: Sondol
1: Ribasane Pak RT.
0: Iya.
1: Oh durung
0: oh, ini ya, anaman
1: Tata Negara
0: durung, ya.
1: Kang Haman, Kang Rian. Terus yang gue Uyut. Terus Mang Wanta.
0: Mang Wanta.
1: Ribasane Pak RT.
0: Apa ku?
1: Sendal kapit tahu Pak RT.
0: Sendal jepit.
1: Iya,
0: tahu
1: kan?
0: Iya, tahu.
1: Ya, sendal jepit dibungkus plastik. Terus
0: sendal jepit.
1: Bakar ikan, ikannya sangit.
0: Bakar ikan, ikannya sangit.
1: Itu siapa tapi tadi yang di Bekasi?
0: Ada Teh Pipit, ada
1: Teh Pipit, orangnya cantik.
0: Waduh.
1: Orang cantik pasti rajin cari-cari duit.
0: Waduh, rajin cari duit. Tapi ini masih muda ini, belum bisa nyari duit kayaknya nih.
1: Masih muda.
0: Masih ngabisin duit kayaknya nih.
1: Ngabisin duit. Wah, ya tenang.
0: Tenang ya.
1: Ntar juga ngabisin duit, ngumpul bisa ngumpulin duit.
0: Nah, Mama Meni juga nih yang tadi tuh. Lagi.
1: Tungguin,
0: Mama Meni. Iya, Mama Meni tuh lagi bojo dipamerin tuh katanya.
1: Oh. Weh, sekarang dikasih. Kasihan.
0: Oh, kasihan Mane.
1: Iya.
0: Yo, Mama Meni.
1: Begini
0: ya.
1: Buah mahoni dari kota Palembang.
0: Buah mahoni dari kota Palembang.
1: Ya. Kota Kalimantan, kota Karawang.
0: Kalimantan, kota Karawang.
1: Oh, Mama Meni rajin masak, rajin begadang. Semoga mencari duit. Kumpulkan uang buat nanti bersenang-senang
0: biar bisa bikin rendang tuh ya seperti
1: bikin,
0: nah
1: rajin labu telur rendang
0: ini Suneng sih, Ibu Suneng sih juga soalnya sedang masak daging rendang nih Nang.
1: Aduh, nah sama aja Ibu Suneng sih Mama Neneng ya.
0: Iya ini Ibu Suneng sih.
1: Semoga bisa masak rajin rendang.
0: Oke.
1: Matur ya, semuanya nih. Baik pantun.
0: Iya dari apa Raja Wangsalan ya. RW ini RT Raja tempat sebakan nih Raja Wangsalan.
1: Iya boleh. Oke. Jadi makasih salamnya buat semuanya aja Pak RT.
0: Yes, yuk. Matur kesemuanya.
1: Selamat selalu di pagi-pagi hari
0: pantengin
1: ini.
0: Pantengin terus. Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Merdeka. Terima kasih untuk Nang Rastim ya, pangeran kita ya. Kita kasih julukan apa ya, si tampan yang pemalu ya. Pemalu apa geragas nih Nang? Enggak ya, pemalu ya. Iya, terima kasih juga nih Mama Mendy tuh katanya mau dong rendangnya tuh katanya ya. Yuk, Mama Sunengsi tuh katanya ada yang mau tuh rendangnya tuh. Nah, Dan oh Ibu Tuti juga nih ya. Ibu Tuti wah gesit banget ya, langsung mateng. Iya nih. Oke deh, siapa lagi nih? Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Merdeka, ngopi say.
2: Ngopi say. Ngopinya diseruput.
0: Ngopinya diseruput. Semangatnya lanjut. Aduh.
2: Ada kayak bono. Semangat
0: lanjut
2: tapi diseruput bono. Eh
0: kok maaf dipecah kan lah. Iya. Kadang-kadang. Iya, soalnya kadang.
2: Tapi kan semuanya bono.
0: Soalnya diwalik kalau udah dibono.
2: Itu dia. Iya. Emang Ibu Suki enggak dengerin nih.
0: Jadi bono kan baru luar biasa, nanti luar biasa di luar tuh, baru luar biasa biasa luar malahan. Udah kayak ini. Alhamdulillah sehat Ibu Suki.
2: Alhamdulillah iya. Sehat selalu ya Pak RT ya. Penting sehat Pak RT.
0: Alhamdulillah. Makasih Ibu Suki nah kuana lengkap malahan yang nggak
2: berbeda. Iya deh. Kok tinggal diseruput. Korenya lanjut.
0: Aduh.
2: Lah sana deh baik ya Pak RT lah ya.
0: Iya mau
2: terima Pak ya.
0: Nanti lugat, bisa
2: lugat pada waras sehat.
0: Iya.
2: Kalau ngopi ngeprek jae Pak RT kita kayak ngeprek bae bakal anu karo serik lah kayak konon.
0: Kalau
2: saya digodok-godok, tripit-tripit mau tidur. Pagi, wah enak banget di badan enggak ada sakit-sakitnya.
0: Iya benar ya.
2: Rutin.
0: Berarti alami ya. Orang
2: iya
0: usah tuku-tuku sing larang-larang lah obat multivitamin ke anak maning sing alaminya juga harus ya.
2: Harus dibantu. Juga
0: dibantu ya. Nok jamu mana nok jamu? Nok jamu apa?
2: Oh, wis mangkat. Si, ngomong mau teh pada nyicip sambel. Ibu Suki nang sambel. Terima kasih, Bu. Halo.
0: Halo.
2: Wah, Andre nih.
0: Yo.
2: Pak RT.
0: Iya.
2: Saya ya Ibu Kati, ibunya Luki habis nyobain sambelnya Ibu Suki nah. Yang pedesnya ngeloer.
0: Ngeloer ya. Waduh, biar enggak pusing ya. Nyobain sambal busuk inah nih.
2: Kalau nyambel, petani juga tadi tahu mau bawa cabenya super repot lagi tunda lagi.
0: Aduh. Gitu.
2: Sambel, orang belanja kena nyobain. Buka tuh nyobain sambelnya busuk inah. Terus sampai meloyer.
0: Dicolek tahu apa colek tempe itu?
2: Colek tahu.
0: Colek tahu, waduh.
2: Sama balas rebus. Sayangnya direbus Pak RT. Itu makanan. Makanya Ibu Sukina.
0: Makanan Ibu Sukina. Iya, benar. Sehat berarti ya. Aduh.
2: Sehat dong. Jadi kalau kesini nyobain sambel.
0: Nyobain sambel.
2: Udah siap sambel. Tadi dia Bapak cari tahu tuh gak bawa apa.
0: Iya.
2: Tapi
0: iya. Soalnya itu apa sedang murah sih soalnya itu bawangnya turun makanya nyambel ya. Promosi nih Bu Sukina bisa banget nih.
2: Apanya?
0: Itu kan bawang sedang murah nih makanya nyambel nih sudah saatnya nyambel pas ya.
2: Ibu Sukina nyambelnya tuh cabai mentah, tomat mentah.
0: Oh, iya.
2: Iya, iya. Kalau terasi udah siap, ada yang matang kasih sedikit.
0: Waduh, mentah ya ternyata seger ya.
2: Oh, seger banget. Seger pagi-pagi tukang jamu aja tadinya banyak. Oh, nanti kita mau bikin ya Ibu Sukina. Boleh, saya bilang gitu. Makasih tuh, ini nyobain kepedesan. Emang pedes Ibu Sukina kalau nyambel.
0: Iya.
2: Tapi, oh, pedes yang ngedani.
0: Ngedani, ngedani. Aduh.
2: Ketegian ngedani. Ngomong-ngomong, nyeluk lagu dong,
0: ayo,
2: Pak RT.
0: Ayo.
2: Tadi nang rasim lagunya nyeluk katakan.
0: Jaluke apa?
2: Pamer ya, Bojo.
0: Pamer Bojo iya tuh.
2: Kita sing ngono kalingan Pak RT wae kali. Wis, Bu Suki nama ini aja lah ya.
0: Yo.
2: Taman Curug ya.
0: Taman Curug boleh.
2: Boleh ya. Ya udah, salam-salam ya RT ya.
0: Ayo.
2: Menang ya, kok kita pas salam-salam dingin. Salam-salam untuk Nang Rasim yang baru turun. Nang Rasim, nyicip lu sambel Ibu Sukina beli.
0: Ayo.
2: Oh, Nang Rasim, Bono Eho. Ajak ke sasar ya kalau bikin itu tuh, uang salam yang prima, kopi tuh.
0: Iya.
2: Anggo, sondol-dol. Ayo dong, naik dong, naik. Anggo Tenani. Mas Kang Rian, Kang Salman, Kang Timan, Uyut, Capur. Mang Batam, Mang. Bujukin harus nyambel, Mang. Harus batang. Mang Mata, ayo naik.
0: Siap, Bu Supina.
2: Bapak Salim, sambil jadi Bapak Salim. Anggo Bapak Salim. Kang Ibeng, lo sing ganteng dewek, ayo naik. Anggo Ibu Tuti. Mama, Mama Adin. Ibu Mama siapa kok, aduh, Ibu Billy. Anggo Bapak Lebe, Bapak Lebe. Anggo Kuanku, Mama Rati, Mimi Epi, Mami Ratmina, Mama Ratmina. Tesa, ayo naik, Tesa. Naik, naik, naik. Semangat, Pak. Anggo Mama Paujan, Mama Indah, Ibu Tuti. Wis pada manding TikTok wong wae, sama ora bisa. Anggo sama maning ya. Oh, ano. Kang Rojaya sing di organ. Kang Asep Rolan. Anggo sing jumur adem sapa kakak Bapak RT.
0: Sapa
2: wis wong sing adem pokone mah. Ya, milih aja dokter situ. Pokoknya mah, gak semua-muanya aja deh ya.
0: Iya, oke.
2: Sing durung ke calling. Maaf aja, Ibu Sukinakil. Aku yang belanja. Jadi ucapannya Pak RT.
0: Iya, apaku.
2: Kopi pahit di atas meja. Ibu Sukina pamit, ada orang belanja. Salamnya gue Pak RT, sehat selalu sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka, terima kasih untuk Ibu Sukina yang pagi-pagi ya sibuk-sibuk, tetap sibuk ya. Disempetin juga nyambel nih buat yang apa, buat yang belanja nih. Ya sekalian belanja, sekalian colek-colek sambelnya nih, ada tahu tadi ya, tahu dicolekin sambel. Aduh, dijamin langsung, aduh, langsung pada ketagihan ya sambelnya apa, Bu Sukina nih. Sambelnya sambel mentah nih, cabenya terus dikasih bawang mungkin ya, bawang putih ya. Waduh, pedas. Nih katanya Kang Wanta nih, Bu Sukina. Siap Bu Sukina, jare Kang Wanta ya. Dan juga ada Janita Jalu nih di TikTok ya. Nang Rasim mau wis manjing ya, wis wangsalan malahan ya. Iya, dan juga Mama Meni masih ada. Yuk, kita puterin dulu nih lagunya yang sudah dipamer yang sudah di-request oleh Kang Nang Rastim ya, RW Raja Wangsalan. Kita dengerin sama-sama yuk, pamer bojo.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Semangatnya harus tetap lanjut ya di Prima FM, di Prima 95,8 radio nomor 1 di Indramayu Barat. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Merdeka.
1: Ngopi ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Lanjut ya, sudah ancang-ancang nih Ibu Tuti ya, langsung dipejet.
1: Ini pakainya seluler.
0: Oh, pantesan ya. Kemarin enggak pakai seluler jadinya kalah.
1: Tadi jadi segol terus udah 3 kali.
0: Iya.
1: Udahlah, saya juga pakai seluler, saya juga bisa.
0: Iya.
1: Di segol terus sama Nang Rastin, nah, sama Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina. Iya.
1: Pokoknya kalau seluler mah nomor 1 Pak RT.
0: Iya. Sehat ya Bu Tuti?
1: Alhamdulillah.
0: Waduh,
1: sehat.
0: Pagi-pagi udah ngiler rendang ya.
1: Iya. Mudah-mudahan Pak RT juga semuanya sehat ya Pak RT.
0: Alhamdulillahirabbil alamin ya. Sudah beres kan masaknya semuanya?
1: Udah beres semua. Waduh, tinggal nanti jam 10 buka.
0: Jam 10.
1: Ini sama anak wadon dari pagi.
0: Iya, anak wadon.
1: Iya.
0: Iya, oke. Ada informasi apa nih atau ada cerita-cerita? Ini dong, ini apa namanya ya?
1: Itu informasi ayam sekarang murah ya Pak RT.
0: Nah, murah. Iya, murah.
1: Iya. 30.000 sekilo di sini.
0: Biasanya 35 ya?
1: Iya, alhamdulillah. Itu iya, sekarang benar. Juga sawi tuh udah murah. Tadinya kan 17.000, 16.000, sekarang cuma 7.000.
0: Kenapa murah?
1: Ya mungkin karena udah musim kali.
0: Hajinya udah turun ya.
1: Iya.
0: Ikutan turun.
1: Tapi harga cabai mah masih mahal Pak RT.
0: Oh, masih di iya. 45 atau 50?
1: Iya, 45-an.
0: 45 ribuan ya.
1: Itu jadi kalau sawi mah tergantung musim Pak RT.
0: Oh,
1: kalau pas lagi musim
0: juga.
1: Sawi murah. Tapi kalau udah lagi enggak musim, aduh sampai 18.000 sekilo.
0: Sawi.
1: Tapi harga mie ayam mah masih tetap 10.000.
0: Tetap ya.
1: Iya, promosi.
0: Enggak ngikutin dolar, enggak ngikutin harga dolar enggak?
1: Enggak lah, kasihan. Saya mah yang penting jualannya laris, berkah, alhamdulillah enggak usah naik.
0: Iya, benar.
1: Harganya standar aja. Orang-orang naik, saya jangan naik lah.
0: Jangan ya.
1: Mau minta lagu PRT.
0: Iya, tadi apa, daun apa yang murah tadi?
1: Daun sawi.
0: Daun sawi, cesim sama ya? Sama.
1: Iya, cesim yang ijo tuh.
0: Cesim ijo sama sawi itu sama berarti.
1: Kalau sawi tuh yang ijo, kalau cesim tuh yang putih
0: ijo.
1: Tuh. Yang putih, orang-orang bilangnya cesim.
0: Cesim.
1: Itu yang sawi putih tuh, Pak RT. Itu lagi mahal kalau sawi putih mah 12.000.
0: Oh, lagi mahal ya sawi putihnya.
1: Iya, jadilah udahlah pakai sawi ijo aja yang murah.
0: Sawi ijo ya.
1: Terus lagian banyak yang seneng pakai sawi ijo.
0: Iya, rasanya lebih enak.
1: Iya, lebih mantul gitu ya.
0: Lebih mantul.
1: Kalau sawi putih mah kalau kata orang mah biasanya bilangnya hambar. Tapi kalau sawi putih itu orang pada senangnya sawi putih.
0: Iya.
1: Sawi hijau.
0: Cesim ya, cesim. Ayo,
1: mau minta diputarin lagu Pak RT.
0: Boleh.
1: Itu ajalah dinding pemisah.
0: Dinding pemisah. 7 kali diputerin ya.
1: Udah janganlah.
0: Belum. Nanyanya mau diputerinnya 7 kali apa berapa kali gitu.
1: Sekali aja. Nanti orang-orangnya pada protes sama RT. Juga mungkin masih banyak yang ngantuk RT.
0: Iya. Dinding pemisah. Oke.
1: Iya, mau salam-salam Pak RT.
0: Silakan.
1: Buat Ibu Sukina, buat Nang Rastin tadi yang jadi itu ya, supir. Iya, buat Nang Rastin, buat Lik Nung, Mama Indah, Bapak Amir, buat Pak Gopar, buat Pak Salim, buat Ibu Royani, buat Mimi Epi, iya, buat Mama Aldin, Mama Billy, Mama Pojan, Mom Ara, Mama Titan, Angrian, Mimi Samina, Mama Soleha, buat Mr. Bono, buat Cak Pur, buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina, buat Ayah Pamungkas, buat Mama Aam, buat Mama Nani, buat Teh Isa, buat Asep Roland, buat Mama Lina, buat Kang Wanta, buat Kang Ibeng, buat Kang Dasmo, buat Ayah Pamungkas, ya, spesialnya aja buat Pak RT.
0: Terima kasih.
1: Sehat-sehat selalu ya Pak RT.
0: Sama-sama.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih untuk Ibu Tuti yang dari kemarin sudah mencoba masuk ya, baru sekarang nih bisa nih, alhamdulillah ya, bisa berjumpa lagi, berbagi cerita lagi dan juga informasi ya. Tadi harga cabai katanya masih naik ya, dan juga tapi yang lainnya turun untuk sayur-sayuran ya, apalagi cesim nih juga turun ya, harganya masih murah kalau yang cesim ya dibandingkan dengan sawi putih ya tadi ya. Iya, ya. Emang kita harus makan sayur nih, dibanyakin sayur, banyakin sayur. Iya, untuk sayur ini membuat badan kita juga menjadi segar ya. Vitamin-vitamin juga ada di sayur ya. Ya, dari protein juga butuh, dari karbohidrat juga butuh, tapi dari sayur ini yang mengandung vitamin-vitamin juga itu juga butuh ya. Apalagi mengandung serat juga yang untuk yang diet. Ataupun yang kepengen lancar ya pencernaannya ya, harus juga tuh makan sayur untuk nanti jadi lancar untuk pencernaannya. Ya, dan ada kabar-kabar nih ya dari Mimi Ratmina. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Merdeka, ngopi say.
2: Kopinya disuput, semangatnya lanjut.
0: Semangatnya lanjut ya, ora kelawik ya.
2: Ya kalau kopi kan jadi semangatnya lanjut Pak RT.
0: Iya benar. Itu kalau apa Superman tuh, Batman tuh suka kelawik-kelawik itu dia.
2: Iya. Power-power ya.
0: Sing jero nang jaba, sing jaba nang jero tuh Superman ya. Iya. Primen. Primen.
2: Rombongan
0: Primen. Gimana?
2: Primennya beli apa-apa.
0: Iya. Nah, udah masak?
2: Ini lagi mau masak Pak RT.
0: Iya. Dipoto.
2: Tahu aja.
0: Oh, tahu ya.
2: Ya, enggak tahu.
0: Itu tahu kalau ditaruh di meja, di kita tanya-tanya diem aja itu Mimi Ratmina.
2: Ya iya enggak tahu.
0: Iya kan.
2: Ya gimana, iya.
0: Padahal tahu ya, bukan tempe ya. Iya. Kita tanya-tanya di meja tuh diem aja, padahal tahu.
2: Tahu.
0: Iya, jare tahu.
2: Jare tahu.
0: Ditakonin memang baik. Iya. Tadi juga Ibu Sukinah tuh pakai sambal ini ya, sambal mentah tuh. Duh enak banget Bu Sukinah, esok-esok di apa dikasih sambal dan juga tahunya. Aduh.
2: Sama tahu sama sambal.
0: Iya, esok-esok ya.
2: Jadinya melek.
0: Jadinya biar enggak pusing ya untuk
2: biar
0: yang
2: pusing.
0: Apalagi sampai keluar tuh biasanya tuh, sampai air liurnya keluar itu langsung itu pusingnya hilang gitu, jare ibu-ibu, jare.
2: Sambal apa tuh namanya tuh?
0: Sambal ini mentah, sambal mata.
2: Iya, sambal itu ada rannya Pak RK, tapi lupa kita.
0: Nah, biasanya kan kalau di warung-warung Sunda tuh pakai jeruk limau tuh, aduh.
2: Iya, enak. Dan di bawah itu sedikit, di bawah merah.
0: Iya.
2: Tahu diserut juga kayak gitu enak.
0: Iya. Ini.
2: Yang tahu diserut kan itu.
0: Iya. Ini Mimi Ratmina asap mangkat haji apa primen? Ya suaranya makin adoh.
2: Makin adoh.
0: Iya. Kan lagi ngangoni koper mangkat haji.
2: Amin.
0: Amin ya robbal alamin ya. Iya. Kalau mau
2: amin.
0: Amin. Coba tambahin jualan bubur ya biar bisa naik haji.
2: Iya ya.
0: Aduh. Iya, ana info-info apa, Mimi Radmina?
3: Info apa sih?
0: Oh, curhat. Curhat nih, curhat.
3: Majengan.
0: Oh, majengan. Iya, emang. Iya, bener ya. Majengan terus. Eh, lauknya enak. Sing enak tuh jengkol. Majengan enak. Ini
3: Radmina gak makan jengkol.
0: Oh, gak makan jengkol. Pete, emang aneh. Oh, enggak. Ini Arab mabur maning ki.
2: Pak RT-nya dia kecilin, Pak RT.
0: Kecilin nih, coba bentar nih, kecilin. Ku, wis cilik.
2: Iya. Nah, serbono aja namanya.
0: Coba ya. Mungkin Dedi Bono juga nanti kalau ketemu juga tetap pakai ehong enggak ya?
2: Iya. Iya.
0: Heeh. Arab lagu apa? Imran Mina.
2: Mojang Priangan, Bang.
0: Mojang Priangan. Yuk.
2: Salam-salam ya, Pak RT. Mm-hmm. Tadi yang baru turun Mama Tuti.
0: Iya, betul.
2: Ya, buat Mama Tuti. Buat Ibu Sukina. Buat Mimi Samina.
0: Mimi Samina.
2: Mbak Salim, Nang Rati, Kang Rian. Kang Rian kemarin main sama si Pak Salim di rumah Mimi Rasmin.
0: Oh iya, iya.
2: Di hari Minggu tuh.
0: Oh iya, mampir ya.
2: Mampir.
0: Dari mie ayam ya berarti ya.
2: Dari iya, dari mie ayam. Mampir ke Mimi Radmina.
0: Mimi Radmina.
2: Terus balik lagi ke rumah Mimi Epi.
0: Mimi Epi.
2: Iya, kan kerumpul-kumpul iya, dapat arisan iya. Barokah tuh.
0: Oh, heeh.
2: Radio enggak ada yang mau.
0: Aduh.
2: Kang Andre katanya mau apa sih kondangan?
0: Kondangan.
2: Iya, Kang Andre.
0: Oh,
2: jadi
0: iya.
2: Tuh, Kang Rian. Pak Salim, Mama Oda. Minta Mina, Aro Mister Bono.
0: Iya. Majengan.
2: Lagi PRT.
0: Yo wis yo.
2: Anggo Mama Indah.
0: Ayo.
2: Mama Oda. Mama Andang, Non Ara. Anggo Nang Sondol. Anggo Palebay. Anggo Mama Nenen. Mama Soleha. Anggo Mama Nani. Anggo Mimi Happy.
0: Iya.
2: Udah semua nambah ya, PRT.
0: Iya, di lemane ngarep turu.
2: Harapan masak,
0: Pak. Oh iya. Iya. Iya, wes, ya wes.
2: Orang ini juga banyak yang ngopi.
0: Iya, banyak ngopi masa turu. Iya. Kok
2: masak
0: aku,
2: PRT.
0: Iya, iya benar.
2: Pak RT suruh main dia enggak mau.
0: Oh, ya udah, nanti deh, nanti deh.
2: Nanti deh. Tahu apa yang penting, Mas? Nanti deh aja.
0: Iya, nanti deh. Halo.
2: Ya wis. Mau kopi pahit ya, Pak RT.
0: Oke.
2: Kopi pahit.
0: Kopi pahit.
2: Dikasih gula pasir.
0: Kene Mimi Radmina.
2: Mimi Radmina pamit. Ada yang mati.
0: Waduh.
2: Kopinya Pak RT.
0: Iya, iya. Kopinya ya.
2: Ya iya.
0: Iya, iya benar.
2: Buat orangnya lah.
0: Aduh. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi.
0: Warahmatullahi
2: wabarakatuh. Wabarakatuh.
0: Wabarakatuh.
2: Merdeka Pak RT.
0: Merdeka. Terima kasih Mimi Radmina. Iya. Nanti ngaduknya pakai ini jari manis ya, boleh ya buat menghemat gula. Enggak lah, pakai pasti pakainya sendok ya. Dan terima kasih Mimi Ratmina ya. Dan juga kopinya laris manis ya. Masa iya. Oh, sambil ini masak juga ya tadinya. Waduh, mantep deh Mimi Ratmina. Dan ini juga ada tip nih untuk wong reang semuanya ya. Biar apa? Biar tetap sehat ya, tetap bisa beraktivitas. Jangan sampai ya aktivitasnya terhalang deh ya. Pakai apa? Ultra Cup ya. Mondar mandir kesana kemari, kelihatan segar setiap hari. Apa itu resepnya? Minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan. Bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Ultra Cup multivitamin produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan ikuti anjuran dokter ya. Dan langsung aja deh diserbu di toko-toko obat ataupun apotek terdekat ya, yang berizin juga ya. Dan dicari aja biar badannya tetap segar. Dan ada nih lagu untuk kita semua ya, kita putarkan dulu dari Wood Permatasari Dinding Pemirsa. Selamat mendengarkan, ini spesial untuk Bu Tuti dan juga Wong Reang semuanya.

Iya, ngopi say, kopinya diseruput semada lanjut. Ya, tadi sudah diputarkan lagunya nih untuk di Mama Titan ya. Ya, apa kabar juga nih yang sudah bergabung di TikTok nih? Siapa nih? Aduh, sampai ini ya. Salam nih katanya untuk apa di sini? Oh, yang ada di Indramayu nih, salam dari Mbah Ruben. Waduh, ada Mbah Ruben juga ya. Dari Bekasi. Yo, terima kasih dan juga Mama Titan. Asik, ayo digeboy. Dan tadi Janite Jalu nih minta lagunya Kopi Dangdut ya, nanti diputarkan ya. Silakan untuk rekan Prima yang ingin bergabung di 0853-2189-9582. Langsung aja kita nikmatin dulu nih lagunya yang sudah di request dari Janite Jalu ya, Kopi Dangdut ya. Selamat mendengarkan.

0: Dis, rumahnya Pak RT tuh udah kayak kebun binatang, Dis.
1: Oh iya benar.
0: Iya, kambing, kucing, apalagi tuh? Teh, kodok.
2: Kodok, cicak, kecoa dubia.
0: Tuh, sampai kecoa ngiara.
1: Sampai kecoa, kodoknya pun ikut jualan loh.
0: Iya. Iya kan? Iya. Tapi kecoa itu sebenarnya berguna juga, Teh, buat keseimbangan apa namanya nih hidup gitu, karena kotoran dari kecoa itu ternyata bisa menjadi pupuk, Dis.
1: Kok bisa itu nih, Mas?
2: Ya. Itu kalau bahasa Jawanya itu enggak enak itu.
0: Apa tuh?
2: Kuciwo.
0: Kuciwo. Kuciwo. Iya betul. Jadi kotoran dari kecoa itu bisa menyuburkan tanah, tapi yang paling ditakuti tuh kecoa tuh apanya, Teh?
2: Kecoa itu yang ditakuti mungkin tahinya ya, suka ke mata, enggak?
0: Enggak. Yang paling ditakuti kalau sama kecoa tuh kalau udah terbang, Teh. Takut gak, Dis?
1: Ih, takut banget itu sampai main clock.
0: Itu kecoa terbang. Suka ada enggak? Tapi kita enggak ngomongin kecoa ya, Teh. Kita ngomongin apa, Teh? Tebak-tebakannya, Teh.
2: Ya, ini ada binatang lagi ya. Nah, binatang apa yang bikin kita kenyang?
0: Binatang apa yang bikin kita kenyang? Bentar, binatang apa yang bikin dis apa, Dis?
1: Apa ya? Kalau binatang yang punya banyak uang kan beruang. Terus kalau yang bikin kita kenyang apa tuh?
0: Beruang bisa juga sih. Dari uang kita bisa beli ya, bisa beli makanan.
2: Ini karena dia bisa masak, makanya kita kenyang.
0: Kok bisa? Aneh nih RT nih, udah mulai aneh nih. Binatang apa sih, Teh?
2: Kuda.
0: Kok kuda?
2: Iya nih, ini ketoprak nih. Bukan ketoprak jalan, lari-lari.
0: Itu mah ketoprak. Itu mah suara kaki kuda ya, Di.
1: Iya, suara kaki kuda kalau misalnya lagi jalan. Iya.

Puput, semangatnya lanjut ya. Ada informasi juga ya rekan, Wong Reang semuanya nih, yaitu adalah yang tadinya kita ingin apa bepergian ya, tapi agak-agak harus diwaspadai ya, harus dipersiapkan, yaitu mempersiapkan surat-suratnya, STNK-nya harus dibawa ya, SIM-nya harus dibawa ya, karena ada operasi patuh lodaya 2026. Dan ternyata ya, untuk operasi patuh lodaya 2026 yang dijadwalkan dari tanggal 8 sampai 21 Juni ini diundur. Ya, diundur untuk waktu yang belum ditentukan ya. Hal ini diumumkan di LTMC Polda Jabar ya, melalui media sosial ya, yang mengatakan bahwa diundur operasi patuh lodaya yang ditunda dengan waktu yang belum ditentukan ya, namun tetap memberikan pengingat ya, mengingatkan kepada kita semua ya, agar untuk tetap mematuhi peraturan rambu lalu lintas ya, melengkapi surat dan kelengkapan kendaraan, mengutamakan keselamatan di jalan raya, mematuhi aturan-aturan berkendara ya, agar selamat sampai tujuan ya. Keselamatan adalah kebutuhan, bukan pilihan. Nah, ini sesuai yang seperti yang diumumkan nih melalui media sosialnya. Ya, dikutip dari lognews.co.id, nanti untuk informasi lebih jauhnya bisa diklik ya untuk lognews.co.id. Dan ada informasi pula ya, masih dari lognews.co.id, bagaimana pendidikan di Indonesia memang memiliki banyak permasalahan, banyak ketimpangan sosial ya yang terjadi di dalam pendidikan, di mana pendidikan ini masih diwarnai dengan yang berduit ya, memiliki akses pendidikan yang lebih baik, sedangkan yang sederhana ya, yang para pelajar pada umumnya ya, terkadang untuk meraih pendidikan ini sulit gitu ya. Dan ini hal ini jelas ya, adanya dikotomi ya. Dan ini ada yang menyoroti masalah pendidikan, yaitu Komisi 10 DPR RI ya, yang bernama Furtasan Ali Yusuf ini ya, karena menyoroti adanya ketimpangan yang ada di pendidikan tinggi nasional. Nah, pendidikan tinggi nasional ini apabila dihadapkan juga dengan pendidikan tinggi swasta, ini terdapat ketimpangan dan juga dikotomi. Hal ini juga disayangkan ya, menjadi kritik oleh anggota DPR Furtasan Ali Yusuf ya, dan mengharapkan adanya dikotomi tersebut dihapuskan agar pendidikan nasional ini bisa merata ya, tidak berorientasi pada gelar akademis formal. Dan di tengah persoalan tersebut ya, gagasan pendidikan terintegrasi ini juga menjadi satu solusi, karena diterapkan di Mahat Al-Zaitun oleh Syekh Al-Zaitun ya, Syekh Al-Zaitun, Syekh Panji Gumilang ya, dinilai relevan sebagai solusi jangka panjang ya, melalui konsep pendidikan berasrama ya, di pusat pendidikan di Mahat Al-Zaitun ya, sebagai pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian ya, dan untuk menuju masyarakat yang sehat, cerdas dan juga manusiawi. Ya, Mahat Al-Zaitun berhasil membangun ekosistem terpadu yang memadukan sekolah dengan praktik langsung di bidang pertanian modern, teknologi, ekonomi, di bidang perkapalan, dan model kawasan mandiri, terbukti sebagai pusat pembangunan SDM yang berkualitas, adaptif, inklusif, dan dapat diwujudkan juga nih, karena dengan gagasan 500 titik pendidikan menjadi pusat pendidikan di tiap-tiap daerah, yaitu di 500 titik di Indonesia. Ya, dengan adanya 500 titik pusat pendidikan di kabupaten ataupun di kota, ini menjadi Indonesia ini akan mendukung
ketahanan bangsa ya dari para generasi, dan juga menghapus adanya ketimpangan baik sosial, ekonomi ataupun fasilitas. Ini semuanya bisa teratasi dengan adanya gagasan ya, agar pemerintah mau mendirikan 500 pusat pendidikan di 500 titik di kota ataupun kabupaten dengan luas 3.000 hektar per titiknya. Ya, semoga aja ya pemerintah bisa melaksanakan nih apa yang sudah digagas ya, dan juga digagas juga melalui deklarasi ya oleh para guru besar yang sudah dihadirkan di Mahat Azzaitun, yaitu sebanyak 45 guru besar. Hal ini juga akan membuat Indonesia ya menjadi jaya dan juga abadi ya, apabila pendidikan ini ditata dengan rapih dan juga merata di seluruh Indonesia. Itu dia untuk informasi-informasinya. Kita akan goyang lagi yuk dengan lagunya yang satu ini, nyanyian rindu Sinta.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihkan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari, dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

kopinya diseruput. Semangatnya lanjut. Biasanya kalau jam-jam segini Dedi Bono nongol ini. Iya, jadinya Dedi Bono ya. Di wolak-walik nih Dedi Bono terkenal ya. Iya, orang jalan apa? Luar biasa gitu ya. Udah bener tuh luar biasa, udah bagus nih artinya. Nggak tahu ya dibalik lagi jadinya. Waduh, Dedi Bono, Dedi Bono. Ya, dan ini juga ada, aduh, kejedot. Ada tip nih untuk wong reang semua. Biasanya kalau handphone ini kadang-kadang suka ganti-ganti ya. Belum setahun, belum dua tahun, tiga tahun, waduh, wis kayak wong sugih bae, langsung diganti bae ya. Iya, kalau wong sugih kan handphone, waduh, langsung dibuang ya, langsung ambil kartunya aja, waduh. Dan ini ada tipnya ya untuk kita semua nih, agar HP tidak cepat rusak ya. Ini adanya di locknews.co.id nih, kalau mau mencari nih ya, tentang handphone agar tidak cepat rusak. Nah, kerusakan itu biasanya ini karena kebiasaan pengguna yang kurang tepat dan juga perawatannya tidak optimal. Ya, ada beberapa nih kenapa handphone bisa cepat rusak nih. Yang pertama, karena saat mencharger ya, saat ngecas ini, kabelnya ini yang abal-abal. Nah, kalau kabelnya abal-abal ini sudah pasti, apalagi bukan jodohnya. Nah, kalau handphonenya mereknya sama dengan bawaannya, ini lebih awet ya. Tapi kalau dia udah belinya yang tidak sama, nah ini bisa mengakibatkan handphone ini jadi cepat rusak ya. Apalagi kalau di casnya ini tidak dicabut ya, lama dicabutnya, biasanya ditinggal nih semalaman ya. Kalau handphone-handphone sekarang tuh di casnya paling 2 jam 3 jam sudah penuh ya. Tapi kalau di casnya dari pagi ya, lalu dari pagi dari malam ya, bangunnya pagi, baterainya sudah full, tapi nanti malah mengakibatkan baterainya ini menjadi tidak berkurang untuk keawetannya. Lalu yang kedua, yang berikutnya adalah menggunakan HP saat isi daya. Jadi saat ngecas tapi sambil dipakai, ini juga handphonenya bisa apa ya, terganggu ya untuk baterainya ya. Iya, sedang diisi tapi sedang di ini juga, sedang di keluarkan juga. Nah, akhirnya ini menjadi keawetan dari si baterai ini ataupun dia, dari handphonenya ini juga bisa berkurang karena ada komponen-komponen lain yang akibatnya akan panas ya, suhu menjadi panas. Lalu yang kemudian ada juga ya, mengapa handphone menjadi tidak awet ini karena terpapar suhu yang berlebihan ya, apalagi ditaruhnya di atas dashboard mobil. Biasanya kalau kita berkendara nih, kita sering melihat ya, ada saja yang menaruh ya handphonenya tuh di atas kap mobil loh, naik bis ya, naik bis atau naik online ya, mobil online ya, atau saudara kita gitu, itu pasti ini biasanya kadang-kadang taruhnya di atas dashboard. Ini kalau kena panas, ini akan suhunya meningkat ya, baik yang di dalam komponennya maupun yang di luarnya, yaitu layarnya, ini akan cepat rusak ini nantinya. Kemudian ada juga yang tidak memperbarui sistem operasi keamanan. Jadi handphonenya mau update tapi memorinya biasanya penuh tuh, jadinya nggak update-update ya. Hal ini akan mengakibatkan adanya malware ataupun virus yang akan mengakibatkan performa handphone ini tidak bisa optimal ya, karena tidak bisa mengupdate adanya perangkat-perangkat virus terbarunya gitu, tidak diupdate ya. Dan lalu kemudian mengunduh aplikasi yang berbahaya ataupun mengklik iklan-iklan ataupun yang tidak sengaja ini akan mengandung malware ya, kalau kita unduh ataupun kita klik iklannya gitu ya. Dan ini akan merusak sistem pada handphone. Jadi kalau kita ngelihat ada iklan-iklan ataupun ada situs-situs yang belum pernah kita
masuki gitu ya. Nah ini juga hati-hati, harus hati-hati ya. Kita harus mencari situs yang memang terpercaya saja yang kita masuk untuk kita telusuri begitu ya. Yang kemudian tidak menggunakan casing ataupun pelindung. Nah ini juga bahaya ya, apalagi tidak memakai tempered glass nih biasanya ya, yang di atasnya handphone. Nah ini akan mengurangi kawetan ya, begitu jatuh retak deh. Premen ya, makanya penting nih untuk menggunakan pelindung layar dan juga casing ataupun pelindung body dari handphone ya, biar nanti kalau jatuh tidak nangis ya. Harganya larang ya, ada 2 juta, 3 juta, aduh duit kabeh ku ya. Ya paling murah paling 1.300.000 atau 1.500.000 ya, mungkin masih ada ya. Itu dia tip-tipnya, semoga bisa membantu untuk Wong Reang semuanya ya. Kita putarkan dulu nih lagunya ya, Detak Jantungku yang sudah di request-request nih dari Kang Rian. Selamat mendengarkan.

Iya, terima kasih. Matur kesuwun untuk Wong Reang semuanya ya. Ramai sekali ini yang ada di TikTok ya. Iya, enggak berhenti-berhenti nih, ada Kang Watak dan Kang Rian ini yang selalu mantengin terus ya. Ya, dan juga ada Kang Yanto. Halo Kang Yanto. Ya, terima kasih udah dikilik-kilik ya pakai tap-tap layarnya. Ya, dan juga yang sudah bergabung, yang setia terus menemani kita ya, dipantau terus untuk radionya Prima FM. Namun sayang, sungguh sayang, seribu kali sayang, nampaknya kita sudah di penghujung untuk acara di kali ini, di edisi hari Selasa 9 Juni 2026.

0: Prima semuanya. Enggak terasa kebersamaan kita di Prima FM harus berakhir dulu untuk edisi kita hari ini ya, karena sudah di jam 9 lewat 58 ya. Karena sudah 3 jam juga nih RT menemani Wong Reang semuanya dari jam 7 sampai jam nanti jam 10 ya. Kita banyak mendengarkan kabar-kabar dari Wong Reang semua ya. Ceritanya juga, informasinya juga alhamdulillah mewarnai hari ini. Kita jadi seneng ya, kita jadi tahu ya, dan juga semua cerita-ceritanya jadi kita jadi tambah hidup, tambah semangat maning ya. Tapi dari lubuk hati yang paling dalam ya, RT juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah-salah kata, candaan yang kelewat batas ataupun tutur kata yang kurang berkenan di hati Wong Reang semua. Oke, untuk menghadapi hari yang serba menantang ini, pesan RT ya cuma satu ya, harga-harga emang boleh naik, semuanya boleh naik ya, tapi jangan lupa kita tetap harus menjadi orang yang baik ya, apapun yang terjadi. Terima kasih juga yang sudah bergabung nih, yang ada di TikTok ada Badar, Delti, Kurnia, Aceng, Nano Vespa, PUTJ, Teh Pipit, lalu ada Andi, Wanta, Agus Purwanto, Mbah Ruben atau Pak Kun, ada Scorpio, ada Rian, Kang Rian, ada Wahyu Bintang, ada Mamah Meni, dan juga ada Kafit-Kafit, ada Yayang Cenok, lalu ada Teh Pipit, Ayam Bakar Mang Udin, Abah Ruben, ada lagi Rangga Wulung, Mamah Titan, Bos Sukari yang ada di Citando, Banten, dan juga Aisyah yang bergabung melalui telepon juga terima kasih. Ada Nangras Tim Dadi Supire, ada Ibu Sukinah, ada Sapa Maning, Ana Bututi, ya terima kasih sudah bergabung ya. Ada Mimi Ratmina. Dan akhir kata RT mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Prima FM, Prima 95,8 radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa.
1: Burung pulang menuju pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Say, hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

Rekan Prima, kadang mimpi besar itu justru lahir dari tempat yang paling sunyi. Dari seseorang yang tak dianggap, dari lahan yang tak diharapkan, pun dari keyakinan yang tak pernah padam. Kisah inspiratif kali ini berjudul Dari Tanah Tandus Menuju Hutan Kehidupan.

0: Di sebuah desa sejuk di daerah Megamendung, hiduplah seorang perempuan bernama Ibu Rosita. Ia bukan ahli kehutanan, bukan petani, dan juga bukan orang yang paham teknik konservasi. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari ilmu apapun, yaitu keberanian untuk bermimpi. 25 tahun yang lalu, Ibu Rosita membeli sebidang tanah kecil hanya 2000 meter. Tanah itu tandus, dipenuhi alang-alang, retak, keras, bahkan disebut warga sebagai tanah biong. Tanah yang dianggap tak bisa diselamatkan. Orang-orang menertawakan niat Ibu Rosita.
1: Mana mungkin kita tumbuh ya, enggak?
2: Iya, benar banget. Mana mungkin sih?
3: Tandus begitu.
1: Iya, makanya.
2: Mana udah kering lagi.
1: Iya. Buang-buang waktu.
0: Yang ingin membuat hutan di tempat yang bahkan rumput pun malas tumbuh. Namun Ibu Rosita tidak goyah. Ia memegang teguh cita-cita almarhum suaminya yang ingin hidup di dekat hutan. Jika hutan itu tidak ada, Ibu Rosita bertekad untuk membangunnya sendiri. Hari-harinya dipenuhi ujian. Bibit-bibit mati satu persatu. 2 tahun lamanya, air tak kunjung muncul dari tanah. Jalan menuju lahannya harus ia buat dengan tangannya sendiri. Bahkan ada orang-orang yang mencoba menghalangi langkahnya. Namun seperti akar kecil yang tetap mencari jalan, Rosita tidak berhenti. Setiap pagi ia menanam, setiap sore ia merawat. Ia mengajak warga desa untuk belajar bersama dan menerapkan metode sederhana, yaitu tumpang sari. Menanam banyak jenis tanaman dalam satu lahan agar tanah kembali hidup. Dan perlahan keajaiban mulai muncul. Tanah yang keras mulai melunak.

ketekunan dan harapan, dua mata air muncul dari tanah. Air yang jernih itu mengalir, memberi kehidupan bagi lahan dan bagi desa. Hutan kecil Ibu Rosita tumbuh besar. Dari 2000 meter, kini menjadi 30 hektar hutan hidup. Berisi 125 jenis pohon, lebih dari 120 jenis satwa, dan menjadi rumah baru bagi kehidupan yang dulu hilang. Kini hutan Ibu Rosita bukan hanya hutan. Ia menjadi sekolah alam bagi anak-anak, tempat melepas lelah bagi para pengunjung, tempat hewan-hewan kembali menemukan rumahnya. Dan yang paling indah, hutan itu tidak dipagari. Alam adalah milik semua orang, kata Ibu Rosita. Hadiah yang harus dijaga bersama.

pulang dengan hati yang tulus. Tanah Kandis pun bisa menjadi surga jika kita percaya dan bekerja untuk itu. Dari satu mimpi sederhana, lahirlah sebuah hutan kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya ya, Rekan Prima.

0: kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Kabar
0: gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

rekan Prima. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita selalu kuat dan juga tenang ya. Kali ini ada satu kisah nyata yang sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat dalam tentang kehilangan, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah ini datang dari seorang ibu bernama Demi Franson, asal Omaha, Amerika Serikat. Demi baru saja melewati masa persalinan anak keduanya, seorang bayi laki-laki bernama Leo. Namun, Leo lahir lebih cepat dari waktu seharusnya, dengan kondisi tubuh yang sangat rapuh dan penyakit langka yang membuat hidupnya harus bergantung penuh pada perawatan medis. Sejak awal kehidupannya, Leo lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Bulan demi bulan berlalu dengan penuh harap dan doa. Demi menjalani hari-harinya sebagai ibu dengan perasaan cemas, lelah, sekaligus berharap pada keajaiban. Namun, setelah 10 bulan berjuang, takdir berkata lain. Leo berpulang lebih dulu. Bagi seorang ibu, kehilangan anak bukanlah luka biasa. Dunia seakan berhenti dan sunyi terasa sangat panjang. Namun di tengah duka itu, Demi menyadari sesuatu. Tubuhnya masih memproduksi ASI. Susu yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi Leo, di sanalah ia dihadapkan pada pilihan, yaitu berhenti dan tenggelam dalam kesedihan atau mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berarti. Demi memilih jalan yang tidak mudah. Ia terus memompa ASI setiap hari, bukan untuk dirinya, tetapi untuk bayi-bayi lain yang sedang berjuang di rumah sakit. Setiap tetes susu menjadi wujud cinta yang tetap mengalir, meski anak yang ia lahirkan sudah tiada. Hari berganti hari, ASI itu terus ia sumbangkan dengan penuh keikhlasan. Hingga akhirnya jumlah yang ia donasikan mencapai ratusan kilogram. Bukan angka yang ia kejar, melainkan harapan. Harapan agar bayi-bayi lain bisa tumbuh, hidup, dan pulang ke pelukan orang tuanya. Dari luka yang paling dalam, Demi justru menghadirkan kehidupan bagi banyak keluarga yang bahkan tak pernah ia temui. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini begitu kuat ya. Kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta sejati tidak selalu berhenti bersama kepergian. Kadang, cinta justru menemukan bentuk baru yang lebih luas dan lebih bermakna. Apa yang kita lakukan dengan rasa sakit? Itulah yang menentukan arti dari perjalanan hidup kita. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa dari duka terdalam masih bisa lahir kebaikan yang menyalakan harapan. Kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima, dengan cerita-cerita yang semoga selalu menguatkan langkah kita semua.

0: kok hari ini, Tam?
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali tadi. Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang selalu menemani rekan Prima di setiap hari dengan cerita yang penuh makna. Pernah gak sih kita merasa hidup ini penuh? Waktu habis, tenaga terkuras, tapi hati rasanya tetap kosong. Bisa jadi bukan karena hidup kita kurang ruang, melainkan karena kita salah menata isinya. Ada sebuah kisah sederhana tentang sebuah toples kosong. Toples itu melambangkan hidup kita. Suatu hari toples itu diisi dengan batu-batu besar. Batu-batu ini adalah simbol dari hal-hal paling penting dalam hidup. Keluarga, kesehatan, mimpi dan juga nilai hidup yang sering kita abaikan. Padahal justru itulah fondasi kita berdiri. Saat batu-batu besar itu dimasukkan lebih dulu, toples memang terlihat penuh. Namun ternyata masih ada ruang di sela-selanya. Kemudian dimasukkanlah kerikil-kerikil kecil. Kerikil ini melambangkan hal-hal yang penting, tetapi bukan yang paling utama, seperti pekerjaan, rumah, pencapaian, dan hal-hal yang sering kita banggakan. Kerikil itu masuk dengan rapi karena batu-batu utama sudah berada di tempatnya. Toples kini tampak semakin penuh, namun ternyata masih ada ruang tersisa. Lalu dituanglah pasir. Pasir melambangkan hal-hal kecil yang sering menyita waktu kita tanpa terasa, seperti terlalu lama bermain ponsel, menonton tanpa batas waktu, atau liburan yang dipaksakan. Butiran pasir itu masuk ke celah terkecil hingga hampir memenuhi seluruh toples. Disinilah pelajaran penting. Jika pasir dimasukkan lebih dulu, tak akan ada tempat untuk kerikil. Dan jika kerikil dimasukkan sebelum batu besar, batu-batu penting itu tak akan pernah muat. Di sini artinya jelas ya rekan Prima. Jika kita mengisi hidup lebih dulu dengan hal-hal remeh, maka hal-hal paling penting hanya akan menjadi sisa atau bahkan tidak kebagian tempat sama sekali. Namun kisah ini belum selesai. Terakhir, ke dalam toples yang tampak sudah penuh, dituangkanlah secangkir kopi. Anehnya kopi itu masih bisa meresap, mengisi ruang-ruang kecil yang tak terlihat sebelumnya. Kopi itu melambangkan satu hal sederhana yang membuat hidup terasa lebih hangat. Waktu tenang untuk diri sendiri, bersyukur, berdoa, atau momen kecil yang memberi makna. Pesannya sederhana nih rekan Prima. Seberapapun penuh hidup kita, selalu ada ruang untuk hal yang benar-benar berarti. Asal kita tidak sibuk memenuhi hidup dengan hal-hal yang sebenarnya receh. Mulailah menata hidup dari yang paling penting, bukan dari yang paling ramai. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima.

0: Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi

0: Selamat siang rekan prima semuanya. Sugeng siang. Apa kabar? Apa kabar sekabehane rekan prima? Dina apaku? Hari ini hari Selasa ya. Selasa di tanggal 9 Juni 2026 di acara siang hari ini. Fans Dura, fans ketemu di udara, ning keneki, ning Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Aiki, lagune apaku ya. Tapi sedurungnya ya rekan prima semuanya, Putri Ayu nih menyapa rekan prima semuanya di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Lagu-lagu Tarling lawas maupun Tarling sing anyar ya, bisa rekan prima request di 0853-2189-9582, 0853-2189-9582. Kabari ke priwe ya rekan prima, sehat ya. Mudah-mudahan sehat sih. Putri Ayu juga menyapa siang hari ini untuk yang amat berhormat si Azaitun dan juga Umi beserta keluarga, sehat selalu, sehat paripurna dan lancar segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Rekan prima pengen dueni apa sih awan-awanku? Hari ini pengen dueni apa? Coba tanya dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Fans Dura.
1: Ning kene ke. Ning
0: digebo ya. Ning kene ke ning Prima FM.
1: Durung digebo.
0: Durung menembe ke permulaan lagu-lagune. Ya, Narasim sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Terus kepriwe suara?
1: Balik ke Tete Putri.
0: Alhamdulillah sehat. Sehat tuh, cerah banget ya.
1: Secara hatiku.
0: Secara kerudungnya kayak nemah ya nih.
1: Iya, bakal
0: warnanya abang.
1: Duet manis.
0: Aduh, duet apa ya?
1: Duet apa? Anak pareng apa anak apa pokoknya.
0: Oh, apa bareng-bareng janji, apa anak pareng ya.
1: Iya, pokoknya berduet lagi mbak sore.
0: Iya ya, Nang.
1: Nun.
0: Ana salam kenal karo Alex ku.
1: Alex,
0: Alex endi? Ini salam kenal endi ku, salam kenal Radio Prima ki Alex ya.
1: Wong di konon, tak boleh.
0: Wong endi, Bang Alex?
1: Alamat
0: Alex, alamat yang endi? Iya iya iya. Soalnya Putri udah buka live TikTok Prima nih Nang, suara Naris Tim sampai ke Jombang ternyata. Jombang, Jombang.
1: Jombang.
0: Mm-mm.
1: Jombang bagian mendi kuno.
0: No, Jombang bagian mendi maningku.
1: Aduh,
0: ternyata menang baik lah. Iya, suara Naratim sampai Jombang.
1: Sampai Jombang.
0: Luar negeri.
1: Jombangan
0: duduk-duduk.
1: Jombangan Batak.
0: Jombang kota, Cerenema.
1: Jombang kota. Salam kenal.
0: Iya, salam kenal kalau Naratim ku Wong Dinang, Bugi Sukatani.
1: Wong Bugi Sukatani, Anjatan.
0: Wong Reang, Wong Indramayu,
1: Wong
0: kita ya.
1: Jelas mah Wong Indramayu.
0: Narasim pengen dueni apa Nang? Soalnya kan judulnya Miki pengen dueni.
1: Pengen dueni. Bikin lagu yang Narasim mah beli dueni.
0: Oh malah beli dueni ya?
1: Ya. Oh mau pengen dueni, pengen dari siji.
0: Oh saya ki pengen dari siji.
1: Iya.
0: Soalnya Nang, ke mau isuk sampai awanku Putri Ayu lihat tuh banyak banget orang yang bawa gas LPG 3 kilo.
1: Oh,
0: yang
1: iya.
0: Warna hijau tuh. Ada yang pakai sepeda dibonceng, ada yang pakai motor. Iya, heeh, kayak Nema. Jadinya ini ya Nang. Saingan ya, rebutan sama emak-emak di dapur ya.
1: Emak-emak kompor-kompor kanggo mesin sedot.
0: Iya, heeh. Betul, udah mulai.
1: Salame JTA.
0: Anggo Sapanang.
1: Salame kanggo Ibu Sukina, karo Mama Pilih Mama Aldin. Terus kanggo Makasih Nang Luki. Kanggo Kang Wahid Beskarung Mimika Sira. Kanggo Ibu Tuti. Oh ya, informasi jare.
0: Apa tuh?
1: Esuk suara radio ne. Ngresuk ya teh.
0: Saiki kepriwe?
1: Nah, saiki rada masih ngepresuk titik.
0: Ngepresuk titik.
1: Iya, musike.
0: Musike.
1: Iya.
0: Vokale aman.
1: Vokal
0: Putri aman.
1: Iya.
0: Musike kemresuk.
1: Iya, ngepresuk titik.
0: Geber-geber.
1: Enggak.
0: Ah, iya iya.
1: Kanggo Mang Wanta. Kanggo Bacanik Calu. Terus kanggo Kang Aman, Kang Rian, Uyut. Kang Salim. Terus yang Mimeti. Mimiratmina, Mama Ratmina, Mama Udang. Papa Ujan. Terus yang Tete Isa. Oh, Billy. Terus kanggo ya Om Sondol. Terus kanggo Mama Titan. Mimi Nani, Mama Nenek. Mimi Nok Desi, Nenok Desi. Spesial ya.
0: Spesial.
1: Kanggo Tete Putri sing lagi bertugas.
0: Iya nang, matur suwun.
1: Kanggo Tete Putri.
0: Patuh.
1: Bebas nang kenen. Ibadahnya tuku sewet ning Indra Mayu.
0: Cakep.
1: Kembang saku.
0: Cakep.
1: Pas sore Tete Putri lancang empat ajang melayu. Ajak duet bareng-bareng nembang telagu.
0: Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang Rasti, jarane pengen duet ya karo Putri Ayu. Hai. Oke, ada gambar rumah semuanya. Putri temani sampai dengan pukul 15 sore acara Ventura lagu Tarling. Lanjut berkaraoke di udara di Geboyu jam 15 sore sampai jam 16. Hanya 1 jam ya kalau hari Senin sampai Jumat. Aduh, ini pastinya kangen deh karena beberapa hari yang lalu gak bisa denger Radio Prima ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
2: Haki
0: Pansura Ningdi
2: Ning
0: Prima FM.
2: Kalau Indramayu nomor 1 Indramayu Barat.
0: Ning Indramayu Barat nomor 1 langka-langka.
2: Sehat. Ya Allah, kangen kita kok.
0: Alhamdulillah sehat. Ibu Sukina sehat.
2: Alhamdulillah sehat bener sehat.
0: Lancar Ibu dagangannya?
2: Alhamdulillah bersyukur baik ya. Bersyukur baik. Oh saya gigi kayak dan masih lakon nih baik.
0: Iya.
2: Ada pada ngeluh. Biasa. Kita ku kangen neng Putri. Ditinggal rong dina biar kayak rong tahun.
0: Iya ya. Rong dina
2: tinggal ku setahun kayak kawindu.
0: padahal rong kita, dina ya.
2: Iya. Lah kabarnya apa-apa. Pokoknya mah selain Radio Prima mah orang aku kan sih orang enggak kalah orang kayak Radio Prima deh begitu.
0: Berarti radionya dimatiin apa nyari yang lain nih?
2: Nyari yang lain dong. Biar dia kan berkenan berana abane ini baru kita ku batagin bungke siapa apa. Lakasih kayak Prima. Pokoknya nomor 1 deh Prima.
0: Eh pokoknya mau nomor 1. Tuh, wah, survei
2: banget.
0: Survei membuktikan nih oleh Bu Sukinah ya. Meskipun
2: ya ilah ilah makan dan teman kok ngalih-ngalih makan dan teman tuh enggak ya berbagai unik masa Bapak Salim radio nurmu di kue kan radio ana loro dari sini aku yeah. Sudah Prima besi jika nang radio cilik jadi tetele kun bae nah bareng esuk maning ku masih esuk ke anak ku nusa jam 5 lebih pira ya
0: kolong-kolong
2: kok orang dia terima aku cinta maning, budak kulit ngendi.
0: Sana maning.
2: Nah, bocah maning ke anak sing
0: siapa ku?
2: Pokoknya mah iya bocah dua cinta anak-anak. Bu, pun terdion di orang disetel. Orang lah kapan aban. Saingan masih pingannya kita lima sing jalan ke. Nuh dalam jagang ka. Lagi puri kerja prima ku. Aku puri dingin. Ada perbaran kacang kita ku. Nanti kepuyan mangan daging pada dari puri. Alhamdulillah,
0: barang-barang
2: ini kesepian banget lah. Berapa prima?
0: Waduh, duduh.
2: Iya, iya sebutnya ini bisu kelihatan tadi nomor satu itu Indramayu. Jauh ke barat. Pokoknya mah laka-laka kok prima. Ini jelasnya jelas. Mau nanti esok ya bener nang rati mau radang rebek.
0: Saiki?
2: Saiki mah enggak.
0: Oh, enggak ya.
2: Stabil
0: maning, maning ya. Jerene mah ya. Oke oke.
2: Udah, ya. Ya.
0: Apa lagu nih?
2: Tinggal koyong wae. Lagu nih. Lah apa kena istri santri aja dah. Santri. Deke eta jurus ya.
0: Bu Sukina jadi istri santri nih.
2: Kumpu, iyalah. Rasa lah, minum-minuman, jangan kunku lah menjadi pisan terima, arab sujud, dan mungkin si kuasa. Enak pun dijelaskan aku, benar ragu ku. Iya, kayak pun dari senang gitu kena bahas lagu apa anak di bayang nanti apin pas ku, enakan dijelaskan naik. Jadi istri santri, anak-anak yang putri ya.
0: Ya pokoknya dicari deh.
2: Pokoknya cari deh.
0: Spesial.
2: Kita salam-salam dingin ya.
0: Iya.
2: Salam yang gaun yang putri dingin. Juga simbara sehat.
0: Amin. Alhamdulillah.
2: Panjang umur tengah kerja kini. Amin. Keluarga ya. Nah, nang ratim. Nang ratim mau ketangi dulu. Kayaknya nembak kanan daun sari. Kayaknya tergelek kanan yang putri. Suaranya
0: kerantuk kanan. Langsung ya tangi ya.
2: Sehat selalu ya nang. Ngeleki nang ngeleki. Ibu tuh bono, cina gembri. Tadi calo no. Calo lurus penumpang no. Bono ehok. Ada mocongi pakaian. Ayo lurus penumpang. Lo condong. Ulus-ulus gak sebaik. Ada ulus-ulus gak sebaik dol. Naik dol. Angga Tenani Mama Tita Kalimono ko Angga Kang Rian Angga Kang Salman Kang Timan Uyut Mang Wanta mah Dari Madang Cabang.
0: Tuh ada tuh Mang Wanta di TikTok ada.
2: Ada baik karena uangnya madu sekarang kita TikTok kan ke Mang Wanta madu orang kehilangan Mang Wanta mah orang kesian di bisa TikTok kan ibu suki nama pilihan Mang Wanta kaikanku. Angga Kang Asep Rola.
0: Nggih.
2: Mbak sing cumur ajeng Mas apa kaya? Pamungkas. Angga Kang Rojaya sing de organ ning Kumbang Gading. Angga Capur. Ayo naik. Capur Bapak Salim, istirahat dulu Bapak Salim. Angga Ibu Billy. Anggo Palembe, Mama Adin. Kang Ibeng ajeng landari kacang bae. Orang mancing mancing kok. Landari kacang lagi sibuk
0: kan. Lagi sibuk nang nang
2: bukan maluru duit.
0: Nang luru duit ya.
2: Iyalah, bener-bener kan kesemangat. Semangat luru duit.
0: Kudu semangat. Iyalah,
2: bukan kakak dua ya, Kang Ibeng. Anggo bengeng Ibeng landari kacang. Anggo Mimi Rati. Mimi Epi, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Angga, Teisa, ini semangat Teisa. Nang Rasi lah jadi supir, kita sengen naikin Teisa.
0: Iya.
2: Angga, Mama Ojang, Mama Indah,
0: Ibu
2: Putri, Mama Ojang, Angga, Bunda Mary, Bunda Yunisari, Nok Bintang Unyu-Unyu, Angga Mama Ning. Mira, nama penakas Mira, cebut-cebut banding Kang Rasim alahin. Itu lu kibat Kang Rasim. Terus saya udang, emang wa eng.
0: Tong wa ni wa
2: eng. Isi santu ya wa eng.
0: Ge.
2: Pokoknya mah gua semua muanya aja yang belum kok calling mau kena ustua gua minta juga sama kalian ya.
0: Ustua aja nih.
2: Ucapannya.
0: Ucapannya apa ibu?
2: Kopi pahit, kopinya bubuk.
0: Cakep.
2: Ibu Supina pamit karena sedang sibuk menggali maning buku-buku. Bapak saling sibuk baik, Bapak saling merupakan dia itu. Yang putus saya selalu ya.
0: Amin, alhamdulillah, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke ya, ini juga ada dari Kak Alam Syah Putra di Bogor. Ya, assalamualaikum. Kakak Ayu hadir nih Bogor dari Kak Alam Syah Putra. Oke, Bogor, Bogor, Bogor, bagaimana nih Bogor cuacanya Bogor? Adem-adem kah apa panas-panas kah daerah Bogor nih siang hari ini? Soalnya di Indramayu terkhususnya nih haur gelis, panasnya itu pakai pol. Panas pakai pol. Bogor cerah. Daerah Bogor cerah Kakak Ayu. Oke, daerah Bogor cerah ya. Secerah hatiku, secerah hati Kak Alam Syah Putra pas ini. Secerah hati rekan Prima sekabeane. Terus cerah karena apa nih? Kerudungnya merah, cerah banget. Oke. Aduh, jarene mah ada sing pengen dari siji ya. Anak resim, jarene pengen dari siji ku. Eh, vokalnya anak telu. Mau narasi orang kormili ya. Sing andiku nang. Eki, terus anak Bos Sukari nih. Bos Sukari, selamat siang Bos. Kabarnya bagaimana nih Bos Sukari? Daerah Maling Fing sana, mudah-mudahan lancar ya. Lancar nih usahanya. Usahanya lancar, aktivitasnya juga lancar, ditambahkan kesehatannya yang paripurna. Dan juga ini kirim salamnya buat Bapak Pos Agus Dermawan, yaitu ketua dan ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Terus request lagu apa ku? Matahariku, spesialnya buat Neng Siska di daerah Munjil. Matahariku ini mah lagu pop ya, pop Indonesia. Ini

0: Ini bisa di acara MP3 nih. Assalamualaikum, siang teteh cantik, gimana kabarnya? Sehat ya? Ini dari daerah Citando, daerah Melingping sana. Oke, sehat pasti nih. Kang Sondol niku, tadi Kang Sondol ngintip loh. Kang Sondol ngintip, ngintip TikTok ke Prima ku mau. Oke, selamat siang juga untuk para petani di siang hari ini. Putri menyapa karena hari ini petani sedang ada aktivitas apa nih di sawah. Tadi karena Putri pas berangkat udah siang, jadi gak terlihat tuh ada aktivitas apa. Pastinya sawah-sawah sekarang karena beberapa hari memang sudah gak hujan atau sudah masuk nih musim kemarau atau sekarang sedang musim pancaroba. Jadi air yang ada di sawah nih mulai gak ada, kekurangan air. Makanya gas melon 3 kilo atau LPG 3 kilogram dipakai para petani ya, buat nyedot air nih yang ada di sawah. Bukan mau masak ya, masak di sawah. Aiki satu lagi ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mereka
1: Merdeka, Dugene Kining Prima.
0: Neng Kining Prima FM. Siapa ku arane?
1: Arane Kang Rojaya.
0: Iya, Kang Rojaya sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kang Rojaya sudah pulih kembali yang pada saat itu ditubruk motor ya?
1: Oh iya.
0: Udah pulih.
1: Alhamdulillah.
0: Sudah.
1: Tuhulan lagi nunggu. Apa sih kolian sih? Kemarin pun ada
0: sah. Alhamdulillah. Lebih berhati-hati nih sebenarnya dalam berkendara ya. Meskipun udah hati-hati Kang Rojaya, malah tetap ya ada musibah. Iya. Mudah-mudahan nggak terjadi lagi ya Kang ya.
1: Kalau orang megang kendaraan tuh gitu, nggak nubruk itu nubruk kan gitu. Kalau nggak mengalah ya itulah resikonya.
0: Betul.
1: Ya. Udah ngomong-ngomong mau minta lagu nih.
0: Apa ku Kang?
1: Lagunya pengen kelakon aja lah.
0: Anasing pengen dadi siji. Nah. Anasing pengen kelakon. Pengen kelakon apa ku?
1: Pengen kelakon sing durung kelakon.
0: Pengen kelakon sing wingi bulan Mei urung kelakon ya. Bisa baik.
1: Ya, salam-salam yang.
0: Kang siapa Kang?
1: Salamnya yang baru turun Ibu Sukima ya. Buat Ratih. Mr. Bono. Wanda. Kang Salim. Kang Ria. Pak Pur. Uyut. Gal PCD.
0: Wah, gitu. Artinya apa ya? Eki.
1: Wah. Bunda Yunia Sari. Nok Bintang Unyu-Unyu. Ini Haji Supriyati. Buat semua anda ya. Ibu-ibu arisan aja semua ya.
0: Sampai ngeblank ku Kang Rojaya ya.
1: Orang-orang dicatat.
0: Orang dicatat. Awangan berarti ku.
1: Ya, mohon maaf ya bala yang
0: singgurung kesebut nggih.
1: Ya ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya, ngomong-ngomong mengenai berkendara juga ya rekan Prima semuanya, ternyata operasi Patu Lodaya 2026 tuh resmi diundur di daerah Jawa Barat ya. Dan Polda Jabar ini tetap menghimbau masyarakat agar tetap tertib berlalu lintas meskipun diundur, resmi diundur nih di daerah Jawa Barat. Tetap ya harus patuhi rambu lalu lintas dan juga mematuhi aturan-aturan dan dalam berkendara, lalu juga melengkapi surat menyurat kendaraan dan dalam berkendara, lalu juga melengkapi surat menyurat kendaraan dari rekan

aturan berkendara, perlengkapan berkendara, surat menyuratnya juga jangan sampai karena ada operasi aja nih baru melengkapi. Tapi banyak juga komentar-komentar ya di media sosial kalau nanti ini ya info ya kalau ada razia ya. Nanti bisa putar balik atau cari jalan tikus tuh. Ada yang begitu ya. Berarti orang siap kok segalanya. Oke, Rekam Prima nanti lanjut lagi pensuran ingkening-ingkening Prima FM. Singnang Ana, Live TikTok Prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana, sapaku Akimetik. Ah, Akimetik. Oke, Akimetik Arjuna Ireng. Arjuna Ireng ya, Arjuna Ireng selamat siang. Muhammad Jafar juga selamat siang. Muhammad Jafar nang endiku. Terus sing nang Jombang juga ada Alex ning kawasan Jombang. Nang Rasti, jarane pengen dari CJ yang nang karo sapaku. Ini dari vokalnya Anissa Rosiana. Kak Agung Gumelar juga Kang, selamat siang. Oke, sekabehane sing lagi manteng. Sing lagi monitor Radio Prima 958 FM Hargelis, radio nomor 1 ning Indramayu Barat, acara Fansura Fans ketemu di udara ning kene iki. Ning Prima FM. Karo Putri Ayu sampai jam 3 sore. Terus lanjut karaoke sampai jam 4 sore. Kang Sawung Galing juga selamat sore Kang.

0: Aliko Arini Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultracap multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan.
4: Kabar gembira,
5: gembira.
4: Kabar
5: gembira,
4: gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
5: proses
4: cepat,
5: cepat.
4: Beli cash juga bisa.
5: Bisa.
4: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
5: dan
4: cuci.
5: Mesin cuci.
4: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang. Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud, Kalijati, samping RSA Ulanud, Kalijati. Trijaya Elektronik, Cikaum, Gandasari, dekat Pasar Ampera, Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci.

baik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: lagi teh, ya kan? Waduh, nih kerjaan RT nih yang selalu harus ngingetin warga nih.
1: Belum kenyang main tebak-tebakannya.
0: Tebak-tebakan kan kayak angin teh, nggak bisa kenyang.
1: Ngeplus gitu ya.
0: Ini bang. Dingin. Oke, nih. Ini tugas RT nih, kaitannya nih, gajah-gajah apa yang ada di tong sampah, Teh?
1: Aduh, kayaknya gak tahu deh.
2: Tahu aku ini mah.
0: Apa?
2: Gajah lah kebersihan.
0: RT, gimana sih? Gajah apanya yang besar, Teh?
1: Gajah belalai.
0: Iya, bang.
2: Gak tahu.
0: Serius? Tadi aja bisa jawab.
2: Ya kan tadi.
0: Sekarang hilang. Abis lokernya apa, Teh?
1: Kandangnya.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi ada juga badannya gede, kupingnya paling lebar, hidungnya paling panjang.
0: Gajah lah, Teh.
1: Tapi suaranya ini.
0: Apa?
1: Suaranya bindeng. Gajah apa?
0: Gajah flu.
1: Iya, itu dia paling suaranya.

Okay, lagu yang sudah di request oleh Ibu Sukinah ya, di daerah Mekarjati yang punya warung. Ah, lupa tadi nanya ke Ibu Sukinah harga ini nih, gas LPG 3 kg berapa sekarang di Ibu Sukinah ya? Jualan gak gas LPG 3 kg? Karena kelangkaan dari gas LPG bisa juga mengakibatkan kenaikan harga dari gas LPG 3 kg yang subsidi tuh, yang melon ya, gas melon. Dan ini juga nih, ada Kang Rian juga. Kang Rian, nah, infonya kalau Aki Metal baru aja mupuk ya, mupuk di sawah, pemupukan pertama ya. Dan ternyata harga pupuk, kalau pupuk subsidi mah masih stabil ya Kang Rian. Untuk harga pupuk subsidi, oh iya, Putri pengen senggol nih. Ada yang minta disenggol. Ini dari Kang Rian, tolong dong senggolin yang ada di Kertanegara, yaitu yang punya apa tuh, yang punya bengkel motor di Kertanegara, yaitu Kang Sakur ya. Kang Sakur, selamat siang Kang Sakur. Sehat Kang Sakur. Jerene mah monitor terus ku Kang Sakur. Alhamdulillah, sing ananing bengkel motor Kertanegara, selamat siang semuanya. Sambil ngebengkel-bengkel, sambil dengerin Radio Prima FM, pastinya asik ya. Pasti harga oli atau harga spare part kendaraan pastinya naik. Pastinya tuh, karena seiring dengan kenaikan harga, kenaikan ini nih, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang tembus sampai 18.000 ya. Harga oli, ini info dari Kang Rian, sampai 70.000. Wow. Oli Matic sampai 70.000. Padahal Putri Ayu pas bulan apa tuh? Bulan 4, bulan April itu 60.000. Wah, kenaikannya sungguh luar biasa ya rekan Prima. Sama enggak yang ada di Live TikTok Prima saat ini, kan di daerahnya apakah juga ada kenaikan-kenaikan harga underdeal atau spare part oli di kawasan rekan Prima semuanya. Oke, nanti lanjut lagi Basuran yang kini-kini Prima FM. Yang hari ini ulang tahun, selamat ulang tahun. Yang siang hari ini sedang di rumah aja karena panasnya pakai pol, selamat menikmati istirahatnya. Dan sebentar lagi yang ingin melaksanakan atau menunaikan untuk ibadah sholat zuhur dan juga makan di waktu siang, pakai apa menunya nih di siang hari ini ya? Apakah jangan asem, apa jangan apa? Apa jangan bayemku? Soalnya beberapa kemarin Putri Ayu pas beli bayem itu harganya satu ikatnya udah 3.000. Kangkung juga 3.000. Kacang panjang sudah diikat harganya 3.000 juga. Padahal beberapa waktu sebelumnya 1.000 juga masih bisa ya beli kangkung seikat, ya enggak Mimi Radmina.

siang, adem banget deh hatinya ya. Hatinya adem banget kalau dengerin lagu Pemuda Idaman dari milik

0: Nya Haja Ningsih. Lagu ini sangat disuka banget dan lagu favorit nih. Pernah di request oleh yang amat berhormat Syekh Al-Zaitun. Mudah-mudahan yang amat berhormat Syekh Al-Zaitun monitor nih. Terima kasih Syekh, sudah monitor selalu Radio Prima 958 FM Haur Gilis, radio nomor 1 Ning Indramayu Barat. Karena kalau mendengarkan lagu ini, pemuda idaman tuh jadi mengingatkan nih, mengingatkan akan menara pemuda dan perdamaian. Ini salah satu menara masjid yang merupakan bagian dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Makata Zaitun, pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan juga perdamaian. Dan tinggi dari menara pemuda dan perdamaian ini 201 meter rekan Prima. Wow, tinggi ya. Lebih tinggi dari menara Islamic Center tuh yang ada di Indramayu. Terus lebih tinggi dari Monumen Nasional Monas yang ada di jantung ibu kota sana. Lah, lebih tinggi berarti ya kalau menara Masjid Pemuda dan Perdamaian yang ada di Makata Zaitun. Berarti kita harus bangga nih rekan Prima semuanya, karena kita berada di Indramayu dan di Indramayu itu ada Zaitun. Dan di Zaitun yang 1200 hektar itu terdiri dari asrama ada, terus ada juga bangunan untuk pelajar, gedung pembelajarannya ada juga. Ada lengkap dengan sarana olahraganya, lengkap juga dengan bagian-bagian pendukung lainnya yang ada di Makata Zaitun. Laundry ada, kitchen atau kantinnya ada. Pabrik beras nih di Makata Zaitun juga ada, tapi disebutnya Istana Beras. Iya ya, salah satu makanan pokok nih dan memang orang Indonesia ya. Kalau nggak makan nasi, sepertinya nggak makan. Nah, di Zaitun pabrik beras dinamakan Istana Beras. Udah ada yang kesana belum mengunjungi Istana Beras di Zaitun? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fenstura.
1: Ning kene iki ning Radio Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Nah, betul. Yes. Leres dapat nilai 100 ya. Mimi Epi. Kabare ke Priwe ya. Mi?
1: Alhamdulillah sehat dan sehat.
0: Iya, soalnya Putri Ayu tuh kepo nih ke Mimi Epi. Soalnya kan jerene kan Mimi Epi ning dapur ya, tua ning dapur.
1: Iya, emang terus, bener cocok.
0: Usahanya kan membuat itu tuh goreng kacang ya. Terus ana lumring,
1: ana makaroni, kulit pangsit.
0: Nah, aku kan akeh banget. Yeah. Sing sekabehane ku kudu digoreng. Ya.
1: Iya. Sing gorengan.
0: Sing sekabehane ku butuh gas LPG juga gas.
1: Lagi muter-muter.
0: Nah, aku tuh luru gas muter-muter. Mengendi bae muter aku.
1: Ya muter-muter Mimi Ratmina tutup muter-muter sejagat-jagat.
0: Aduh.
1: Oleh mana Mimi Ratmina.
0: Diputerin kabeh. Aduh.
1: Lu emang mendi ora. Plastik naik
0: teman-teman. Nah, ya. Iya. Tapi akhirnya dapat. Akhirnya dapat tuh gasnya.
1: Dapat sih. Ada di Mimi Ratmina ada.
0: Oh, di Mimi. Mimi sama ada Mi.
1: 3 tadi tuh.
0: Oh, sekalian ya buat stok 3. Ya. Terus harganya jadi berapa? Ikutan naik. gas LPG 3 kilo.
1: Dia diisi tuh di Mimirat Mina 22 sih.
0: Oh, masih sih ya, masih normal ya 22 sih.
1: Masih standar lah segitu
0: ya. Standar.
1: Eh itu Neng yang itu tuh Neng yang tadi yang apa sih yang di Ventura itu ya yang telepon di Ventura itu. Maaf, itu punya Mimirat Mina lagi dimainin sama cucunya.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Mimirat Mina juga tahu, enggak tahu. Pas kita nelponnya lagi dimainin sama cucunya, apa teleponnya kamu ke grup atau gitu ya. Itu dia lagi dimainin sama cucu. Bilanginlah minta maaf itu. Buat semuanya aja ya. Maaf, bukan Mimirat Mina itu yang pencet-pencet cucunya.
0: Wah, cucunya nih lagi. Ini ya handphone baru soalnya ya, handphone anyar ya.
1: Iya, iya, rebutan.
0: Rebutan.
1: Cucunya lagi ada di situ sih, Neng. Biasanya kan kalau pulang kan ke Gantar, enggak di situ.
0: Iya.
1: Jadinya itu kalau di situ jadi bete, mungkin gak ada HP-nya sendiri ya.
0: Iya.
1: HP-nya itu
0: HP-nya HP-nya mbok tuane dinggo di selang disit ya.
1: Iya.
0: Jadi
1: Bang Putih lagi kepanasan, klenger.
0: Cirene Mama Indah aku.
1: Mama Indah pun.
0: Iya, kepanasan nang tengah sawah ya, apa nang laut nih. Jadinya kepanasan.
1: Apalah kok gue.
0: Bang Putih.
1: Bang Mama Bure nang pinggir kali lurus ngadem.
0: Iya. Dari miliknya siapa nih?
1: Neng, gorengan. Itasela itu.
0: Oh iya, nggih. Nembe Pragat.
1: Nembe Pragat. Wingi pas sampe tekan jam 2 masih ning power neng. Bener-bener tuan ning power ku asli, ini meyakini. Yakin bener-bener.
0: Ora hoax ya.
1: Nembe Pragat. Dari doyok mah lagi ngelempengaken boyok iki.
0: Iya.
1: Salamnya orang di siji-siji ya Neng ya. Salamnya di siji-siji lah KBBKUM. Semuanya fans prima lanang wadron gede cilik tuan pokoknya KB lah. Mimie pilih ngelempeng nang boyok. Ucapan ya Neng.
0: Ucapan ya
1: Mimie. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sing awan-awan lagi ngelempengin boyok jarene Maya. Ayah mau ngelurusin kaki ya, mau ngelurusin boyok, ngelurusin punggung. Karena dari pagi udah aktivitas yang luar biasa rekan prima. Mudah-mudahan juga selalu sehat ya Mimi Epi. Sehat selalu, dagangannya laris manis, Tanjung Gimpul, dagangan abis uang pun kumpul. Kalau yang satu ini udah ngelurusin boyok durung ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Merdeka.
2: Iya.
0: Ini
2: Radio Prima nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Betul.
2: Sehat lah Putri.
0: Alhamdulillah sehat. Pak Salim sehat.
2: Sehat lah.
0: Alhamdulillah. Sehat ya. Dan Citra masih sekolah.
2: Masih Mbak Putri.
0: Liburnya kapan? Anak sekolah.
2: Tanggal 15 itu baru perpisahan Mbak Putri.
0: Oh, 15 hari Senin ya. Itu baru perpisahan.
2: Tapi perpisahannya tuh kalau paunya Citra tuh meriah terus Mbak Putri. Tiap perpisahan tuh Mbak Putri.
0: Oh, berarti ada iuran dong?
2: Enggak ada Mbak Putri.
0: Oh, enggak ada iuran meskipun perpisahannya tuh rame.
2: Enggak ada.
0: Oh, iya.
2: Tuh, kalau malamnya tuh pengajian Mbak Putri. Ceramahnya tuh yang bagus-bagus.
0: Iya.
2: Tahun kemarin aja Rena Reni yang di Indosiar tuh Mbak Putri.
0: Oh, iya yang kembar ya.
2: Tahun ini Mbak Putri.
0: Siapa?
2: Ustadznya tuh. Anaknya dalang entus dari Indramayu Mbak Putri. Itu bagus juga Mbak Putri. Dari Indramayu tanggal 15 Mbak Putri.
0: Tanggal 15 perpisahan. Iya,
2: pokoknya meriah Mbak Putri dari pagi tuh berangber muter-muter pawai itu muter.
0: Dek Citranya ikut ini pentas juga enggak?
2: Pentas juga ya pentas.
0: Iya sih. Apa pentas. nyanyi apa nari ini pentasnya?
2: Nyanyi Mbak Putri.
0: Nyanyi ya.
2: Iya.
0: Iya suarane bapake be bagus. Nyanyi ya judulnya apa?
2: Judulnya apa
3: sih? Gak tahu.
0: Gak tahu. Oke.
2: Pokoknya meriah banget.
0: Iya.
2: Bekerja tim mama. Selalu tuh tiap perpisahan Mbak Putri. Tekannya gratis, nggak ada bayaran sama sekali Mbak Putri.
0: Betul. Nggak ada pungutan biaya, uang gedung atau uang apa gitu.
2: Seragam juga seter.
0: Seragam, dapet. Seragam bayar atau gratis juga?
2: Enggak Mbak Putri.
0: Oh gratis. Oh iya.
2: Pokoknya bajunya juga bagus-bagus Mbak Putri.
0: Gastel.
2: Iya, makanya tuh penuh terus Mbak Putri tiap tahun di sini nggak tuh ada tulisan menerima murid baru juga. Cepat Mbak Putri lewat sampai sudah penuh.
0: Dan gitu.
2: Iya.
0: Cuma
2: ya itu belum nggak ada gedung kayak rumah biasa aja, cuma ada dua rumahnya Mbak Putri.
0: Gitu, jadi memang belum ada gedung khusus.
2: Belum.
0: Jadi masih pakai rumah.
2: Iya rumah, tapi rumah sendiri, tapi ada dua Mbak Putri.
0: Rumah dari salah satu pengajarnya?
2: Enggak, kepala, ya di rumah kepala sekolah.
0: Kepala sekolahnya. Oh iya oke.
2: Yang ngajar ada 3 orang Mbak Putri.
0: Pokoknya ya, mau semangat ya.
2: Lagu, Mbak Putri.
0: Apa
2: masih
0: tuh?
2: Bisa Mbak Putri.
0: Masih si dawaku waktu nih.
2: Oh, iya, jam 3 Mbak Putri.
0: Iya Pak Salim, ini berangkat keliling enggak hari ini?
2: Keliling karena panasnya.
0: Iya tuh.
2: Pol Mbak Putri, kemarin aja berangkat setengah 2.
0: Itu masih panas juga sampai sore juga panas.
2: Iya, tapi kan ini juga udah ada janji nih ntar jam 1. Iya jam 1. Iya mau absen dulu Mbak Putri.
0: Oke, mangga.
2: Tapi sama Pak RT enggak bisa masuk.
0: Kenapa tuh?
2: Yang ngantri pada merayap Mbak Putri.
0: Sama ya.
2: Tapi saya datang ke sono ke Pak RT pagi-pagi tuh.
0: Iya.
2: Nganterin paketnya.
0: Paketnya Ibu Sukina.
2: Iya buat Pak RT.
0: Rempah-rempah.
2: Rempah-rempah jahe ya Mbak Putri.
0: Oh iya, punya Putri aja juga masih ada Ibu.
2: Masih
0: ya. Jahe sama apa tuh kayu manis ya.
2: Berarti dapat semua Mbak Putri udah. Bang Arya, Bang Andre juga dapat semua berarti.
0: Alhamdulillah berkah barokah ya. Ibu Sukina lancar dagangannya, sehat
2: amin.
0: Terus.
2: Kita doanya aja katanya biar resmi lancar Mbak Putri.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Ya ini. Tadi itu jam 7, setengah 8 saya ke Prima pagi itu Mbak Putri.
0: Salam nih.
2: Salam-salam ya Mbak Putri.
0: Iya Pak Salim, ada salam dari Bunda Yuniasari hadir. Salam buat yang lagi on air.
2: Oh iya Mbak Bunda Yuniasari. Salam kembali juga
0: Pak Salim.
2: Iya Bunda Yuniasari. Sekarang jarang masuk. Susah Mbak Putri masuknya ini. Jadi ya saya nggak bisa salam-salam.
0: Sama
2: Bunda Yuniasari juga, Bunda Meni juga di Sumedang Mbak Putri.
0: Oh iya, betul.
2: Tapi Bunda Meni itu Sumedangnya barat. Bunda Yuniasari Sumedang timur, katanya Mbak Putri. Pernah ketemuan waktu 15 tahun yang lalu. Sekarang udah gak ketemu lagi.
0: Oke.
2: Saya salamin buat Kak Tunang Rasim, Mister Bono, Bututi, Mama Ika, Bapak Amir. Buat yang rumah mewah tuh kemarin ngumpul-ngumpul tuh hari Minggu Mbak Putri.
0: Iya di Meme Epi.
2: Iya. Saya dari Prima tuh berapa orang tuh, aduh rame banget Mbak Putri. Sama Aki Metal, Aki Metal aja sampai gak mau pulang tuh kalau gak suruh pulang Mbak. Pokoknya rame Mbak Putri. Ya makasih banget nih jamuannya Mimi Epi.
0: Disuguhi apa ku?
2: Pokoknya kompeti rasmanan Mbak Putri. Ada tendanya juga.
0: Kayak wong hajatan ya.
2: Kayak wong hajatan ya. Pembukaan yang nyanyi Bapak Amir.
0: Mantap. Aku terlahir. Judulnya Aku Terlahir Untuk Siapa ya Pak Amir ya? Iya enggak?
2: Karena Sisa Cinta Mbak Putri.
0: Sisa Cinta.
2: Mbak Maindanya nggak dibawa lagi.
0: Mbak Mainda orang meluan.
2: Orang melu. Ada pasien kali di rumah. Ya milu dibututi aja.
0: Iya.
2: Ya, lanjut buat Mama Pak Ojan juga. Yang dikeluar tuh Mama Pojan, Mbak Putri kemarin di MF itu. Pokoknya sukses lah Mama Pojan lagi. Pusing-pusingnya katanya langsung hilang Mbak Putri.
0: Iya.
2: Pak pusing lagi musim kondangan. Pikiran kocokannya keluar, pusingnya langsung hilang Mbak Putri. Berarti bagus banget obat itu Mbak Putri ya.
0: Sing abang-abangku.
2: Iya sing abang-abang.
0: Pokoknya nih pusing-pusing dikasih aja tuh yang merah-merah. Pasti pusingnya hilang. Apalagi
2: langsung bisa langsung bisa tidur ya Mbak Putri malamnya juga Mbak Putri.
0: Pules ya.
2: Buat Mama Paul Ma Odang juga hadir kemarin tuh Mbak Putri. Buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina juga, Mama Rati, Mama Aam Lele, Mama Billy, Mama Aldi yang lagi sibuk ngobeng terus di buat Mimi Samina, Mamba Sintanya. Buat Mama Titan, Mama Nenen, Mama Teteh Soleha, sama Jeng Romlanya juga, Kang Ibeng Kapur, Bintang Unyu-Unyu, buat Kang Amannya juga, Kang Wanta, Buang punya organ, Kang Das, Kang Rojaya.
0: Kang Rojaya mau ku.
2: Sama Kang Dasmo, sama Teisa, Haja Supriyatin, buat Kang Timan juga. Buat Bang Ferry di Aceh, Asep Roland. Iya, sama Bunda Rini, Bunda Mary kemarin pada ketemu Mbak Putri. Buat Bang Nini, Kang Ramli di Kalimantan Selatan. Yang monitor terus, spesialnya buat Mbak Putri lagunya.
0: Lagunya
2: motor
0: apa?
2: Motor Abang ya Mbak Putri.
0: Iya, motor abangnya Arab Dinggo ya, nggak keliling
2: sekarang
0: ya.
2: Sekarang marajianya kan udah diundur, jadi bisa jalan-jalan jauh Mbak Putri.
0: Kalau jadi nggak, ini jadi, kalau jadi razia nggak jadi berangkat.
2: Nggak berani jauh Mbak Putri.
0: Memang kurang apa nih?
2: Ya kurang segala-galanya.
0: Kurang segala-galanya. Plate.
2: Iya plate.
0: Plate ini mati.
2: Platnya mati.
0: Simnya dua.
2: Simnya ora dua Mbak Putri.
0: Aku.
2: Terus jarang bawa helm lagi.
0: Nah iya duh, pirang pasal ya.
2: Kurang segala-galanya lah Mbak Putri. Ya udah spesialnya buat Mbak Putri aja yang lagi tugas. Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam Merdeka. Aduh. Wassalam ge. Wilujeng siang Tete cantik. Ini dari Monce ning kawasan Subang. Monce, halo Wilujeng siang. Monce ning kawasan Subang ya. Kabar Subang bagaimana nih? Subang cerah. Senok juga terus Ana Bayu Tour Travel ning Malioboro lagi mendengarkan Radio Prima FM di Jogja sana. Daerah Malioboro ya. Aduh, panteng terus deh Bayu Tour Travel, semangat. Senok. Aduh. Subang panas. Waduh, A-nya panjang banget tuh ya, berarti panas. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka fans Dura.
3: Ning kene iki ning Prima FM.
0: Radio nomor pirami?
3: Nomor 1. Di Indramayu Barat.
0: Nah, iya, Mimi. Mimi anak putu neta.
3: Iya. Kini lagi ngodolanan putu baik.
0: Iya iya iya, rebutanku.
3: Rebutan dari Mimi ke mana di Cedelat Mimi.
0: Kan Cedelat ya, Nang. Apa-apa enok. Nang.
3: Dalam ujian sih.
0: Iya, iya.
3: Ada di Mimi, dijemput Mimi.
0: Ah,
3: sekolahnya di Mama Dia di sini di Organis.
0: Oh, iya. Ujian, ntar lagi perpisahan, libur panjang deh arep ngendiku.
3: Enggak tahu mau kemana liburannya.
0: Liburannya nih.

0: Ya inget bengen.
1: No, janjinya ku urung dipenuhi apa ke priben?
0: Kayaknya nggak durung.
1: Durung dipenuhi. Wis pirang tahun ya.
0: Iya.
1: Janji bengenku. Ali Gangga, apa Michelle Laura, apa Warudin Kampul?
0: Ali Gangga.
1: Ali Gangga ya Mi.
0: Iya.
1: Oke. Ganggo sapaku sing awan-awan jerene lagi pada ngelurusin boyok, ngelurusin punggung, ngelurusin kaki.
0: Mau salam-salam ya Neng.
1: Iya Mi.
0: Tadi yang baru turun Pak Salim ya?
1: Mm-mm, Pak Salim jaluk motor abang.
0: Jaluk motor abang. Mm-mm. Ya us kita mah janji pengen bae Pak Salim. Akan motor abang harus Pak Salim.
1: Oh. Oh.
0: Buat Pak Salim. Mm-mm. Buat Nang Rasim. Okay. Mister Bono, Mimi Sakina,
1: Ibu Sukina,
0: Ibu Sukina, Anggo Kang Ibe, Anggo Kang Ria, Anggo Mama Leha, Mimi Epi, Anggo Nang Sondo, Mama Tuti, Mama Indah, Mama Odang, Mama Endang, Non Ara, Anggo Bakisu,
1: Yami,
0: Anggo Mama Nenek, Ang Aman Kang Wanta, Pusat Semua Nubaya Neng ya.
1: Iya Mi.
0: Mau pamit dulu ah.
1: Pas.
0: Kopi pahit, jangan diminum.
1: Cakep.
0: Mimi Ratmina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mimi Ratmina ning kawasan Mandirancan. Sampuna gabung di acara fansura ning kene kining Prima FM. Janji bengen sing urung dikelaksanan ya. Kalau namanya janji itu harus ditepati ya enggak rekan Prima? Harus dong. Oke, di Jogja sana syahdu katanya nih infonya. Oke semuanya nih yang hadir di grup fansura, fans family Prima juga. Ini ada Mama Indah. Selamat siang Mama Indah. Sedang apa Mama Indah? Sedang potong rambut kah? Ada pasien Jerene ya? Atau sedang apa nih? Pokoknya request lagunya fansura nih kene-kene Prima FM. Monitor nih Mama Indahnya. Itu lagunya Watir Kehilangan. Salamnya buat semuanya aja ya Teh. Oke, Watir Kehilangan Radio Prima ku Mama Indah ya. Seperti kemarin berapa hari Mama? 2 hari gak bisa mendengarkan Radio Prima FM. Jadinya Watir Kehilangan lagi nih. Rasanya sepi banget kalau gak mendengarkan Radio Prima. Terus Ana Mama Titan fansura ning kene-kening Prima FM monitor nih sambil bungkusin kacang. Mbak Putri, salamnya buat semuanya aja. Iya, semangat-semangat. Harga minyak berapa nih Mama Titan? Terus masih gampang enggak untuk nyari minyak goreng di pasaran atau di toko atau di warung-warung nih stok minyak gorengnya? Teh Soleha juga selamat siang Teh Soleha. Bapak Pur, assalamualaikum Mbak Putri. Monitor nih, mumpung lagi istirahat request lagu dong Nyerah dari miliknya Dian Anik. Makasih Mbak. Oke oke oke. 8483 selamat siang. Jangan kemana-mana ya. Kita putarkan lagu dulu dan ada beberapa jeda iklan berikut ini. Setelah itu nanti Putri kembali untuk menyaparkan Prima semuanya. Bisa telepon 0853

0: 2189 9582, 0853 2189 9582. Mas Giroh juga selamat siang. Oh iya, tadi Mimi Epi kan nyari-nyari gas LPG 3 kilo, pastinya mondar-mandir kesana kemari, akhirnya dapet ya di Mimi Radmina. Terus pastinya rekan Prima juga dari pagi udah aktivitas sibuk-sibuk. Putri Ayu juga dari pagi udah sibuk-sibuk nih aktivitas pagi, yaitu senam tadi pagi. Terus siap-siap lagi mau ke Prima FM. Tapi Putri Ayu masih kelihatan seger gak ya? Aduh, ya itu tuh ya, masih kelihatan seger. Nah apa sih resepnya? Resepnya adalah Putri Ayu kasih tahu ya, yaitu Ultra Cup. Ultra Cup ini adalah multivitamin. Multivitamin untuk membantu menyegarkan badan. Bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup. Dan itulah resepnya. Minum multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Dan Ultra Cup ini multivitamin yang diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Tetap ya harus baca aturan pakainya terlebih dahulu. Jangan mana-mana. Setelah ini kembali lagi Fans Duran yang kenekin yang Prima FM. Prima.
1: Gembira.
0: Iya.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, Rajanya Kredit Elektronik di Subang Raya. Program DP 0
0: sedang
1: rupiah
0: di...
1: sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online.
0: Papanya Rafandi juga selamat siang.
1: Rijaya Elektronik, Rajanya Kredit Elektronik mempersembahkan program DP 0 kulkas, AC dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, andepan. Tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Beneran ini pagi-pagi ada kucing nih. Ntar diomelin Pak RT lagi nih kalau kucing kesini. Iya nggak?
1: Iya bener banget. Mana lucu banget lagi nih.
2: Ini kucingnya lucu, Pak RT-nya hancur.
0: Kalau Pak RT mah emang udah hancur dari sononya. Ngomong-ngomong Pak RT pada kemana ya?
1: Mana ya? Samperin aja kali ya.
2: Semalam sih ngeliatnya di pos ronda.
1: Ke rumahnya aja kali mungkin.
0: Oh iya, kali masih tidur kali RT. Karena semalam kan baru sis kamling. Kita samperin yuk. RT!

0: angin. Kalau yang di luar, nah itu juga kucing payete juga. Ada yang di luar emang.
1: Piringin ya pasti. Kucingnya diapain Pak Rete?
0: Nih, udahlah gak usah ribet nih. Pak Rete punya tebak-tebakan nih, biar gak usah rame.
2: Aduh, kalau kita bisa jawab nasi uduk ya. Pagi-pagi nih enak nih makan nasi uduk nih Teh.
0: Udah tenang baik. Nih pokoknya tebak nih, binatang apa yang gak dimiliki oleh hewan lain selain kucing?
1: Congek kucing.
3: Apa ya? Taring kucing mungkin?
2: Oh, manjanya kucing Teh, manjanya kucing.
0: Ya enggak lah, salah semua, itu salah semuanya.
2: Terus jawabannya apa Teh?
0: Yang enggak dimiliki oleh binatang lain, hanya dimiliki oleh kucing adalah anak kucing.
2: Itu sama aja, yang enggak dimiliki oleh hewan kanguru, jawabannya
0: anak kanguru.

jerene wong demen wis beli bisa mari ya, Mimi Epi ya. Bango putih, bango putih ya jerene kepanasan jerene Mama Indah. Aiki masih di Pansuran Ningkene Kini Prima FM Radio Nomor 1 Ning Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ana sing request lagu tetap demen lagu we. Ini dari siapa nih? Siga Redang ya. Maaf nih kalau salah pengucapan ya. Mama Nur di Blok Punduan JPP juga selamat siang. Request lagu Neng, Rengat Neng. Oke. Mama Nur ya, diajakkan semuanya nih yang ada di JPP Punduan untuk gabung di Radio Prima FM. Den Bagus juga selamat siang, Den Bagus. Ganjar Opi, anak Kang Anam juga, Kang Madisa sudah gabung. Hadir, cuacanya panas pol ya di sana Banten ya. Oke, motor abangnya miliknya Kang Emek Arianto bakal dihadirkan spesial, dibingkiskan di pita-pita merah buat ke Bapak Salim. Bapak Salim, jangan kemana-mana, Rekam Rima masih bersama Putri Ayu di Fancy Running Kenyaki sampai jam 3 sore dinten Selasa 9 Juni 2026. Pokoknya mah Kang Ibeng sehat-sehat selalu ya Kang Ibeng, setelah nanti bisa untuk gabung teleponnya. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu dong lagu Motor Abang. Nanti juga ada Janji Bengin dari miliknya Ali Gangga, request Mimi Ratminah ya Mih ya. Mimi Ratminah sehat-sehat selalu, lancar dagangannya, laris manis Tanjung Kimpul, dengan habis uang pun kumpul. Kang Ibeng lagi nyetak bata apa? Wis panas soalnya. Cetak bata yang lagi nyetak-nyetak bata juga yang lagi di bengkel motor Kertanegara. Kang Sakur bareng Kang Riannya juga selamat siang.

0: Wah, ternyata cintane menggawe lara ya. Aduh, ngomongin cinta nih awan-awan makin panas ya. Nek cintane gawe laraku. Mudah-mudahan tetap adem nih hatinya. Karena ada Bapak Kasun 3. Bapak Kasun 3 Balai Raja, selamat siang. Bapak Kasun sudah mampir nih di Live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Radio nomor 1 nih Indramayu Barat. Bapak Kasun 3 Balai Raja. Selamat siang dan juga semua aparat desa Balai Raja juga selamat siang. Untuk Bapak Kuwu, Bapak Kuwu Balai Raja, selamat siang Bapak Kuwu. Bapak Anton Wijaya, selamat siang. Ada program apa nih? Dari Pak Kasun 3 info-info nih, kalau ada perbaikan jalan juga nanti insya Allah daerah Pilang, karena sudah ada pengukuran jalan dari PU Jalan Kabupaten. Oke, mudah-mudahan lancar ya. Lancar nih programnya untuk perbaikan infrastruktur jalan ke pelosok-pelosok desa-desa. Hai, ini kini Prima FM. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka, fans Dura.
1: Ning kene iki ning Prima.
0: Ning kene iki ning Prima FM ya. Teisa, halo.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Cerah ya.
1: Cerah baik.
0: Cerah baik ya, apalagi
1: bapak kelangan radio.
0: Iya, pirang dina ku kelangan radio
1: tuh. Rong dina.
0: Rong dina kaya nek.
1: Iya.
0: Rong dina kaya rong.
1: Iya, bokat kita mamak
0: rong tahun ya. Ternyata.
1: Ternyata. Rusak apa nih ku?
0: Ternyata ada satu yang perlu diperbaiki.
1: Putar-putar mana mana. Mana sih radio Prima?
0: Ternyata
1: dina-dina radio Prima udah mati-mati. Sampai maghrib.
0: Iya. Iya lah, Kak, sampai rong dina sepi ora?
1: Iya.
0: Sepi ora, Teisa?
1: Iya.
0: Iya ya. Sepi banget ya nih langka iya, suara radio Prima ya. FM. Tapi
1: buka duduk sepi nih radio anak teh.
0: Sepi nih?
1: Di kelangan batur-batur tuh.
0: Oh iya, kelangan batur-batur sekabiane.
1: Batur-batur pada nyalami. Di kelangan batur-batur, baturan nih radio.
0: Iya iya iya. Oke. Wah, sekarang nih udah normal lagi ya Teisa ya. Apa ada ini info-info apa?
1: Ada rusak maning ya.
0: Aja ya, aja. Pengennya sih malah nambah bagus ya, iya. Teisa ya. Langka sing
1: tapi lebih bagus teh.
0: Saiki.
1: Iya. Suarane.
0: Suarane. Musike.
1: Nyetel cilik ge. Cuman sakal jetrek langsung
0: gede baik. Iya, volume cilik be tetep ya, bisa gede. Alhamdulillah.
1: Lagune teh ah.
0: Lagune.
1: Ada Nambang Dawa teh.
0: Nambang Dawa.
1: Iya, Nambang Dawa.
0: Putri mah.
1: Tapi kita lagi di Tambang Dawa nih.
0: apa? Oh, dari isi dari lirik lagunya apa sih Nambang Dawa?
1: Lirik lagunya?
0: Artineku
1: ya. Dipekat beli, diurus beli.
0: Ya terus?
1: Batin dilelara, digawe lara.
0: Oh. Jadinya enggak ada kepastian atau
1: iya.
0: Oh, Nambang Dawa kok
1: orang.
0: Artinya itu.
1: Oh,
0: iya ya. Soalnya Putri juga masih belajar nih arti-artinya. Iya,
1: jadi kelihatan paduleos bae tuh. Orang diurus, orang dikirim nafkah. Orang didatangi.
0: Oh. Nambang Dawa.
1: Kayak kita
0: oh iya. Ini dari miliknya Ini Damini atau
1: Iya.
0: Ya, ini Damini ya.
1: Pokoknya menambang dawa.
0: Soalnya ana loro ku, Tia Innova.
1: Iya. Anu lebih enak malah ning itu.
0: Siapa ku?
1: Miliknya Erni.
0: Oh. Eli Ratnaningsi, Diana Sas.
1: Oh, bukan Erni, Eri.
0: Oh, Eli. Eli, ini ada Eli, Eli Ratnaningsi anak Diana Sastra juga.
1: Diana Sastra mah orang enak.
0: Oh, enak, ya, ini Damini.
1: Ada Damini aja.
0: Damini bae ya. Oke, nggih.
1: Salam ya.
0: Iya, anggo sapa Taisa?
1: Buat ibuku duluan ya.
0: Sapa Tina? Sing paling eman ya.
1: Sing paling sayang, sing paling eman.
0: Paling sayang, paling eman, pokoknya mah.
1: Iya. Buat Bapak Salim ya. Buat Mr. Bono. Buat Mama Indah. Buat Mama Odang sayang. Buat Mama Faujan.
0: Nggih.
1: Buat Mama Billy. Mimi Epi sayang. Mama Rati. Bunda Yunia Sari. Bunda Mary. Buat siapa lagi ya? Buat Cak Pur. Buat Kang Ibeng. Buat Kang Eges. Buat siapa lagi ya? Ngebleng sama catatan
0: ya. Iya.
1: Udah aja buat semuanya aja ya.
0: Iya, semuanya yang panteng Radio Prima Tipung. FM. Bes sekabehane. Oke.
1: Iya. Tentunya buat teteh aja ya yang lagi tugas.
0: Oke. Matur suwun.
1: Pokoknya lagunya Nambang Dawa.
0: Nambang Dawa.
1: Gak usah karaokean, siapa yang mandu nih?
0: Iya, Putri Ayu dong.
1: Putri Ayu.
0: Iya. Iya.
1: Mandu karaoke saking mah pinter ya.
0: Ya pokoknya mah kudu belajar
1: pinter ya. Gue teh ge karo Nang Rasim tuh. Tanya Nang Rasim sayang, ora ketebut.
0: Aduh. Iya.
1: Ucapane teh.
0: Ucapane Taisa.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Iya, selamat siang juga nih untuk Bapak Kubu Mekarjaya, Bapak Sugianto, Bapak Kubu Gantar juga, Bapak Kubu Haur Kolot ora ketinggalanku, Bapak Suradi, selamat siang Bapak Suradi. Bapak Kubu Mekarjati, Bapak Kubu Nebak Salim nih, waktu itu ikut kerja bakti ya, Bapak Amin. Terus Bapak Camat Haur Gelis, Bapak Rory Firmansah. Halo, Pensura.
2: Ning kene iki
0: ning Prima FM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Iki ya, Kang Ibeng sehat?
2: Alhamdulillah,
0: sehat bergas, waras, akeh beras. Si ana
2: beras.
0: Pirang karung beras. Sale. Berasnya pulen ya, beras anyarku. Tapi kalau kebanyakan air jadi ini lembek ya.
2: Iya, dari kebanyakan.
0: Iya, soalnya beras anyar. Kang Ibeng, sibuk ini udah nyetak bata belum?
2: Ada yang nyetak.
0: Oh, ada. Udah mulai ya?
2: Udah mulai.
0: Apa udah ini ada orderan nih untuk batanya?
2: Bata masalah dua batanya tuh.
0: Selalu ya.
2: Terus lagunya teh?
0: Apa Kang Ibeng?
2: Kangen-kangen.
0: Wes, kangen karo sapa kuh?
2: Mama Isaka sing iringan.
0: Aduh, Mama Isaka sing nang iringan, kangen baik ya. Iki nan kangen ditunggu ya Kang Ibeng. Ayo.
2: Salam-salam.
0: Kanggo sapa?
2: sambung liat minang. Minang Rastin.
0: Yeah.
2: Ibu Sukina. Terus Kak Isa.
0: Angge.
2: Okay. Daun rosot ya.
0: Nembe baikku.
2: Nembe merosot.
0: Requestnya nambang dawa.
2: Alah. Ditambang emang Kak Isa. Aja dawa nambang ya.
0: Pirang senti. Para semeter baik.
2: Bebas perkara.
0: Mending ya.
2: Iya. Anggo nok pindah menyunyu.
0: Nggih.
2: Anggo amanta. Kang Rian, kalau Kang Amani.
0: Nggih.
2: Terus Bunda Yuniasari. Yuniasari.
0: Bunda Yuniasari Sumedang kuh lagi sibuk ini Sumedang. Nih Kang Ibeng jarene mah ana wong sing lagi kerja benerin saluran bak air cuci piring tuh mampet.
2: Mampet. Bunda dimpos bae Bunda.
0: Embu gue ana sing kerja jarene.
2: Karo kaya balon gak dimpos. Terus kanggo Bunda Mary.
0: Nggih.
2: Angga Seprolan.
0: Nggih.
2: Terus Mang Wanta sing Wanerata. Terus kanggo
0: Sapaku?
2: Lah, abis.
0: Sekabehane.
2: Sekabehane.
0: Nggih.
2: Yo. Oh, Bapak Saling baru bututi ya.
0: Oh iya, ketinggalan kereta ya.
2: Ketinggalan kereta. Ucapannya teh ditunggu.
0: Waalaikumsalam merdeka Kang Ibeng. Wonten Cipedang. Sing duwe sawah, sing duwe lahan tanaman kacang panjang, sing sebelumnya nanem pare. Sing duwe ajarane bos bata ya Kang Ibeng, bata 5 ya ukurane. Oke. Masih di acara Pensura ning kene kening Prima FM. Sekarang jam berapa nih? 13.24. Selamat siang yang sedang monitor selalu Radio Prima FM, radio nomor siji ning Indramayu Barat. Iya ya, infonya Bapak Kasun 3 Balai Raja memang sedang banyak ini nih program untuk perbaikan infrastruktur jalan atau pembangunan jalan di pelosok-pelosok. Karena ini salah satu program dari Bupati Luki Hakim yang saat ini memang sedang mendorong pemerataan infrastruktur ya, pembangunan jalan menyebar hingga ke pelosok desa. Boleh info-info yang sedang ada pembangunan jalan, sedang perbaikan jalan di mana aja saat ini, boleh di daerah rekan Prima. Saat ini apakah ada sedang pengecoran jalan atau baru diukur-ukur atau baru material jalannya baru datang ya, berapa truk tuh? Karena kalau jalannya bagus pastinya petani juga ikut seneng kan saat mengangkut hasil panennya atau saat ngangkut pupuk itu jadi gampang. Iya enggak Mang Wanta? Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pensura.
0: Oke, Pensura.
3: Enek ingin terima FM. Aku terima merdeka.
0: Iya Mang Wanta, sehat Mang Wanta.
3: Alhamdulillah wayas.
0: Wayas pokoknya mah ya. stok gak baik si Ake.
3: Masih butuh.
0: Oh, masih butuh. Waduh, mantap.
3: Beratiku selagi itu masih butuh, Pak Putri.
0: Mantap ya.
3: Ya budet berat maning mah buka diri. Nek maning wong.
0: Pokoknya. Jarene kalau Aki Metal di Kertanegara sedang pemupukan. Kalau Mang Wanta udah pemupukan ke berapa?
3: Gampang Cilandak biasa Putri. Mencokakan beras.
0: Hajatan.
3: Wong tani masih jare tukang traktorku arep ndupai biasa es kacingku buka biasa kon turun ning pesawahan. Kalau enggak salah jare Pak. Tanggal 10-an. Karena biasanya ku walaupun wong tanine urung terjun, ketika traktor wis terjun mah wis gawe kakan bahan pinian ka. Karena wong tani kan enak kare ngolah bahan pinian teh di anu traktor iko no traktor kan dingin kan dulu jadi kira-kira habis bulan nanti dia harus akan kudu wis lebar.
0: Oh iya
3: masih sepi Mbak Pucin, ini sawahku masih sepi Cilandaknya.
0: Oh masih sepi ya,
3: masih sepi kulaku gue saban dinten ku muter-muter arin pentabin ku masih sepi.
0: Oh iya. Sing rame kuning Mekarjaya gantar ya.
3: Ya pasti. Kalau tak ada hujan mungkin ya. Bisa jaya ku ketika pemaning. Ya kan rebusannya kan banyu Mbak Putri ya. Jadi ketika lagi masih anak banyu, seharusnya kan lagi cepet-cepet tuh lah. Kalau tanah maning, tanah
0: iya,
3: Konon.
0: Terus daerah Mang Wanta ana perbaikan jalan ora apa wis emang wis alus-alus ya?
3: Hari Cilandak sementara. Pembangunan yang desa rupane lagi bangun yaiku kanggo apa sih kan Koperasi Merah Putih ta apa sih?
0: Oh, Koperasi Desa Merah Putih.
3: Iya, lagi bangun. Kegiatan kangge kian satu jalan kayaknya ku kayaknya ku lakar kayaknya ku fokus akan korban
0: fokus karo Koperasi Desa Merah Putih itu
3: Merah Putih
0: di tiap-tiap desa
3: dia kan bilangnya Pak kayaknya ku kayaknya majarin aja biaya itu ke miliaran mungkin ya.
0: Terus engkau Mang Wanta ne anak koperasi ya, Desa Merah Putih arep ngapa?
3: Ya utang ah. Aduh utang ora. Arep pasal nyaur bae kamu bisa.
0: Iya.
3: Arep utang Mbak Putri ah.
0: Emang udah siap-siap nih.
3: Iya. Anak program bagian duit sing pusat pemerintah. Waduh, rakyat kadang-kadang kuribu. Rakyat nyawur kadang-kadang duit yang mana? Pula sih seringku dari pengurus mekoten ku. Purbaya akhirnya mak.
0: Iya. Lagu ya apa Mang Wanta?
3: Lagu ya. Kenangan sumber mas.
0: Aduh, kenangan karo sapaku.
3: Iya, kenangan karo boke bocah ora pemek.
0: Karo boke bocah pasti nek ya.
3: Iya. Ya. Barang siam kari. Toklok-toklok eba ora dari kari kenangan eba.
0: Kenangan manis yang tak akan terlupakan. Asik.
3: Iya,
0: mangkan
3: kayak orang zaman sekarang anak kenangannya kecil.
0: Oke, Mang Wanta salam
3: ya.
0: Kanggo sapa?
3: Biasa. Kanggo sesepuh. Silanan suka tani labah.
0: Oke.
3: Kangen nang rasti. Karo dulure mono lilit nung.
0: Oke.
3: Iya. kangge kakange Mister Boto, kangge Kang Aman, Kang Dian, kalian Nabi Metale, kangge Kang Timan, kangge Bapak Uyu, kangge Nonok Bintang Sarang Anonos, kangge Papa Najwa, kangge Ibu Tuti Singgada Milan Baso, kangge Mama Indah Sarang Bapak Ami, Mama Odang Singgada Sega Kuning, Mama Faujan, Mimi Ratmina, Cuma kacamatane jadi kalau sematanya gede pin,
0: keren pokoknya Maya.
3: Wayang Sami, ya. Kamu kacamatanya gede nih Mirat. Tangin ini Epi, tinggal di rumah mewah. Singgah ini Pawon baik. Kangen Mas Sondol, Mirati. Kangen Mama Ratmina ya gede. Kangen Ibu Sukina, Ibu selalu sehat ya Bu. Aduh, prima lamun. Ibu Supina sakit sepi Bu. Moga-moga mereka paling sehat terus Bu. Sehat terus Ibu Supina Bu. Pangge Mama Aldin, Mama Tuli, Bapak Lepe, Pang Salim, Pang Ibeng, sekarang Mama Cakai Keding, Cak Pur, Mama Dora, Mama Titan, Pangge Mama Pedi, Mom Sarah, Pangge Kang Dasmo Teh Isa, Pangge Wakiso, Kang Ege Teh Isa, Ayah Pamungkas sarang Mama Pamungkase, Pangge Mama Soleha, Bunda Haja Mary, kalian Bapak Haji Ali yang penting, Kang Panci.

0: kalian Mama Meni, Ibu Samina, Kang Rojaya sing duwe organ, kangge Mbak Janet ingkang wonten teng Bogek, kare kalian Kang Alek sing wonten teng Pusaka, kangge Mama Anas ingkang gadai Anas motor, Kang Rojaya sing duwe organ, kangge Papa Najwa Majma sing wonten teng ujung Lebang. Spesial banget.
1: Mangwanta, mangwanta, ning kawasan Cilandak. Rigos lagunya kenangan sumber emas, pokoknya merupakan kenangan. Rekan Prima yang hadir di live TikTok Prima FM juga boleh request ya di 0853-2189-9582. Arep telepon ya mangga. Yang punya kenangan dengan lagu-lagu tarlingnya, lagu gitar lan suling, lagu Dermayuan, Cirebonan juga boleh. Yang punya kenangan apa tuh? Atau memang lagu-lagu tarling ini terkadang ini ya, lirik-liriknya tuh sesuai dengan apa yang memang sedang dirasakan. Oke. Dan juga selamat siang Putri menyapa di kesempatan siang hari ini untuk Bapak Polres, ya Bapak Polsek semuanya. Selamat siang untuk jajaran di kepolisian juga, selamat siang. Karena bahwa Radio Prima 958 FM Indramayu, radio nomor 1 di Indramayu Barat ini juga tetap bangun ya, bangun untuk jalin sinergi dengan Kecamatan Trisi juga. Dan juga di Kecamatan Trisi, Putri menyapa nih untuk Camat Trisi, Bapak Camat Trisi, Boy Billy Prima SSTP, juga Bapak Kapolsek Trisi AKP Haji Ian Hernawan, serta Dan Ramil Trisi, Kapten Infranti Asep Mulyana. Karena sudah ada kunjungan nih dari Radio Prima 958 FM Indramayu bersama Lok News Media, silaturahmi ke wilayah Kecamatan Trisi untuk bertemu dengan unsur-unsur pemerintahan, kepolisian, dan TNI. Ini satu langkah yang memang dilaksanakan untuk membangun namanya sinergi antara media dengan pemangku kepentingan daerah atau pemerintahan daerah. Oke, untuk info selengkapnya bisa rekan Prima baca ya di lognews.go.id. Jerene mah ya ana sing pengen request lagu Nambang Dawa. Teh isah ning kawasan Cadas Ngampar. Jadi jangan kemana-mana, setelah ini Putri Ayu kembali di acara Fancy Running Keneki ning Prima FM, radio nomor 1 ning Indramayu Barat.
2: 95,8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
3: Kali kau hari ini, Tam.
4: Ya harus tetap sehat, bro.
3: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
4: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
3: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi?
4: Ultra K. Betul, Ultra K.
5: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
6: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
7: Kabar, kabar gembira,
8: gembira,
7: kabar, kabar
8: gembira,
7: gembira.
9: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah, sudah bisa memiliki barang elektronik.

tonik impor warga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Tahu nih, traktir dong Teh.
1: Tahu, makan bakso sendiri.
2: Teh, enak bener itu baksonya Teh. Lagi tanggal muda, RT banyak duit nih.
3: Banyak lah, kan ada lagunya. Umi kesenok bakso 10. Nih, pokoknya ada tebak-tebakan, bukan lagunya.
2: Kok bisa sih Teh?
3: Iya, tapi bukan itu.
2: Ini ya, itu lagu karangan siapa?
3: Iya, karang sendiri lah.
2: RT ternyata bisa ngarang.
1: Oh, kalau bahasanya cuma 10, keseloknya belum ini dong.
2: Keseloknya berkali-kali ya, Teh.
3: Makanya satu-satu lah, masa 10-10. Nih, Pak RT punya tebak-tebakan nih.
2: Waduh.
0: Apalagi nih, apalagi ini?
2: Seru nih.
1: Iya. Mulu ngasih duit kali-kali.
3: Iya, sekali-kali tebak-tebakan juga. Pokoknya tebak dulu.
2: Tapi kalau yang bisa nebak, traktir bakso ya, Teh.
3: Iya, oke. So what gitu loh, makan bakso di pesawat. Nih, bakso apa yang bisa berenang?
2: Bakso apa yang bisa berenang? Bakso semuanya bisa berenang lah, di kuah baksonya lah.
0: Iya bener nih, apa bakso tumpah, bakso tumpah?
1: Bakso imah.
2: Keren, keren, keren, masuk akal tuh, bakso imah. Gimana Teh, bener gak? Traktir ya kalau bener ya.
3: Kayak lebih lucu jawaban yang tadi ya.
2: Terus jawaban RT apa?
3: Bakso ikan.
2: Hah? Bakso apa yang bisa berenang jawabannya?
3: Bakso ikan, kan bisa berenang. Ikan. Iya. Sama kayak gitu.
2: Agak bakso sih lebih lucuan Mbak Im tadi. Bakso imah.

Jerene mah ya, oh, Tete Soleha, wah Kang Ibeng mah sedang galau ya. Tobat. Judul lagunya Nahan Kangen. Ana sing nahan kangen gak nih di sore hari ini? Siang, masih siang ya, jam 2 kurang 13.55 untuk saat ini. Rekan Prima masih di acara Fensura Ning Kene Kini Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Kajingga ini di Palimanan. Selamat sore, siang jelang sore ya Kajingga. Oke, selamat siang nih Kak Jingga di Palimanan. Ada info apa nih daerah Palimanan Kak Jingga? Ya, oke, terima kasih udah follow juga akun TikTok Prima. Muara Angke juga hadir. Muara Angke, halo, ada Bunda Mala. Daerah Muara Angke juga hadir. Terima kasih ya yang sudah mampir di live TikTok Prima FM. Terus bisa didengarkan nih, baik yang ada di Muara Angke, terus ada di Kudus, Kak Zed, bisa dengarkan siaran kami Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat, melalui streamingnya. Streaming di primafmindramayu.com atau di aplikasi Noise dan juga aplikasi Radio Garden. Jadi meskipun jauh, masih bisa mendengarkan Radio Prima FM melalui streamingnya. primafmindramayu.com. Terus nomor teleponnya jangan lupa di save ya, yang belum save nomor telepon Prima FM di save. Terus boleh telepon nanti. Tapi nanti karena mau dengarkan dulu nih lagu Kenangan Sumber Emas, yang punya kenangan. Tadi kangen, sekarang yang punya kenangan. Wah, ini request lagu dari Mang Wanta. Selamat siang semuanya. Mr. Bono, ditahan dulu teleponnya. Dan selamat siang untuk yang nonton radio katanya.

Aja baperan ya rekan prima semuanya. Ku judul lagu nih, Aja Baperan. Miliknya Winda Dwi Lestari, requestnya Soleha. Teh Soleha dibilang Balai Raja sana bareng Babe Magdor. Sehat-sehat selalu ya Teh Soleha. Babe Magdornya udah berangkat kerja belum? Jam segini Putri Ayu nanya, udah berangkat kerja belum? Udah jam 14.12 menit. Ya mudah-mudahan gak ada yang baper untuk siang hari ini ya. Boleh kalau mau telepon sekarang. Sudah dibuka kembali di 0853 2189 9582. Iya, soalnya Pak Menteri Bahlil ya Lahadalia juga gak baper loh. Iya, kenapa Mbak Putri Ayu? Iya, saat ada yang menciptakan lagu MBG, Mas Bahlil Ganteng, itu juga gak baper, malah seneng ya. Malah seneng dan dianggap ya happy aja. Soalnya kalau nanti baper, malah nanti bisa emosi. Terus nanti saat ada pidato dan sebagainya, jadi gak asik ya. Jadi dianggapnya happy aja untuk yang menciptakan lagu MBG, Mas Bahlil Ganteng. Oke, Mama Aldi, selamat siang Mama. Ini belum. Ini nih Mama, di siang hari ini Mama Aldi sibuk-sibuk apa nih? Oke, dan juga nih ada info nih rekan prima semuanya. Alhamdulillah ya, Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat ini sudah masuk di aplikasi PRSSNI, yaitu Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Indonesia Jawa Barat. Wah, alhamdulillah ya, terus bergerak nih menguasai PRSSNI Jawa Barat. Semangat, semangat semuanya. Alhamdulillah Radio Prima 958 FM sudah masuk di aplikasi PRSSNI. Dan siang hari ini tadi ada yang bilang enakan makan bakso, kata Teh Soleha ya. Ada yang bilang enakan makan seblak, terus minum es degan, es kelapa muda. Wah, kalau rekan Prima panas-panas gini enakan makan apa ya? Tapi tetap di cuaca yang memang sekarang sedang panas, saya pakai pol, tetap harus jaga pola makan juga, jangan sembarangan saking pengennya gitu. Tetap ya, yang terutama adalah penuhi dulu air putih, minum air putih jangan sampai kurang, minimalnya 2 liter per hari. Itu juga tergantung dengan aktivitas dari rekan Prima semuanya. Tadi pas Putri Ayu mau berangkat, makan ini dulu rekan Prima, buah pir. Yang ada sih, stok yang ada di kulkas. Jadinya makan buah pir deh. Apa sih manfaatnya kalau kita makan buah pir? Rekan Prima ada yang tahu gak? Atau buah apa yang rekan Prima suka untuk dikonsumsi di siang hari, atau sore hari, atau pagi hari? Ada yang suka buah pepaya, ada, karena pepaya ditanam sendiri di kebun. Ada yang suka makan buah pisang juga. Lagi yang mau gabung di telepon juga boleh, yang di live TikTok Prima FM. Selamat sore BRN. BRN di mana nih? Ada Kak Jingga Hapsari. Ternyata sekarang itu bukan dengerin radio. Gitu katanya ya. Ternyata sekarang itu nonton radio. Kok bisa? Karena radio sekarang bisa dilihat juga penyiarnya sambil mendengarkan radio. Jadi nonton radio. Iya juga sih. Iya enggak rekan Prima? Yang sedang nonton radio, Mama Tita nih sedang nonton radio. Selamat sore Mama Tita, sibuk-sibuk apa nih? Dede Sakanya bobo enggak? Terus buah pir ini ternyata sumber nutrisi ya rekan Prima, yang sangat baik. Itu kaya akan serat, terus vitamin C, terus sumber kalium juga dan antioksidan. Ini sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan, mencegah sembelit juga, menjaga berat badan itu tetap ideal, serta mendukung sistem kekebalan tubuh. Nah, imun tubuhnya biar tetap terjaga terus ya rekan Prima. Konsumsi juga buah-buahan yang disuka rekan Prima. Ya, tapi ternyata sekarang harga buah juga ikutan nanjak rekan Prima. Ikutan naik juga harga buah-buahan, karena sampai 30 ribu per kilogramnya untuk buah pir, buah apel. Malah ada kemarin buah apel yang memang varietasnya mungkin beda, yang lebih mahal, itu 2 piece ya, atau 2 buah apel itu harganya 25.000, berarti satunya 12.500 ya. Wah, ini karena imbas juga dari nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika. Oke, ada Bapak Pur nih. Assalamualaikum Mbak Putri. Bapak Pur request lagunya Nyerah dari miliknya Dian Anik. Jangan sampai nyerah ya. Tetap semangat semuanya untuk rekan Prima. Nah, Mama Titan juga selamat siang Mbak Putri, lagi mam nih, mam rujak. Aduh, tadi ngomongin ya makan
apa nih yang enak? Ada yang makan rujak nih, mangga dengan nanas. Mangganya beli atau ada panen nih, Mama Titan? Nanas juga berapa sekarang harga nanas ya? Atau temen juga, selamat siang jelang sore yang sudah nonton radio. Sekarang Putri bilangnya nonton radio. Yang nonton radio di TikTok Prima FM. Ini nyerah. Oke ya, nyerah. Pokoknya semuanya jangan nyerah. Bagi para pedagang juga, pelaku usaha UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, tetap semangat semuanya di tengah kondisi saat ini. Ada Mbak Nining Sanjaya. Selamat siang Mbak Nining Sanjaya. Cilandak mati lampu, Jerene Maya. Wah, si anakku sing mati lampu. Nang apa? Anak kabel sing pedot, pegat apa anak apaku? Wah, iya ya, makasih nih Mbak Nining Sanjaya sudah info kalau di Cilandak mati lampu. Assalamualaikum, selamat siang. Ini Yogyakarta hadir. Aiki, Jogja hadir di siang hari ini di Fansura ning kene kene Prima FM. Oh ya, untuk para ini nih karyawan PLN, selamat siang jelang sore juga. Sedang ada perbaikan di mana nih? Karena di Cilandak sedang mati lampu ya. Nyerah dari miliknya Dian Anik. Jangan pernah menyerah untuk melakukan semua hal-hal baik. Dan jangan pernah menyerah juga untuk selalu melangkah yang lebih baik lagi.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultracap multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: ya, banyak banget ini burungnya.
1: Iya, tapi Sahil gak ada nih, kemana sih Sahil nih?
0: Lagi nyari burung kayaknya.
1: Waduh, burungnya lepas.
0: Teh, ini banyak banget teh burungnya teh. Emang RT dari kecil miara burung?
2: Ya, burung itu kan suaranya bagus.
0: Emang, tapi burung hantu suaranya gimana teh? Serem ya.
1: Ini burung kuntilanak tuh kayaknya.
0: Aduh, ini ada burung hantu, ada burung ada burung gagak juga nih teh miaranya teh.
2: Iya banyak nih. Ini Pak RT jadi inget nih tebak-tebakan nih.
0: Waduh, masalah tebak-tebakan apa nih teh?
2: Ya, di sini kan banyak burung, banyak juga kambing.
0: Iya.
2: Nah, Pak RT mau ngawinin nih. Nah, kira-kira bunyinya gimana tahu enggak? Burung tekukur kawin sama kambing, bunyinya gimana?
0: Mustahil, burung tekukur kawin sama kambing mustahil.
1: Bunyinya tembikur ya, tembikur.
0: Gimana tuh tembikur?
3: Tembikur, tembikur.
2: Salah dong, nggak begitu bunyinya.
0: Nggak ada, tapi nggak ada lah. Nggak
2: ada, ada bunyinya ada.
0: Gimana bunyinya, Teh?
2: Kur ketembek, kur ketembek.

sing pasti nih sore hari ini ada yang sedang beristirahat karena memang sudah dari pagi sibuk-sibuk ya. Judul lagunya ngaplang-aplang. Cocok gak nih bagi rekan Prima semuanya yang saat ini sedang mendengarkan Radio Prima FM, acara Fansura, fans ketemu di udara ning geneki ning Prima FM Orgelis Radio nomor siji ning Indramayu Barat. Terus Ana sing gabung di Live TikTok Prima Si Gemoy 12. Selamat siang jalan sore nih Si Gemoy. Terus ada Icun Decoration. Icun Decoration juga sudah hadir. Nah ternyata memang Kak Icun ini sibuk-sibuk ya di musim, saat ini musim hajatan katanya. Sama nih dengan di Haurgelis Indramayu ini juga sedang musim hajatan. Wah, sewa-sewa tenda ya, tenda-tenda hajatan nih Kak Icun. Harganya infonya bervariasi tuh. Ada yang 100 juta, ada yang 15 juta. Wow, kalau 100 juta lengkap ya, komplit. Oke. Aduh, kabar kurang sedap nih datang dari panggung ekonomi nasional pada Selasa pagi di hari ini 9 Juni 2026, di mana nilai tukar rupiah ini resmi jebol menembus angka 18.229 rupiah per dolar Amerika. Nah, mata uang Garuda ini tercatat sudah melemah ya rekan Prima sejak awal tahun hampir 10%. Dan anjloknya rupiah kali ini dipicu oleh faktor eksternal dan juga faktor dari dalam, juga dari luar negeri, adanya memanasnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah sana, terutama konflik AS dan Iran di Selat Hormuz, juga ketegangan juga Israel Hamas. Ini membuat investor global ini ketakutan dan berbondong-bondong mengamankan aset mereka ke mata uang dolar. Ditambah lagi ya, diprediksi bakal ini nih suku bunganya lebih tinggi, dan otomatis membuat mata uang negara berkembang seperti Indonesia ini makin tertekan ya rekan Prima. Terus semakin meroketnya harga minyak dunia memaksa pemerintah juga keluar modal dolar nih lebih besar untuk impor energi ya kan, yang berpotensi juga memperlebar adanya defisit anggaran belanja negara. Wah, menurut rekan Prima, langkah darurat apa nih yang harus segera diambil pemerintah ya, biar rupiah kita itu nggak makin tenggelam? Ada yang nggak punya komentar boleh di Live TikTok Prima FM boleh, atau mau telepon boleh di 0853 2189 9582, atau mau berkirim pesan juga boleh. Bapak Salim selamat sore. Ya ada Trijaya Elektronik juga ya gabung di Live TikTok Prima 958 FM. Selamat sore. Wah, pastinya harga-harga barang elektronik juga makin meroket gak sih? Ikutan naik ya. Pastinya harga-harga barang elektronik, apa ada yang baru beli nih? Barang elektronik apa nih rekan Prima yang baru dibeli? Ikutan naik ya? Oh, Mimi Ratmina yang baru beli handphone juga ya. Harganya berapa tuh Mimi? Salam Jos ya dari Trijaya Elektronik nih, salam Jos. Ada juga Tete Momo. Teteh di mana nih, Teh? Mbak Putri, posisi Bapak Salim lagi di mana tuh?
Untuk saat ini, Pak Salim, pokoknya monitor ya, monitor di kawasan Kertanegara juga selalu monitor di bengkel motornya Kang Sakur. Ini ngapang-ngapang request lagu dari Mama Soleh di Tanjung Jati sana. Selamat sore, mudah-mudahan terhibur ya, Mama Soleh di kawasan Tanjung Jati. Selamat sore juga nih para nelayan. Apa kabarnya? Yang sore hari ini pastinya sudah pulang dari menangkap ikan di laut ya? Atau memang gak berangkat untuk nangkap ikan? Boleh ya, boleh info-info untuk hasil tangkapannya sekarang, harga tangkapan apa, terus harganya berapa. Selamat sore juga untuk yang ada di TPI Karangsong sana, di pelelangan ikan daerah Karangsong, apa kabarnya? Jirene mah anak wong pertama dari miliknya Era Putri untuk sore hari ini. Kak Wilda juga selamat sore Kak Wilda. Mama Titan kesengsemnya sudah diputer ya, dari miliknya Nining Sanjaya. Tadi Mama Titan request lagu kesengsem, dan ada Mbak Nining Sanjaya juga ikutan monitor.

wong pertama nih dari miliknya Era Putri. Ah, wong loro wis ketemu maning tapi wis duwe pendampingku. Apa pas saat melaksanakan pernikahan terus diundang ya, terus hadir. Jadi ketemu maning pas saat udah punya punya pendamping. Waktunya Putri Ayu pamit ya, rekan Prima di acara Fans Sura, Fans Ketemu di Udara Ningkene, kini Prima FM. Karena sudah waktunya nih, Putri ganti acara di acara nanti berdendang karaoke di udara di Geboyu. Dari jam 3 sore sampai jam 4, hanya 1 jam. Terima kasih semuanya. Matur suwun yang sudah gabung, yang sudah monitor selalu di acara Ventura bareng Putri Ayu, yang sudah masuk juga telepon-telepon, yang sudah nonton radio juga. Gak cuma mendengarkan radio tapi nonton radio juga. Dan Putri pamit, terima kasih. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dari Putri Ayu yang bertugas ya di acara Ventura Selasa 9 Juni 2026. Lagu penutup Anak Gombyang-gombyang Sawindu. Sayang rindu semuanya buat rekan Prima. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Selamat sore, assalamualaikum, merdeka. Lanjut lagi nih, masih di Radio Prima 958 FM, How Release, radio nomor 1, radio nomor siji, ning kawasan Indramayu Barat. Masih bareng Putri Ayu, akan temani rekan Prima di acara berdendang karaoke di udara di Gebo U, Selasa di 9 Juni 2026. Ada yang gak sabar nih, ingin berkaraoke ya. Bunda Yuniasari juga sudah manteng ini, ingin berkaraoke terlebih dahulu ya. Di Salatiga sana, selamat sore. Ada Kumbang Asmara di Salatiga. Salah 4, salah 5. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Sama Ayu kita di Gepoy. Aduh, harus kita berhati-hati. Kita sedih anduk.
0: Sedih anduk, gerah ya. Nanti ya, keringetan.
1: Jadi jangan sampai keluar keringat tercucuran.
0: Apa nang? Karo depan duetnya. Kipas. Oh, depan kipas. Ya. Sing lagi kipasan ya, warna sore panas-panasku.
1: Lagunya. Versi Sandiwara.
0: Apa ku?
1: Napareng.
0: Napareng.
1: Iya.
0: Putri Ayu si kelingan ora ya, soalnya urung latihan Miki.
1: Oh, pasti masih kelingan masih.
0: Aduh. Coba ya.
1: HP-nya soalnya dikecil, HP-nya dikecilin.
0: HP-nya ukurannya udah dari sananya, Nang.
1: Oh,
0: ya. Ukuran ini volumenya ya.
1: Iya.
0: Iya. Nah, Rastin, soalnya iki biduan Prima FM yang perlu latihan terus.
1: Sama artis kita, artis Prima FM.
0: Iya, Putri Ayu. Ya Allah, Putri Ayu nada.
1: Don.
0: Nah, anak siapa nang di celukku?
1: Di luar siapa tuh?
0: Anak sing nyeluk nang Rastim.
1: Iya. Ayo kita berdua.
0: Iya iya. Coba ntar dulu nih. Agak lama ya.
1: Salam dulu buat
0: kanggo siapa nih? Oh iya, Taisa.
1: Ibu Sukina. Ibu siap-siap. Berasa ibu di rupi ibu.
0: Ibu Sukina. Pernah nanya tuh cucunya Aspar, kalau Mbah suka ini enggak? Suka karaoke katanya.
1: Oh, pas. Suka karaoke.
0: Iya, Putri aja jawab iya nih. Mbahnya Ibu Sukina
1: suka karaoke di perwakilan sama ini nang
0: Rastin. Iya. Versinya yang mana waktu itu ya, Nang?
1: Coba
0: coba yang ini bukan sih?
1: Nama Titan.
0: Iya.
1: Mary Dituti. Nama Sofian Menok Desi.
0: Sing ini ini bukan nang. Iya nang.
1: Iya betul.
0: Yang ini. Oh, nah yuk di Gaboy. Ke Priwe ya, Putri Mandan Kelalen tuh.
1: Nah,
0: yuk di Gaboy. Yuk di Gaboy, rekan Prima. Oke.
1: Mati lampu.
0: Iya, jarinya mati lampu.

0: Wanita ngomong karo wong tua, enggak wani sing abang-abang siki.
1: Orang-orang wani deni mau.
0: Engkone ditakoni lho, takoni ake banget pasti diinterogasi. Pegaweane apa kayak gue, penghasilannya pira kayak gue.
1: Oh, penghasilannya orang ngatok 500. Pribasane makanan teh.
0: Apa nang?
1: Ya pribasane. Kota susah, kota parean.
0: Cakep.
1: Desa kali menir, desa kali eretan.
0: Cakep.
1: Nembang-nembangan gue hiburan. Kita duet karo Tete Putri bebarengan.
0: Iya dong. Yuk.
1: Alhamdulillah.
0: Hiburan ya. Kita.
1: Hiburan. Bunga-bunga lagi.
0: Aja mikirin. Iya, aja mikirin dolar baik ya.
1: Aja mikirin dolar lagi melanjak.
0: Iya, beli kira-kira. Iya, nang. Waalaikumsalam. Merdeka, Nang Rasim. Duet cantik, duet manis Nang Rasim bareng Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran. Iya. Ana parengku. Ayo. Tadi Bunda Yuniasari pengen ini nih. Karaoke ya Bunda. Bunda nih, mana nih Bunda Yuniasari? Wis keduluan nih sama Mimi Kaji. Ya Mimi. Mimi Kaji. Ku Nang Rasim jerene pengen ana pareng arep ngomong ning wong tua. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
2: Yuh,
0: di geboy. Kanggo hiburan sore-sore ya Mi ya.
2: Iya, Mbak. Kaji tuh sakit.
0: Sakit apa Mi?
2: Iya, tas dirawat.
0: Di mana?
2: Ya, itu apa sih nang? Lambung.
0: Lambung?
2: Iya Mbak.
0: Oh, tapi kan Mimi Kaji rajin masak ya Mi. Tapi saya ke wis
2: mendingan.
0: Mendingan, tapi masih berobat jalan nggak Mi?
2: Iya, berobat jalan.
0: Iya ya, oke lah Mi.
2: Lagi mangan deh, lagi ngawinin mau nikahan.
0: Siapa aku? Mimi.
2: Lagi majengan.
0: Majengan.
2: Ade lagi nikahin anaknya. Dikasih keberan dia makan ada rum, ambil urat rum bayang enak-enak.
0: Iya. Berarti semakin dijaga nih pola makannya ya, Mimi Kaji ya.
2: Iya.
0: Ya wis, mudah-mudahan nanti disembuhkan sehat paripurna kembali. Amin. Ya Mimi Kaji ya, panjang umur.
2: Amin.
0: Iya. Eke Mi, pengen nembang apa Mi?
2: Eke Mbak Putri Ayu kok nggak mau nih nyong-nyong uang Brebes dah. Soalnya Mimi Kaji kok asal-asalnya. Boktuane
0: Rendi
2: si Brebes.
0: Oh.
2: Iya itu ana ikut ngambana pabrik gula ya Kak. Ini apa ya? Yang ada itunya Pak pasar yang di Kelampok ya, pasar ini bawang.
0: Oh, daerah Brebes ta. Ah, ya. Putri Ayu mah Cilacap bercahaya.
2: Karena nyokap ya, apa ya?
0: Ngapak-ngapak ya bisa.
2: Iya. Tolong Brebes. Kita Kelampok.
0: Iya. Ayo Mi pengen nembang apa Mi?
2: Ayo duda kagok ya.
0: Duda kagok.
2: Iya.
0: Berarti enggak jadi duda.
2: Iya, masih punya istri pengen nikah sama orang lain.
0: Oh, gitu. Maksud deh. Jadi ini duda. Duda kagok ya.
2: Iya.
0: Kiki. Kita cari dulu. Karaoke Mbak, duduk kakak Santi.
2: Dong, belajar yang lain, Mbak. Yang terus terang tuh Dian Anik.
0: Ah, terus terang Nang Rasim.
2: Maafkan ulangi maning. Agar temenan maning.
0: Aduh.
2: Dalam parah. Api atine cinta.
0: Aduh. Ayo ah digebo yang ini bukan mi.
2: Iya.
0: Asik.

0: Amin.
1: Ya,
0: oh, mengkonon ta duda kagok ya.
1: Nongnya di sana kayak
0: kue. Iya kak.
1: Jangan Mbak Putri ayo ngomong kayak kue ya, nyong ngeciran kayak kue.
0: Iya, kayak kue ya pada bae ya. Kayak kue. Kali
1: bakal kami aja mah. Mbak Putri ayo ngomong berbas dan ngomong kue-kue bae. Kayak kayak kue loh. Kayak pintu ngomong kayak kue.
0: Nyong ya, nyong.
1: Tuh ya, Mbak Putri.
0: Sami-sami mi. Nggih. Arep balik mengendi?
1: Arep balik, arep permisi.
0: Nggih, mi.
1: Ya, selamat datang, nggih. Wong ngono yo.
0: Iya.
1: Kok mbak sudah dia rada-rada kaget.
0: Iya, mi.
1: Iya. Heeh. Salam kenal di wong ngono ada yo. Ya, salam sayang yo kanggo Mbak Putri. Ayo, ayo.
0: Nggih. Si paling ayu dewek.
1: Ayu dewek kejarene yo.
0: Iya. Langka-langka mi.
1: Langka-langka setu dia paling ayu.
0: Iya mi. Matur suwun mi.
1: Ucapane Mbak Putri ayu.
0: Ucapane apa?
1: Pak Rema FM Radiana Indramayu, saya Indramayu. Se Indonesia.
0: Iya dong.
1: Saya Indonesia. Saya ajar Pak Talek. Salam sayang kepada Mbak Putri Ayu, Mbak Putri Ayu sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembang Jaya Laos Mampu yang kembangnya kuning. Tuki kita ketemu maning. Kalau Radio Prima ini kaji Supriyat ini waras. Ketemu kalau penyiar andalan ini kaji Supriyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mbak Putri Ayu. Mbak Putri Ayu sayang.
0: Aiki.

0: Iya ya. Oke mah ya Mimi Kaji, the best deh. Kalau nada-nada tinggi tuh. Oke, masih di Berenda Karaoke di udara di Geboyu. Ini dari Sumedang bakal hadir untuk karaoke sore hari ini ya. Bunda, kita panggilkan untuk penampil selanjutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Berdendang karaoke yuk
0: di Geboyu.
1: Di Geboyu.
0: Gimana Bunda, streamingnya udah jalan?
1: Belum, enggak, di TikTok aja.
0: Oh gitu, iya.
1: Enggak, kemarin gampang sih tinggal klik, tapi sekarang masih
0: tunggu. Oh, sinyalnya
1: tadinya, tadinya mau nyoba berapa jedanya, berapa kan kalau di TikTok ada 2 detik kan. Tadinya pengen coba, tapi enggak, di sini aja.
0: Iya udah.
1: Tapi sekarang alhamdulillah padat ya, soalnya radio udah jalan.
0: Iya, jadi iya Bun.
1: Pengen masuk padat.
0: Oke Bunda. Iya. Pengen karaoke apa nih Bunda?
1: Mau coba keloloas yang dari Tati Mutia ya.
0: Iya. Keloloas. Keluas netizen rasa keluas, na rabi lawas.
1: Bunda juga baru belajar.
0: Putri Ayu Sami Bun.
1: Semprek Bunda manteng prima. Jadi pengen belajar traveling.
0: Iya.
1: Hai, ini keluas traveling atau lagu Cirebonan?
0: Ini keluas ya traveling Cirebonan ini ya. Keluas ini yang versi mana ini, Baji?
1: Yang dari Koplo.
0: Koplo ya? Oh, yang koplo.
1: Ya. Bukan dari Nela ya.
0: Iya, Tati Nela, bukan Tati Muti ya. Oke, yang ini coba ya Bu
1: ya. Ya, siap. Bukannya yang sendirian, yang itu organ aja, okay, ya itunya juga.
0: Iya, siap. Ya. Di Geboyu.
1: Di Geboyu. Bantu dong, baru nih.
0: Bantu dengan doa ya.
1: Iya. Pokoknya pas kalau TikTok pasti ada jedanya.
0: Iya. Ya.

0: jeger.
1: Seribu, makanya seribu aja deh.
0: Oke, okay, kasih nilai ya. Oke, okay, yeah. Makasih Bunda.
1: Pokoknya liriknya juga masih ngato.
0: Oh iya.
1: Ya udah ya, kasihan di belakang pasti ngantri.
0: Anak-anak
1: ya.
0: Bintang unyu-unyu.
1: Iya pasti Teh Isah juga soalnya sekarang radio pada manteng. Ya udah, makasih banget ya Mbak Ayu.
0: Sami-sami Bunda, sehat-sehat ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Nah, sedurunge lanjut maning ning karaoke berdendang karaoke di udara di Gebo Yu. Bunda pasti Bunda Yuniasari dari pagi udah sibuk-sibuk sana kemari ya Bunda Yuniasari, udah mondar-mandir sana sini soalnya ada perbaikan di rumahnya. Terus pastinya punya resep nih Bunda Yuniasari biar tetap seger setiap hari sampai bisa karaoke di sore hari ini. Pastinya ada resepnya, yaitu multivitamin Ultra Cup. Itu resepnya, harus minum multivitamin Ultra Cup. Ini untuk membantu menyegarkan badan. Dan bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Ultra Cup multivitamin ini produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Tetap ya, harus baca aturan pakai. Jangan kemana-mana Nok Bintang, Mr. Bono yang ingin gabung telepon karaoke setelah ini ya.
2: 95,8 Prima FM.
3: Sehat sekali kau hari ini, Tam.

0: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
0: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
0: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultracap multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: berdendang karaoke di udara di Geboyu di Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita, mencari inspirasi. Siapakah artis berikutnya? Yuk kita panggilkan. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum, merdeka.
1: Sayang merdeka.
0: Aiyah, nok bintang unyu-unyu kawasan.
1: Gimana punya kabar teh?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat.
0: Aiyah.
1: Cuaca teh?
0: Cuacanya panasnya pakai pol nok.
1: Panas pol, iya benar.
0: Di Cirebon sami.
1: Sama. Panasnya pul.
0: Pasti lagi kipasan ya.
1: Ini tak bener. Gak tahu sih.
0: Ya iya, pastinya.
1: Panas
0: herdang,
1: teh.
0: Herdang, herdang,
1: herdang. Bisa berapa?
0: Iya. Anakku. Nah, nok bilang yuk panas-panas tuh biar makin panas pengen karaoke apa
1: panas,
0: tuh.
1: Kita jaluk ibu aja deh.
0: Wah, makin panas tuh.
1: Jaluk ibu awan-awan mau keneng Kang. Enak. Enak. Ayo buat ayang nanas ya,
0: yes.
1: Buat sehat. Tadi buat Mbak Cari ya, untuk si Mama Aldin, Teh Upet, Abade Kutir, buat Sang Dasmo, saya ini Ratmin.
0: Oke, coba yang versi Mangat ini ya. Coba ya, cocok nggak ya nok bintang ya?
1: Yuk.
0: Ayo. Kalau nggak cocok diganti.
1: Yang biasa aja. Yang originalnya. Palebe ya.
0: Iya.
1: Buat apa lah bang, Pak Haji, Pak Herman, Mama Empraya. Nah,

0: Sama-sama Nok Binta. Langkar Gani. Iya.
1: Amin.
0: Alhamdulillah ya Allah.
1: Makasih banget atas waktunya bisa masuk di acara Mbak Putri ya.
0: Iya Nok Binta.
1: Ucapannya
0: Mbak Putri
1: saya yang kita ketuk
0: itu. Apa tuh? Jangan
1: diminum. Cakep. Ayangnya Nona pamit. Assalamualaikum. Dadah bye bye.
0: Dadah bye bye juga. Nang. Oke ya. Muah jerene mah ya. Thank you yang ingin berkaraoke nih. Coba dengan siapa nih? Satu penelpon lagi cukup kayaknya mah ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
2: Apa kan Mbak?
0: Di Gebo
2: you. Gebo
0: you. You di Gebo. Di Gebo you.
2: Di Gebo you.
0: Karo siapa ya? Kalian simpen.
2: Karo Kang David sing lo sarang. Mbak Putri ya?
0: Iya sih Putri Ayu sing paling ayu dewek pokoknya mah ya.
2: Putri Ayu.
0: Sing paling ayu.
2: Iya.
0: Sing ruang nang ruang siaran lo Kang David.
2: Aduh, salam kenal Mbak Putri.
0: Kang David long sarang arep karaoke apa nih Kang David?
2: Lagu apa ya?
0: Apa ya? Dangdut atau tarling nih?
2: Lagu tarling bae.
0: Tarling bae apaku iya. Judule?
2: Lagu
0: bareng
2: bareng senenge.
0: Bareng senenge ya. Bareng-bareng berarti ya ora dewekan. Bareng senenge. Coba ku digoleti disit. Bareng senenge. Ini yang versinya rampak cocok enggak nih? Atau versi yang lain coba ya. Yang ini cocok enggak nih Kang David?
2: Coba.
0: Oke, di Gebo you. Ye. Ini versi
2: itu nada cewek.
0: Ah, ya?
2: Itu nada cewek.
0: Oke, berarti
2: yang nada cowoknya.
0: Yang nada cowoknya ya. Oke, bareng senenge versi cewek ini ya.
2: Atau duet aja.
0: Hey, halo. Tadi Putri udah duet. Kapan-kapan ya di request dulu apa duetnya nanti Putri Ayu belajar.
2: Ya, ini ada di ada istri kalau duet.
0: Oh, maksudnya ada istri apa nih? Coba kalau yang ini dulu, yang ini nih cocok nggak nih? Nih, yang ini. Cocok nggak ini?

0: Angela, Kang David di Losarang. Iya. Radionya ini ya di Losarang bagus terdengarnya Kang David.
1: Alhamdulillah bagus.
0: Alhamdulillah cerah mantap. Ya mencerang. Mantap betul. Matur suwun
1: nggih. Terima kasih Mbak Putri.
0: Sama-sama. Sami-sami. Oke ya.
1: Terima semuanya aja salamnya.
0: Nggih.
1: Spesialnya Mbak Putri juga.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Wow. Ya ternyata ya. Ini setelah Kang David ada 6609, ada Mr. Bono juga pengen gabung telepon untuk karaoke di sore hari ini, tapi maaf banget. Maafnya pakai banget. Karena sudah habis nih waktu untuk berkaraoke karena cuma 1 jam kalau Senin sampai Jumat dari jam 15 sampai 16 sore. Siarannya Bunda Yuniasari ya, Kang David di Losarang mantul. Mantap. Oke, penutup dia Kang David. Terima kasih semuanya, matur suwun. Udah bareng Putri Ayu di acara berkaraoke di Geboyus sore hari ini Selasa. Di 9 Juni 2026, hari ke-9. Besok pagi, jumpa lagi dengan Putri Ayu di acara Ngopi Selai. Dengan tagline-nya kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dari pukul 7 pagi sampai 10 pagi. Untuk hari besok di Rabu pagi, semangat ya, semangat semuanya, terima kasih. Dan mohon maaf ada yang belum bisa gabung untuk karaoke sore hari ini karena memang waktu jualah. Putri pamit semuanya. Selamat sore, selamat beraktivitas, lanjut aktivitas dan beristirahat juga, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye bye.

Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara

rekan Prima. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain. Tapi, ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita melihat makna sukses dari sisi yang lebih tenang dan lebih dalam. Kisah kali ini datang dari sosok besar di dunia olahraga, yaitu Yao Ming. Ia dikenal sebagai salah satu pemain basket tertinggi dan tersukses yang pernah ada. Karirnya gemilang, namanya mendunia, dan kekayaannya mencapai ratusan juta dolar. Namun yang membuat banyak orang tersentuh bukanlah tinggi badannya atau tebal rekening, melainkan cara ia menjalani hidup. Di tengah kekayaannya yang luar biasa, Yao Ming memilih hidup sederhana. Ia tidak sibuk memamerkan harta, tidak berlomba membeli kemewahan, dan tidak menjadikan kekayaan sebagai alat untuk menunjukkan siapa dirinya. Justru sebaliknya, ia menggunakan apa yang dimiliki untuk berbagi, membangun sekolah, mendirikan pusat olahraga, dan membantu mereka yang pernah hidup dalam kesulitan seperti dirinya di masa lalu. Ia seolah mengingat satu hal penting, yaitu kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita pamerkan, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita tinggalkan. Ada sebuah kutipan yang sejalan dengan kisah ini dari Dave Ramsey, yaitu, "We buy things we don't need with money. We don't have to impress people we don't like." Seringkali tanpa sadar, kita membeli sesuatu bukan karena perlu, tetapi karena ingin terlihat hebat di mata orang lain. Nasihat serupa juga datang dari Warren Buffett, yang mana ia berkata, "If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need." Artinya, kebiasaan mengejar gengsi bisa perlahan menyeret kita pada kesulitan. Di zaman media sosial, banyak dari kita tergoda menyamakan pamer dengan sukses. Padahal, ada pepatah yang mengatakan, "Wealth whispers and poverty screams." Kekayaan sejati tidak berisik, tidak perlu diumumkan, dan tidak mencari pengakuan. Pesan dari kisah ini sederhana namun penting nih rekan Prima. Jangan biarkan standar hidup kita ditentukan oleh sorotan orang lain. Kekayaan, jabatan, dan pencapaian hanyalah alat. Nilainya terletak pada bagaimana kita menggunakannya, apakah untuk pamer atau untuk memberi dampak. Rekan Prima,

Semoga kisah ini membantu kita menata ulang cara memandang sukses dan bahagia ya. Sampai bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang semoga selalu memberi makna di setiap langkah kita.

Rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang akan menemani waktu kalian dengan cerita tentang keteguhan, keikhlasan, dan semangat hidup yang luar biasa. Kisah kali ini datang dari Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tentang seseorang perempuan tangguh bernama Ibu Mardiana. Sehari-hari ia dikenal sebagai Lady Ojol, seorang pengemudi ojek online yang selalu terlihat ceria saat bekerja. Senyumannya ramah, sapanya hangat, dan semangatnya terasa nyata. Namun, di balik semua itu tersimpan perjuangan besar yang tak banyak orang tahu. Ibu Mardiana adalah seorang single parent yang membesarkan anak tunggalnya seorang diri. Hidup tidak pernah mudah baginya. Di tengah tanggung jawab sebagai pencari nafkah, ia juga harus berjuang melawan kanker payudara stadium 4. Penyakit itu memaksanya untuk pandai mengatur waktu antara bekerja, beristirahat, dan menjalani pengobatan. Keputusan menjadi pengemudi ojek online bukan tanpa alasan. Pekerjaan ini memberinya fleksibilitas agar ia tetap bisa mencari rezeki sekaligus menjaga kondisi tubuhnya. Dengan motor sederhana peninggalan orang tua, Ibu Mardiana memulai hari-harinya di jalanan, mengandalkan tenaga dan keyakinan bahwa setiap usaha akan selalu ada jalannya. Perjalanan itu tentu tidak selalu mulus. Rasa sakit seringkali datang tiba-tiba. Resiko di jalan pun pernah ia hadapi. Namun semua itu tidak membuatnya berhenti. Justru di sanalah keteguhan hatinya diuji. Ia memilih untuk terus melangkah dengan rasa syukur kepada Tuhan dan cintanya kepada anaknya yang menjadi sumber kekuatan terbesar. Kini, meski harus berjauhan dengan sang anak yang sedang merintis masa depan di kota lain, Ibu Mardiana tetap tegar. Doa-doa ia simpan dalam diam, harapan ia jaga dalam hati. Ia percaya, jarak bukan penghalang bagi kasih sayang. Dan perjuangan hari ini adalah bekal untuk kebahagiaan esok hari. Di lingkungan sekitarnya, Ibu Mardiana dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, ramah, dan penuh semangat. Ia tergabung dalam komunitas Lady Ojol, menjadi inspirasi bahwa keterbatasan fisik dan keadaan hidup tidak pernah mampu mengalahkan jiwa yang kuat. Rekan Prima, dari kisah Ibu Mardiana kita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa berat cobaan yang datang, tetapi tentang seberapa besar keberanian kita untuk tetap melangkah. Di tengah sakit, tanggung jawab, dan kesendirian, ia memilih untuk bertahan, berusaha, dan juga berharap. Karena sejatinya, ketangguhan bukan berarti tidak pernah lelah, tetapi tetap berjalan meski lelah itu ada. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya, Rekan Prima.

Hi, hi, welcome back to MP3 with this di hari ini. Yes, rekan Prima semuanya, hari ini gimana kabarnya? Selamat sore Wong Reang. Wah, it's time to MP3 ya. MP3 hari ini bareng Disti. Kemarin sebenarnya memang harusnya Disti sama Sahil, tapi kali ini Disti dulu deh yang nemenin rekan Prima semuanya. Well, gimana?

udah ada yang bikin muka kusut tuh. Kok ada yang noleh? Kok ada yang noleh? Barangkali gitu kan, rekan Prima, sore-sore kayak gini bikin muka kusut karena macet di jalan pulang gitu kan. Kan gak ada yang tahu, entah itu kalian bete gara-gara pengendara lain atau bete karena belum makan siang. Nah tuh. Mungkin buat rekan Prima yang belum makan siang, yuk deh, boleh deh dibeli makanannya tuh ya, atau dimasak makanannya sambil dimakan, dimakan di sore hari ini sambil ditemenin MP3 nih ya, dengan lagu pop Indo dari tahun 2000 sampai 2026. Jadi mungkin buat rekan Prima yang mau nostalgia dengan lagu 2000-an nih, udah waktunya jam 5 distiputerin lagu 2000-an nih. Dan buat rekan Prima yang mau request lagu juga untuk nemenin di sore hari ini, boleh. Mangga aja, mangga, mang, mangga, mang, mangga, a, mangga, teh, mangga, neng, mangga, sahadeinya, lah itunya. Boleh, mau request lagu di WhatsApp aja, di WhatsApp Prima, atau mau join di live TikTok juga boleh banget. Tapi sebelum join, jangan lupa di follow dulu ya kan. Jangan lupa di follow dulu TikTok Prima, Instagram Prima, and then Facebook and YouTube, yes. Jadi buat kalian yang mau request lagu, langsung aja meluncur ke sosial media kita atau ke WhatsApp Prima di 0853-2189-9582. Lagu pertama yang nemenin rekan Prima di sore hari ini adalah lagu NTQ with Satu Bintang.

Emang enak ya dengerin lagu Antique with Satu Bintang di sore hari ini. Tapi kalau ngomongin Satu Bintang ya, di hari apa gitu Disti keluar malam di tunggu-tunggu. Hari Minggu deh kalau gak salah ya, itu bareng-bareng. Nah, di langit sekitar jam 7 ya, setengah 7 lah ya, 18.30 atau jam 7, kita melihat tuh di langit yang langit malam kan udah gelap. Nah, di situ tuh kayak kelihatan cahaya gitu ya. Cahaya ada dua. Kita pikir dalam satu mobil itu ada dua pesawat yang terbangnya branding gitu ya, kanan kiri. Tapi kalau dilihat-lihat enggak mungkin enggak sih? Karena kita dalam perjalanan, maksudnya di mobil itu juga kan jalan, jadi nggak kelihatan tuh itu cahayanya jalan atau cuma diem gitu kan. Nah mungkin kalau misalnya diem itu bisa dikatakan bintang ya, atau planet. Karena kalau ngomongin planet juga, ada kan planet yang bisa kelihatan dengan mata telanjang gitu. Disi pernah lihat di salah satu artikel ya, atau di Instagram lewat tuh, ada yang namanya planet Mercurius or what is, ya Disi lupa, pokoknya itu bisa kelihatan dengan mata telanjang, yaitu cuma cahayanya aja, enggak bulat gitu, enggak. Cuma cahayanya aja. Tapi gimana nih rekan Prima sore hari ini? Udah di awalin dengan lagu Antique with Satu Bintang, harusnya udah semangat dong ya. Meskipun mungkin nih, mungkin buat kalian yang ditanya, "Hey, gimana kabarmu?" "I'm fine." Itu bohong yang terbesar enggak sih? maksudnya kayak "I'm fine, but I'm really fine." Itu benar-benar fine atau just word aja, just word atau just your face gitu kan? Tapi hatinya tuh sebenarnya nggak baik-baik aja. Waduh, kenapa tuh? Kalau boleh tahu, mungkin ada rekan Prima yang lagi di jalan, hatinya lagi nggak baik-baik aja, mau cerita sini sama Disti, boleh. Sini Disti dengerin deh ceritanya. Disti bacain juga nanti WhatsApp-nya ya. Karena dari kemarin kita juga udah ngobrol-ngobrol, entah itu soal percintaan. Sebenarnya harusnya hari Senin tuh bukan percintaan ya, ya I like Monday gitu kan. I like Monday ya karena gimana ya, mungkin, bukan mungkin, karena ada kisah hubungan gitu, yang mana kalau bisa dikatakan happy, ada saatnya juga bikin capek. Nah, hari Senin kemarin kan ada beberapa orang yang capek tuh. Capek itu gak melulu soal kerjaan, terus juga gak melulu soal apa itulah ya. Bisa jadi dari kisah hubungan ya kan. Karena memang berapa rekan Prima kemarin yang cerita-cerita itu capeknya karena pasangannya gitu ya. Entah itu yang red flag, entah itu yang sering bercanda gitu kan. Sebenarnya kalau sering bercanda lucu sih. Yang kita moodnya nol nih, tiba-tiba naik jadi 100%. Jadi seru banget gitu emang kalau ada pasangan gitu ya. Beda sama yang lagi single atau jomblo gitu, beda. Hiburannya apa? Hiburannya scroll TikTok, bener. Hiburannya scroll TikTok, terus juga ya buka sosial media, nonton YouTube gitu kan. Tapi kalau orang single and then jomblo itu bebas, tau gak sih? Bebas dia mau main kemana aja, terus juga pulang sampai jam berapa. Karena apa? Karena nggak diurusin ya. Maksudnya kayak nggak terlalu dikekang gitu sama pasangannya. Kamu jangan pulang lah jam segini, biasanya gitu kan. Kalau yang udah punya cewek atau cowok, ntar kamu di jalan gini. Nah kalau sendiri single jomblo itu bebas, serius bebas, sama kayak lagu Iwaka yang satu ini nih.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Nama aku Michelle. Aku dari Jakarta. Aku mau request lagunya Sempurna dari Andra The Backbone dong. Karena sesuai dengan judulnya lagu itu sempurna banget buat aku. Terima kasih ya. Jangan lupa dengarkan Prima FM di primafmindramayu.com.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: alikoh hari ini, Tam.
1: Ya, harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari. Masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Gembira.
1: Kabar
0: gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: Duh, mau ngomong malah jadi ketelek. Rekan Prima, sore, selamat petang semuanya. Wong Reang nih, Disney baru banget makan bakpia nih, oleh-oleh dari Baim. Baim, apa tuh, kesetrum?
1: Ah, enggak.
0: Oh, kirain kesetrum.
1: Aman.
0: Mohon maaf, aman-aman. Dari kemarin Senin nih. Hari Minggu aja sama siapa?
1: Dari hari Sabtu
0: oh,
1: ya.
0: Oh iya benar, dari hari Sabtu.
1: Tapi badan gak aman sih sebenarnya. Ngomongnya aman-aman aja.
0: Kelihatan sih.
1: Emang ya?
0: Dari gitu ya? Warmnya.
1: Kelihatan kayak belang gitu ya?
0: Iya. Yor punya skin tuh warm banget. Sampai undertone. Sampai udah ini banget loh. Kalau dikata daging.
1: Kalau kata apa, kalau dalam editing tuh saturasinya rendah banget gitu.
0: Saturasinya rendah banget. Terus kalau udah kalo di daging tuh udah well done, bener-bener well done.
1: Kalau Baim gambarin nih, kalau misalkan kalian ngeliat Baim hiteman nih, Baim gambarin, kalian ngeliat awan nih.
0: Iya.
1: Itu Baim di atasnya awan. Jadi gimana coba mau ditutup matahari? Matahari gak masih nutup itu. Udah.
0: Tapi cerita dong, kemarin kayaknya seru banget. Soalnya di FYP TikTok tuh yuk udah sampai atas, ternyata jalannya emang securam itu. Padahal sumbing tuh cuma berapa MDPL?
1: Cuman berapa? Oke.
0: Iya, kalau kata pendaki yang tinggi mah cuman kan ya.
1: Nggak sih, kalau kita ngeliat angkanya 3371 tuh ya memang masih di bawah top 2-nya Pulau Jawa, itu kan Slamet kan. Cuman ternyata jalurnya itu Masya Allah tabarakallah banget gitu.
0: Kayak gimana sih?
1: Pokoknya yang Baim videoin di TikTok itu.
0: Iya.
1: Itu kan di TikTok kelihatannya
0: batu-batu,
1: curam. Aslinya lebih curam daripada itu.
0: Masa sih?
1: Dan itu miringnya, kan ini kan 90.
0: Iya.
1: Berarti kalau segini berapa nih?
0: 45
1: lah ya. Ya, pokoknya 45 derajat itu kemiringan. Jadi kalau misalkan kita
0: bener
1: salah langkah,
0: udah langsung kepleset itu.
1: Merosot sampai bawah udah.
0: Tapi untungnya enggak hujan ya.
1: Justru sebenarnya
0: bagusan hujan.
1: Bagusan hujan karena
0: kenapa gitu?
1: Pasir semua. Karena kemarin itu Baim pas lagi turun, kepleset berapa kali ya, enggak tahu, enggak kehitung. Pokoknya nih tangan pada luka semua nih.
0: Waduh.
1: Karena itu kepleset. Dan ada satu momen Baim hampir kepleset guling-guling ke bawah, cuman selamat gara-gara ada pohon di tengahnya. Jadi kayak nabrak pohon.
0: Oh, ada penghalang.
1: Itu, iya, dan itu apa namanya? Ya namanya pengalaman lah ya. Jadi bisa cerita gitu ya. Hampir hampir kepleset ke bawah gitu biar kayak kelihatan keren banget nih orang gitu.
0: Jadi
1: padahal ngeliat realita aslinya buset serem bener.
0: Tapi ada ininya kan, apa, pemandunya kan, atau jalan sendiri?
1: Sebenarnya sih kan satu tim Baim, mana ada 4 orang.
0: Iya.
1: Baim, ada Baim, sama ada kerabat dari Magelang, Purworejo kan. Kalau kerabat ini emang udah sering naik Gunung Sumbing, jadi
0: Ya,
1: dia udah paham. Cuman untuk jalur yang main Baim naikin ini Gajah Mungkur, dia baru pertama kali naik dan dia juga baru tahu kalau apa namanya jalur
0: treknya kayak gitu. Oh my god, ay taunya Gajah Mungkur itu waduk yang ada di Wonogiri.
1: Nah ya kan. Nah itu ternyata di Gunung Sumbing ada juga namanya Gajah Mungkur. Kenapa namanya Gajah Mungkur? Karena jadi sebelum pos 3 itu ada namanya pintu Gajah Mungkur.
0: Oh.
1: Nah pintu Gajah Mungkur sampai ke Sunset Camp itu tuh sangat disakralkan. Kita nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh bersiul, nggak boleh buang air, nggak boleh buang sampah di situ.
0: Oh gitu. Nah, tapi emang Gunung Sumbing tuh di mana sih? Eh nggak tahu, serius saya nggak tahu.
1: Dia tuh ada di tiga daerah deh. Pokoknya ada di Magelang, Temanggung, Wonosobo.
0: Terus yang you lewatin itu lewat mana?
1: Lewat Wonosobo.
0: Lewat Wonosobo. Deh, iya tuh agak ngeri.
1: Buat rekan Prima semua deh, pokoknya gini, kalian ya nanti hari Jumat kita cerita tentang backpacker lah ya. Nanti Baim ceritain lebih lengkap. Tapi buat rekan Prima semua yang akhir-akhirnya mau naik gunung, sebenarnya ini cuaca yang lagi cocok-cocoknya. Tapi kalian harus siapin baju yang benar-benar hangat untuk malam hari, karena kan musim kemarau.
0: Iya.
1: Jadi panas.
0: Panas.
1: Dingin.
0: Malamnya dingin.
1: Sampai siang pun dingin.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Malahan? Bukannya pas hujan yang makin dingin?
1: Justru kalau hujan malah panas.
0: Oh gitu?
1: Malah hangat itu.
0: Oh
1: makanya
0: Allah.
1: Kan logikanya kebalik gitu aneh.
0: Iya
1: kan?
0: Iya.
1: Ini kalau tadi still lihat video Baim yang videoin yang apa?
0: Yang di TikTok itu
1: ya, itu kan kelihatannya matahari nyenter.
0: Iya.
1: Tapi tau gak itu aslinya angin. Itu dingin banget angin.
0: Sedingin itu?
1: Iya.
0: Oh, ini sih sebenarnya pengen tahu, cuma karena emang ya lemah ya.
1: Tapi gini, kalau mau naik gunung mah nggak usah yang terlalu tinggi-tinggi banget. Kalau jadi apa namanya, kalau pengen jadi hobi itu gunung apapun ya bisa gitu.
0: Iya sih.
1: Intinya bukan seberapa tinggi gunung, tapi seberapa punya cerita atau pengalaman yang bisa diceritain.
0: Betul banget. Nah tuh buat rekan Prima nih, kalian wong reang nih yang suka daki gunung atau jalan-jalan ke alam gitu ya, ini udah waktunya nih bulan Juni, Juli, Agustus sampai September lah paling enggak, karena masih musim-musim panas ya kan Baim ya.
1: Sampai September pertengahan lah. Apalagi Agustus itu tingkat keramaian pendaki itu pasti bakal tinggi banget, karena Agustus itu tuh kan puncaknya kemarau ya.
0: Iya benar. Oh, tapi seru kalau rame-rame gitu.
1: Mendingan rame-rame beneran.

0: Tapi iya sih, cowok itu ya, cara membuktikan kalau dia benar-benar gentle itu artinya dia itu olahragawan. Iya bener sih, dia olahragawan, terus juga suka olahraga yang lumayan keras. Apalagi nih kayak Baim tuh salah satunya ya kan, suka naik gunung. Wah itu kelihatan banget tuh maconya. Bisa maco banget. Meskipun gak kelihatan otot-ototnya gitu kan. Dengan naik gunung aja kelihatan kalau dari mata cewek ya, dari mata cewek, ih dia keren banget. Tapi ada juga sih cowok yang FOMO buat naik gunung. Kan FOMO naik gunung, jangan deh ya buat kalian nih cowok-cowok atau cewek-cewek juga, ngelihat teman-teman kalian status WhatsApp-nya atau status story Instagram-nya ya kan, dia bikin postingan lagi daki gunung, ih bagus pemandangannya bagus, FOMO. Terpas udah sampai pos 1, belum aja nyampe pos 1 deh belum, kalian udah ngos-ngosan, kalian udah ngeluh, apalagi bawa cowok kalian. Wah, udah deh. Halo. Ini ibunya yang ngedaki ya. Gitu kan, nih buat kalian jangan deh FOMO ya kan. FOMO tuh artinya apa sih? Anak istilah anak Gen Z banget tuh. FOMO itu artinya ikut-ikutan, guys. Kayak apa namanya? Iya, FOMO gitulah. Ada yang main ini pengen ikutan, terus juga ada yang makan ini ikutan, ada yang beli ini pengen tuh. Kalau kata orang Jawa atau orang Sunda tuh
1: following apa sih?
0: Oh, ada kepanjangannya.
1: FOMO tuh.
0: Oh gitu.
1: Following apa gitu.
0: Coba deh. Tunggu.
1: Ada kepanjangan FOMO itu ada.
0: Fear of missing out.
1: Oh, nah itu.
0: Nah, yang artinya takut ketinggalan, guys.
1: Takut ketinggalan.
0: Benar, takut ketinggalan. Iya sih. FOMO itu emang takut ketinggalan banget ya. Contohnya kayak selain apa namanya story WhatsApp gitu ya, atau story Instagram yang mereka-mereka suka daki gitu kan. Ada juga nih biasanya ibu-ibu. Ibu-ibu tuh FOMO ini, dia gak mau ketinggalan. Nah, apalagi diskon kan? Jangan ditanya deh, diskon itu number one. Number one harus diburu ya. Harus banget diburu. Nah kalau versi rekan Prima semuanya, mungkin ada yang pernah FOMO dan gak boleh banget ketinggalan, apa nih? Boleh dong sharing sama Disti, karena Disti juga pernah kok se-FOMO itu sama sesuatu. Nanti Disti bakalan sharing nih ke kalian. Boleh kalian yang mau sharing juga di WhatsApp di 0853 2189 9582.

0: gembira,
1: kabar,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Terima FM Indramayu, Komedin dari Teluk Pucung, Bekasi Utara. Malam ini aku pengen banget deh denger lagu Bertaut dari Nadine Amizah. Soalnya lagu ini tuh ngingetin aku banget. Di balik tantangan dan kerasnya kehidupan, akan selalu ada orang-orang rumah yang membuat aku ngerasa pulang, ngerasa dipeluk, dan ngerasa kalau aku itu emang layak untuk disayangi. Tolong diputer ya, biar aku semangat terus ngejalanin hari. Terima kasih.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Itu dia ya, lagu dari Armand Maulana. Hebat ya persahabatan. Emang iya, sih kalau persahabatan udah satu tuh langsung aja semua.
1: Langsung, apalagi denger lagu Armand Maulana yang hebatnya persahabatan ini. Anak 2000-an, jangankan 2000-an deh, mungkin Gen Alpha yang sekarang masih suka nonton TV tahu tuh sama lagu itu.
0: Bahkan kayaknya gak perlu nonton TV deh.
1: Apa?
0: Soalnya kan waktu
1: Bukan,
0: Adit Sopo Jarwo.
1: Adit Sopo Jarwo. Adit Sopo Jarwo.
0: Adit Sopo Jarwo. Kemarin tuh ada film itu kan apa sih animasi Adit Sopo Jarwo.
1: Iya.
0: Nah terus dia tuh ada event offline. Kan dia kan bentuknya animasi, berarti harus pakai kostum kan.
1: Iya.
0: Nah kostumnya itu adanya cuma Adit Sopo sama Jarwo.
1: Terus yang
0: jadi si Denise ini nggak diajak gitu.
1: Iya.
0: Padahal yang viral tuh Denise-nya.
1: Denise-nya.
0: Bener. Tapi takutnya nih kalau Denise-nya datang, kasihan nih cosplayernya nih, harus
1: takut di
0: ini menahan
1: gitu ya?
0: Menahan pukulan orang-orang.
1: Kenapa emang?
0: Ya nggak apa.
1: Oh maksudnya?
0: Kan ini dia kan sebutannya don't touch me. Paham gak sih maksudnya?
1: Oh gitu. Emang dia sebutannya don di Sopo Jarwo?
0: Enggak, sebutan di kita. Masa enggak pernah viral sih?
1: Enggak. Kalau si Denise tuh ini ya bunyi apa? Dit, tolongin Dit.
0: Iya, itu kan
1: Dit, tolongin.
0: Angkala, kamu tahu enggak? Don sebutan Denise.
2: Tahunya yang dia pakai baju.
1: I see, itu. Don't tahu.
0: Nah, iya.
1: Kan? Itu sebutan anak Roblox, ya kan? Sebutan itu. Anak Roblox kan?
0: Itu tuh. Kok enggak, itu kan plesetan. Kalau don't kan ini kasar dia, jorok.
1: Iya. Eh malah enggak tahu.
0: Oke deh, kalau enggak tahu mendingan kalian cari tahu sendiri ya. Soalnya bahaya kalau misalkan kalau disebutin di sini gitu.
1: Iya.
0: Makanya tadi langsung plesetin gitu karena kata-kata itu sangat-sangat jorok sekali. By the way, tadi ada requestan dari Samson Kenangan Trinda tadi udah diputerin.
1: Iya, betul.
0: Ya, request sebelum
1: lagu dari Kak Siminiu ya, Kak yang
0: Siminiu.
1: Ada di Jogja sana.
0: Kak siapa?
1: Siminiu.
0: Siminiu. Itu tuh singkatan namanya ya?
1: Oh, enggak tahu ya, username-nya aja gitu. Jadi makanya dibaca Siminiu.
0: Soalnya kayak username Instagram ai kan. UMRSSST.
1: Nah, singkatan.
0: Umers.
1: Gitu. Umers. Banyak
2: untung
1: sih.
2: Untung
1: enggak
2: UMR ya?
1: Iya.
2: Upah minimum
1: region. UMR, upah
0: minimum. Sebenarnya gitu. Jadi kalau itu pernah lihat enggak sih TikTok itu kan suka ada yang red IG. Jadi dia kalau Ayah kan suka nongol aja gitu kayak mau ngeret lah.
1: Okay.
0: Gimana sih perspektif orang-orang terhadap profile Ayah gitu kan?
1: Okay.
0: Waktu pas Ayah kasih username-nya UMR, apa nih UMR nih? Upah minimum nih.
1: Oh, di roasting lah.
0: Di roasting.
1: Oh.
0: Terus suit-nya kan kayak cuman kayak gitu dia. Kok UMR siapa?
1: UMR siapa?
0: Kok kita gak bahas dia?
1: Nah itu, gue mulai tadi siapa. Tapi kalau ngomongin roasting nih ya Rian Prima, mungkin itu bukan istilah. Tapi ininya jalannya waktu gitu ya. Jadi kayak bahasa istilah anak Gen Z. Kalau dia bukan ngatain sih kayak
0: Hujatan
1: bener
0: hujatan.
1: Ya tapi kalau hujatan itu bukannya lebih judge ya?
0: Judge.
1: Ngejudge gitu. Dia ngehujat.
0: Kayaknya roasting tuh kritik deh.
1: Roasting itu ngekritik ya.
0: Ngekritik.
1: Ada salah satu grup girl band Indonesia namanya Nona.
0: Nona.
1: Dia punya lagu baru.
0: Nona.
1: Judulnya Rollerblade.
0: Rollerblade.
1: Ya.
2: Bukan
1: roller coaster. Bukan dong.
0: Ibu siapa ini? Mic-nya saya nyalain nih, Bu.
1: Rollerblade. Terus emang yang sering lewat di FYP itu ada salah satu liriknya jalan-jalan dengan sepatu roda ku.
0: Oh iya,
1: jalan-jalan dengan sepatu roda ku.
0: Itu gitu dari kan? Indo ya?
1: Itu dari Indo.
0: Oh, kukira tuh band luar di dubbing.
1: Ah enggak, itu orang Indonesia.
0: Oh,
1: itu empat-empatnya.
0: Oh, empat-empatnya orang Indonesia.
1: Tuh grup band Indonesia itu ya kan. Nah terus entah kenapa mereka juga lewat tuh FYP-nya, banyak orang-orang yang nyanyi jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Akhirnya di roasting lah lagu mereka sendiri.
0: Bener. Itu sampai ada meme hamster. Dia tuh pakai sepatu roda. Jadi kayak jalan-jalan pakai sepatu rodaku.
1: Tapi emang ngena itu loh.
0: Tapi iya bikin lagunya itu kayak candu banget kayak
1: daripada
0: lagu
1: daripada MBG kan.
2: Candu MBG dong.
0: Oh udah deh nih, sekaligus ada yang candu juga dari Salon Seven ya. Salon Seven gak pernah gagal, yaitu nih Pemuja Rahasia.

0: Emang sih Edis, kalau misalkan dengar lagu dari NW yang sesi potret ini, kita sebagai perantauan tuh gimana gitu ya?
1: Iya.
0: Ini kan lagu-lagu tentang perantauan.
1: Betul.
0: Buat kalian banget nih yang merantau di luar negeri gitu, kalau misalkan kalian punya kesempatan untuk pulang, ada waktu pulang, mendingan kalian pulang.
1: Iya, betul banget guys. Ya, mumpung apa, bukan mumpung sih. Ya,
0: aja mumpung.
1: Kalian sempetin waktu kalian untuk bertemu dengan keluarga.
0: Nah, itu dia.
1: Ya kan? Kalau kata Distima, mumpung masih sendiri gitu. Karena kalau misalnya udah berkeluarga, udah beda lagi urusannya, guys.
0: Apa namanya kalau udah berkeluarga tuh terlalu banyak gitu ya kegiatannya.
1: Iya, benar-benar.
0: Jadi enggak ada waktu.
1: Iya, enggak ada waktu. Terus juga mungkin kalau misalnya udah berkeluarga juga kayak mikir-mikir gitu kan.
0: Kenapa, Bu?
1: Ini ada lewat FYP.
0: Oh, gitu.
1: Biasa begitu ya ibu-ibu, kalau ada yang FYP terus dia suruh gerak-gerak, entah itu jarinya, entah itu badannya, entah itu gini-gini, diikutin.
0: Kayaknya gak cuman ibu-ibu deh, ayah juga deh.
1: Oh, kita semua berarti. Kita semua ya guys.
0: Biasanya
1: ya
0: kan itu ya, yang lagi tren tuh yang jempolnya ke kanan-kiri, ke kanan-kiri.
1: Nah iya betul, sekali doang, besok-besok enggak lagi.
0: Besoknya lupa.
1: Iya, tau gak sama lagunya, sama kayak lagunya Suara Kayu. Yang kayak gini,
0: iya,
1: terus digini. Ada tuh lupa deh. Itu cuma sekali doang pas dia FYP. Kalau dia gak FYP udah lupa.
0: Udah, kita juga gak tahu bakal ngelakuin itu.
1: Betul, benar banget. Ya, rekan Prima, emang begitulah. Tapi nih ngomong-ngomong, tadi denger-denger berita di mana namanya, di Indonesia ini rupiah lagi turun, benar? Turunnya berapa?
0: Rupiah turun dari 18.000
1: 18.100.
0: Kamu sempat 100 ya?
1: Iya.
0: Berarti 18.100 turun ke 17.900.
1: Oh, naiknya turunnya 200 perak
0: iya.
1: Guys ya.
0: Tapi itu termasuk ini loh, cepet loh. Iya tuh, enggak sih, 17.999.
1: Ah kan, 17.
0: Berarti kurang ini ya, 100, turun 100 ya?
1: Iya.
0: Itu
1: 200
0: cepet.
1: Karena tadinya 18.180.
0: Oh gitu. Mm-mm. Oh sempat 800.
1: 18.180.
0: Oh gitu. Tapi ini penurunan menurutku cepat sih, seimbang dengan naiknya rupiah.
1: Iya, tapi Sahil, ini ada berita di Indramayu ya tepatnya. Dampak rupiah melemah udah mulai kerasa di pasar Indramayu. Karena apa? Karena pedagang udah mulai ngeluhin pembeli berkurang dan harga naik.
0: Bener. Jadi daya beli masyarakat tuh ikutan turun.
1: Iya.
0: Itu sebenarnya bahaya tau, kalau masyarakat berhenti belanja gitu ya. Kayak semua belanja terus perekonomian berhenti, udah.
1: Udah
0: kolaps.
1: Nah, terus yang di apa pasar Indramayu ini ya, bawang putih yang sebelumnya dijual sekitar 28.000 per kilo, sekarang jadi naik 35.000 per kilo.
0: Nah, itu dia ya. Nanti kita bakal kunjungin ini ke pasar Hargelis.
1: Makanya coba ya.
2: Aja. Karena ternyata riset terbaru, Indonesia itu masuk ke dalam 10 besar. Ya, 10 besar yang warganya rajin berdoa tapi malas berlogika.
0: Sebenarnya itu tuh udah viral udah dari zaman kapan? Karena memang Indonesia tuh negara beragama gitu ya. Beragama, pokoknya percaya banget Tuhan gitu. Taman tidak berlogika dalam berpikirannya.
2: Sekarang berdoa aja.
0: Berdoa deh. Teman-teman berdoa yang banyak ya. Nanti pokoknya berdoalah, kerja yang keras.
1: Betul.
0: Kerja keras.
1: Doanya di ini ya, disambi sama ikhtiar ya. Jangan cuma doa aja, ya Allah turunkan aku uang. Ya udah, kalau kalian mintanya sambil tiduran gak bakalan dateng.
0: Tapi kalau misalnya dikabulin langsung dibenerin, dijatuhin uang.
1: Nah,
0: dia gak bisa menikmati uang itu.
1: Nah iya,
0: dia langsung bertemu dengan Tuhan.
1: Nah bisa jadi langsung bertemu dengan Tuhan ya.
0: Ada. Oke deh Ram Rima, nanti kita bakal bacain diarinya. Dan diarinya ini dari Kak Wulan.
1: Iya, Kak Wulan dari mana ya? Aku lupa lagi.
0: Aduh, Kak Wulan dari mana ya?
1: Kiara Kurung, deket sini dong. Kak Kandang Haur atau di mana gitu ya? Aku lupa lagi.
0: Oh iya. Katanya dia mau ceritain, aku mau sedikit menceritakan tentang kisah kehidupanku. Oke deh, nanti kita bakal baca nih ya. Tapi setelah lagu dari Tulus nih. Kamu suka yang gajah, sepatu apa sewindu?
1: Nanyanya ke siapa dulu?
0: Boleh deh ke dua wanita yang depan aku ini ya. Soalnya aku sedang sedang sewindu. Nih, oke dia, ini dia Tulus, sewindu.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

diary MP3. Hari ini Sahil bakal bacain diary dari Kak Wulan. Kak Wulan Ramadhani. Kak Wulan ini adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Jadi dia punya 1 kakak perempuan dan 2 adik laki-lakinya yang memang masih kecil. Dan kakaknya dia itu adalah saudara kandungnya, dan 2 adiknya lagi adalah anak dari mamah dan ayah tirinya. Kita bakal baca ini ya, isinya gimana. Halo Kak Sahil, Kak Adisti. Aku pengen cerita sedikit nih tentang perjalanan hidupku. Boleh? Tenang kok. Jadi buat rekan prima semuanya yang mau cerita kayak Kak Wulan gitu kan, bisa banget di 0853-2189-9582. Sejak kecil hidupku emang gak mudah. Orang tuaku bercerai saat aku masih kecil, dan aku dibesarkan oleh nenekku. Tahun 2019, nenek yang selama ini merawatku meninggal dunia. Dan itu menjadi salah satu kehilangan terbesar dalam hidupku. Di usia yang masih sangat muda, aku pernah dipaksa menikah. Pernikahan itu tidak bertahan lama karena pengkhianatan. Beberapa tahun kemudian, aku menikah lagi dengan pilihanku sendiri. Namun, ternyata kembali harus berakhir karena aku tidak mendapatkan kehidupan yang aku harapkan. Setelah berpisah, aku sempat merantau untuk mencari ketenangan. Namun saat pulang, aku justru mengalami penolakan dari keluargaku sendiri, hingga pernah tidak memiliki tempat tinggal. Saat aku merasa sendirian, aku bertemu dengan seseorang yang awalnya memberiku tempat untuk berteduh dan berharap hidupku tuh jadi lebih baik. Namun, seiring waktu, hubungan itu berubah. Aku sering mendapatkan perlakuan yang sangat menyakitkan dan hidup dalam rasa takut. Meski begitu, sampai hari ini aku masih berusaha bertahan dan berharap suatu saat aku bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, lebih tenang, dan juga lebih bahagia. Terima kasih Radio Prima 95.8 FM yang sudah memberikan kesempatan untuk mendengarkan ceritaku. Salam dari Wulan Ramadhani. Semoga ya Kak Wulan mendapatkan hidup yang bahagia di dunia ini gitu, dimudahkan rezekinya, dipertemukan dengan orang-orang baik. Kadang yang paling sulit tuh bukan menerima kenyataan, teman-teman, tapi menerima bahwa apa yang kita harapkan ternyata gak berjalan seperti apa yang kita bayangkan. Ada rasa yang masih bertahan, ada kenangan yang masih tinggal, dan ada hati yang masih mencoba menyangkal semuanya. Nah, buat rekan prima yang mungkin pernah ada di fase itu, khususnya Kak Wulan, lagu ini bisa jadi teman malam hari ini untuk kalian. For Revenge, penyangkalan.

0: Itu dia requestan dari Bapak Salim, Jambrut Pelangi di Matamu.
1: Yes, terima kasih Bapak Salim nih. Selamat
0: terima kasih,
1: malam
0: Bapak Salim.
1: Juga buat Bapak Salim.
0: Ternyata aku baru ingat Pak Salim tuh yang nganterin soto mama siapa yang ulang tahun?
1: Mie ayam. Siapa?
0: Mama Tuti ya?
1: Oh iya, Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti. Oh, Ibu Tuti. Ibu Tuti juga waktu itu ngasih aku ini. Nasi uduk. Enak nasi uduk di depan rumahnya. Ya, terima kasih. Indramayu Barat tuh deketnya Cirebon, Kak. Bukan. Kalau deketnya Cirebon itu Indramayu Timur, Indramayu Kota. Cuman kalau Indramayu Barat itu yang arah ke Subang,
1: Subang
0: Bandung.
1: Sumedang.
0: Yes. Itu Sumedang.
1: Iya.
0: Subang, Sumedang bawahnya ya? Iya, iya, Sumedang, ya, Sumedang.
1: Majalengka
0: bukannya sana?
1: Tapi dekat kan Bunda kalau dari sini?
0: Terisi ya, di bawah Terisi ya? Iya, di bawah Terisi. Salam dari Korea, Kak Uwi. Korea.
1: Korea. Halo.
0: Kakak Golf dari mana nih? Biasanya perantauan ya?
1: Iya, karena biasanya yang join di sini tuh ya orang Indramayu yang lagi merantau ke luar negeri.
0: Betul, orang-orang berduit semua ini.
1: Buset. Udah kalau udah pulang udah langsung jadi orkai ya.
0: Buset itu tuh.
1: Setempat.
0: Tuh mawarnya jalan terus, Dis.
1: Oh gitu.
0: Itu mawarnya bertambah terus.
1: Wow, terima kasih.
0: Kita rich ini, kita rich kayaknya, rich.
1: Yes.
0: Rich banget ini kita nih.
1: Terima kasih.
0: Thank you banget tadi kirim donat loh. Kita malah live TikTok. It's okay, it's okay.

0: Berhijriah.
1: Kita kalau ngomongin istilah tuh sebenarnya banyak banget.
0: Banyak banget.
1: Tadi sebenarnya kita tadi waktu pas aku dari Bandung itu Pak Dirut gitu ya, itu bilang kayak apa kata-kata sekarang gitu kalau misalkan nitip oleh-oleh gitu apa namanya?
0: Just tip. Tapi sebenarnya just tip itu udah dari dulu
1: jasa titip kan.
0: Iya benar. Dulu itu aku kan pas SMA, Pacitan Jogja itu kan deket ya, cuma 3 jam lah. Nah, karena teman aku itu anaknya
1: Mager.
0: Hits banget gitu ya.
1: Anaknya hits maksudnya?
0: Anak hits banget.
1: Oh, terkenal.
0: Sebenarnya nggak terkenal banget sih, maksudnya anak hits tuh kayak suka main kemana-mana, keluar kota gitu kan. Nah, terus setiap dia libur selalu itu pulang pergi tuh keluar kota, mau itu ke Jogja, ke Ponorogo. Nah, kalau setiap dia keluar kota dia langsung buka jasa titip tuh. Andalannya kalau ke Jogja itu ya pasti gacoan kan. Pas zaman SMA gacoan, terus juga susu Bodarmi.
1: Oh, susu Bodarmi juga lagi hits tuh waktu zamannya gacoan tuh.
0: Iya, dulu kan SMA 2017 ya, 2017, 2018, 2019 itu gacoan emang udah ada. Mohon maaf, itu gacoan udah ada dari lama.
1: Enggak, bentar. Itu berarti tahunnya, tahunnya kalau nggak salah waktu pas masih SMK deh.
0: Berarti
1: kita beda berapa tahun sih?
0: Beda 3 tahun.
1: 3 tahun ya? Berarti you SMK kelas 3, I SMK kelas 1 ya?
0: SMP kelas 3.
1: SMK kelas 3 ya? You itu yang 2017 kelas berapa?
0: 2017 kelas 1 deh kalau enggak salah,
1: kelas 2
0: gitu.
1: SMK.
0: SMA.
1: Berarti I masih anjir, I baru lulus SD. Ayo baru selesai makan MBG kalau
0: iya itu. Jadi dia ada jasa titip gitu. Sering banget dia, entah itu gacoan, entah itu apa susu Bodarmi, sama sering tuh pancake durian yang ada di Jogja. Wah, itu enak banget sih kalau jasa titip sama dia tuh, dijamin rasanya nggak ngerubah.
1: Jadi bisa dibilang kalau di sono masih anget, nyampe tangan masih anget gitu ya.
0: Ya udah enggak dong, 3 jam.
1: Maksudnya perumpamaan gitu ya.
0: Karena
1: masih fresh gitu.
0: Iya, benar. Karena kan ada tuh kalau pancake yang dimasukin ke freezer lagi jadi agak beda.
1: Keras
0: gitu.
1: Iya, aku baru tahu gacuan baru-baru ini.
0: Kemana aja?
1: Kaskai kan di Kalimantan. Aku ngasih tahu kalau di sini tuh udah ada dimsum mentai.
0: Iya, gitu guys. Guys, nanti kita di jam 7.50 bakalan ada ini ya.
1: MP3 senggol. Oke, ini kita bakalan lanjut lagi ke lagu berikutnya, requestan dari Kaskai ya. Yang milih Guslow, Bunda. Siapa? Yang milih Guslow, Bunda. Ayo.
0: Requestan lagu dari Kaskai.
1: Oke deh, mungkin Kaskai sedang kangen dengan bundanya.

0: Kabar gembira.
1: Kabar gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Oke, kembali lagi di MP3 Single Single. Oke, ini kita kembali lagi di MP3 Single Single. Seperti yes. biasa, Dias. Kalau MP3 Single Single tuh banyak banget orang-orang yang mau single single di sini.
1: Betul banget. Sebelum kita single single nih buat rekan Prima yang ada di Indramayu dan sekitarnya, kita single single dulu deh buat rekan Prima yang ada di TikTok.
0: Boleh. Super access, super access. Oke, kita single-single dulu nih buat Kak Wulan yang ada di Hargelis bersama.
1: Tunggu, Kak Wulan itu bukan di Hargelis, mohon maaf. Kak Wulan itu di Juntinyuat.
0: Juntinyuat itu di mana?
1: Juntinyuat.
0: Hah?
1: Juntinyuat tuh bukannya salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Indramayu ya?
0: Oh gitu. Oh di Indramayu dia pokoknya dia tinggal sama doinya di Indramayu.
2: Barang antik nih berkelas
1: seperti kan, biasa. Bener, kecamatan Juntinyuat.
0: Oh, deket Tirta Maya.
1: Deket Tirta Maya.
0: Oh, kok di Yu enggak? Di Ai enggak ada komen kecamatannya?
1: Iya, Ai kan searching.
0: Oh, Ai kira dia komen sendiri. Cuman dia bilang deket Tirta. Kita senggol lagi buat Kak Aska yang ada di Kalimantan nih. Katanya kalau misalkan di sini udah ada gacuan sama dimsum, di sana masih ada kayu dan batu.
1: Udah benar-benar literally ini ya, kehidupan dinosaurus gitu.
0: Betul. Oke, kita lanjut lagi ke Kak Salim. Bapak Salim, halo Bapak Salim.
1: Halo Bapak Salim, selamat malam Bapak Salim. Boleh nih buat rekan Prima yang lain mau ikutan single-single by phone ya, bisa di 0853-2189-9582.
0: Itu dia ya. Waduh, waduh, sepertinya nih ada yang udah nyambung tapi mati lagi nih. Boleh dong nih buat Ram Prima langsung telepon aja, enggak perlu malu-malu ya. Karena kita udah malu-maluin.
2: Langsung
0: alhamdulillah lagi nih ada berita baik nih Kadis.
1: Apa tuh?
0: Akhirnya rupiah naik lagi.
1: Waduh.
0: Menguat.
1: Menguat?
0: Mm-mm.
1: Bukannya tadi udah turun tuh 17.900.
0: Menguat itu namanya.
1: Oh gitu.
0: Betul, menguat dari 8.180 perak ya.
1: 18.180 perak.
0: 18.180 perak menuju ke 17.998 perak.
2: Berkelas.
0: Kita mau ngucapin terima kasih ke siapa nih? Kalau misalkan kayak gitu, kita ucapin terima kasihnya kalau misalkan udah 15 ribu kali ya.
1: Iya deh.
0: Tapi kita kasih plus dulu lah buat pemerintahan Indonesia yang udah menguatkan Indonesia meskipun baru 100 perak.
2: Langsung tewas.
1: Paling enggak udah usaha ya Sahil.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Usaha, kita hargailah. Benar. Usaha itu.
0: Katanya iya agak jadi demo, gak boleh deh. Guys, jangan menjadi provokator ya, tidak boleh. Karena provokator itu sangat-sangat menyusahkan seperti itu ya, rekan Prima ya. Jadi buat rekan Prima semuanya, nih kita baru dengerin lagu dari Kak, siapa yang di Tangerang tuh?
1: Kak Pemuda.
0: Kak Pemuda.
1: Kaban.
0: Ini dia request.

0: Emang sih kalau misalkan hidup di zaman sekarang tuh harus kuat-kuat ya.
1: Bener
0: dan
1: banget.
0: Dan kita kembali lagi di
1: MP3 Senggol Senggol.
0: Katanya di Indramayu bakal ada konser.
1: Iya nih, apa tuh konsernya, siapa tuh?
0: Kemarin tuh ada konser ya?
1: Di mana?
0: Yang EXO atau apa? Di Korea.
1: Di Korea?
0: Eh bukan, di Indonesia.
1: Gak tau.
0: Soalnya temanku yang perempuan itu yang alumni ada.
1: Hah?
0: Yang teman SMK ku ada nonton konser dia.
1: Oh gitu.
0: Iya, EXO atau apa ya?
1: Oh sepertinya EXO deh, kayaknya EXO, ya? EXO iya.
0: Itu dia ke mana tuh? Ke Jakarta ya? Hmm. Atau kemana tuh?
1: Udah kayak hantu gentayangan.
0: Ya itu dia ya, ada konser. Kalau misalkan rekan Prima yang sukanya Jawa-Jawa, it's okay, gak apa-apa. Semua orang mau klik. Dan ini ada telepon nih kayaknya nih.
1: Coba deh, diangkat deh.
0: Kakak Hans.
1: Kak Hans nih yang selalu hadir nih. Yang usik,
2: ku kasih bisik.
0: Halo, assalamualaikum merdeka.
3: Halo juga, waalaikumsalam, merdeka juga.
1: Halo Kak Hans, apa kabar Kak Hans?
3: Alhamdulillah kabarnya baik. Kabarnya gimana di sana?
1: Alhamdulillah, Disney sama Sahil ya, baik juga ini.
0: Baik
1: Kak
0: juga
1: Hans.
3: Iya.
0: Kak Hans, Kak Hans.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kak Hans mau request lagu apa nih sebelum senggol-senggol nih?
3: Request lagu apa ya? Bingung, gak ada pilihan.
0: Oh, it's okay, gak apa-apa kalau bingung.

0: Kita ayo ting-ting sama Boy William ada enggak?
1: Oh, itu kita belum ada. Itu lagu pop sih, lagu apa ayo ting-ting yang sama ya? Boy William enggak? Itu udah lama, itu di film Dim Sum.
0: Iya, Dim Sum.
1: Iya, itu film.
0: Kalau enggak lagunya Krisdayanti. Ayo, Krisdayanti ayat-ayat cinta.
1: Ayat-ayat cinta itu rosa.
0: Eh, enggak bisa ya. Ayo.
2: Eh, bisa.
1: Ya, bisa.
2: Ayat-ayat cinta tapi yang rosa.
1: Yang rosa bukan Krisdayanti. Krisdayanti enggak ada ayat-ayat cinta kan.
0: Lagu Jigas aja lah.
2: Hah?
0: Lagu Jigas.
1: Oh, Jigas. Oke, sahabat jadi cinta atau yang apa nih Jigas?
0: Cinta gila.
1: Oh, cinta gila.
2: Cinta gila boleh.
1: Kata-kata
2: boleh.
1: Hari ini ada berita apa nih Kak Hans?
0: Beritanya hari ini ramai di jalan karena kan bentar lagi 8 hari merayakan tahun baru Islam 1448 Hijriah.
1: Betul.
0: Terus juga kan untuk 8 hari lagi kan malam Jumat Kliwon.
1: Oh iya benar. Eh tapi benar enggak sih Kak Hans kalau di daerah sini tuh lagi musim geng motor, lagi banyak geng motor?
0: Iya, banyak begal.
1: Oh gitu. Di tempat Kak Hans juga di Sukahati.
2: Banyak ya?
0: Kalau di Sukahati mah rame, enggak ada begal.
2: Oh aman.
0: Paling di tempat-tempat yang sepi, tempat-tempat yang gelap banyak begal.
2: Oh. Kamarku gelap enggak ada sih, alhamdulillah. Boleh Kak Hans, boleh single-single siapa nih?
0: Single-single buat semua yang lagi dengerin Radio Prima FM, buat Kak Sahil sama Adisti, buat semua kru Radio Prima FM, buat orang Bekasi, Cikarang, Jakarta, Bandung, Kuningan, udah.
2: Oke, siap. Oke, thank you Kak Hans.
0: Terima kasih. Ya,
1: oke,
0: sama-sama
1: Kak Hans. Thank you. Nanti kita puterin ya requestan lagunya ya.
2: Ziga cinta gila. Aduh. WA-nya langsung nge-crash.
1: Teriak ya suara dari Kak Hans, rekan Prima semuanya. Mungkin buat kalian yang mau ikutan MP3 single-single, telepon aja di 0853-2189-9582.
2: Dan lagu dari Kak Hans, Zigas Cinta Gila, jadi penutup MP3 single-single pada hari ini. Ini dia Zigas Cinta Gila.

Nah, buat kamu prima semuanya yang lagi pengen berpergian jauh dan gak mau ketinggalan kita, kalian bisa langsung aja pergi ke streaming kita di primafm.com. Dan kalian juga kalau misalnya udah punya aplikasi Noise yang udah kalian download di App Store atau ke Play Store, kalian bisa langsung search aja tuh Prima 95,8 FM. Dan kita juga ada di Radio Garden dan juga di website PRSSNI Jawa Barat. Nah, kalian bisa dengerin streamingnya. Kalian buat rekan Prima yang emang lagi berpergian jauh ke Jepang, ke Korea, ke Taiwan, ke Austria, terus ke mana lagi lah suka-suka kalian, dan kalian gak mau meninggalkan Radio Prima, mendingan kalian langsung ke streaming aja, oke? Jangan lupa follow sosial media kita di Prima 95,8 FM, Indramayu TikTok. Di TikTok ya.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Lagu ini tuh emang cocoknya buat mereka yang apa namanya, ada dalam hubungan gitu. Tapi ay, kalau ngomongin lagu Fizz tuh ya, sukanya ya sama yang Nina daripada Tarot.
1: Kalau ay lebih suka Tarot.
0: Oh gitu.
1: Iya. Kayak lebih gitu. Kayak lebih kayak gitu. Lebih ngena aja gitu.
0: Oh.
1: Kalau ngomongin Tarot ya. Huh. Ada waktu itu aku pernah nemu. Jadi dia nih Gen Z.
0: Iya,
1: hati-hati di jalan.
0: Jalan buat rekan Prima yang malam-malam kayak gini OTW pulang ya, hati-hati.
1: Iya. Iya, kita juga mau pulang nih.
0: Iya,
1: bentar lagi nih 5 4 3 2 1.
0: Iya dong.
1: Ay, tadi kalau misalkan ngomong Gen Z, Gen Z juga ada yang suka live TikTok sambil main tarot.
0: Iya, kayaknya bukan Gen Z aja, Gen Z aja deh.
1: Emang sih.
0: Soalnya mereka yang tahu tarot itu kebanyakan
1: orang tua. Ya?
0: Orang tua.
1: Iya benar.
0: Terus
1: cuman,
0: juga.
1: Maksudnya kalau mungkin ya orang-orang yang terdahulu ya tarot kan jadinya kayak, oh ini beneran nih kayak cuman ramalan gitu kan.
0: Iya iya.
1: Kalau Gen Z itu bener-bener kayak just apa ya, bercanda doang gitu.
0: Bener-bener, kayak dia tuh gak percaya tapi pengen tahu gimana sih anak Gen Z. Dia gak percaya kalau apa namanya, lahiran ini nanti bakalan kejadian ini gitu
1: bener.
0: Kan terus juga kisah cintanya kayak gini, ekonominya kayak gini. Dia cuma ini doang, kayak caper gitu. Kelahiran semisal 1 Januari 98 gitu kan. Nah tuh bakalan ekonominya kayak gimana?
1: Kalian ya, ekonominya bakal ambruk terus presiden kalian.
0: Nah kan.
1: Dari militer terus, pokoknya aman deh, kacau deh.
0: Tapi kalau Gen Z sekalinya digituin dia langsung kena mental.
1: Bener.
0: Langsung ngeblokir tuh akun itu, nggak mungkin apa?
1: Kayak merasa, ini kayaknya terlalu memihak ke gue deh.
0: Iya, bener.
1: Skip deh.
0: Ntar pas gift-nya banyak, langsung dipuji-puji.
1: Bener.
0: Itu yang suka
1: itu kayaknya
0: TikTok tuh.
1: Itu permainan tuh kayaknya.
0: Iya.
1: Jadi kayaknya nih ya, kalau yang minta diramalin gratis, jadi kartu yang buruk-buruknya dipake. Jadi kalau ada yang gift, campur aja yang baik gitu.
0: Iya, ntar alasannya gini, ya meskipun perekonomiannya agak susah, tapi
1: tapi karena
0: percintaan kamu bagus nanti ke depannya, dengan adanya pasangan kamu ini nanti ekonomi kamu kebantu.
1: Padahal
0: lagunya,
1: padahal yang lagi diramal tuh dia lagi ini, pasangannya lagi red flag.
0: Iya kan. Atau enggak, ada yang lagi jomblo malah.
1: Nah, itu dia. Kadang tuh, tapi aku suka sih sama tarot yang, karena bentuknya dia gambar-gambar yang unik, lucu.
0: Iya.
1: Lucu kayak unik gitu.
0: Iya, mungkin kalau kata anak gen alpha tuh ya, anomali. Kebanyakan
1: anomali.
0: Gambar-gambar di tarot,
1: iya, bener.
0: Tuh anomali banget.
1: Dan itu sebenarnya ada petunjuknya gak sih? Kayak gambar ini tuh menggambarkan apa,
0: iya,
1: gitu. Penjelasannya
0: ada. Ada sih, ada. Pasti itu ada kamusnya deh kayaknya deh.
1: Ada kamus?
0: Ada kamus.
1: Apa kamus tarot?
0: Kamus tarot gitu kali ya.
1: Ada.
0: Tahu deh. Kalau kartu aja, kartu Uno ada ininya, apa, peraturan mainnya. Masa ya kartu tarot gak ada?
1: Harusnya ada. Oke deh, ini Ram Prima. Ada lagu Malik The Essential. Pilihan.

0: emang kalau lagi masa-masa remaja, itu tuh udah sih kayak dunia tuh milik mereka berdua, sisanya ngontrak.
1: Sisanya ngontrak. Tapi emang iya sih. Karena apa? Karena remaja itu ya mereka baru pertama kali kenal, oh ini ya yang namanya disayang sama lawan jenis selain orang tua.
0: Betul. Gitu masih kan? Awal-awal masih berbunga-bunga.
1: Ya benar. Oh gini ya rasanya dapat perhatian gitu. Terus mungkin ada yang suka dikasih gift. Kan kebanyakan anak-anak remaja itu anak sekolah ya. Anak sekolah tuh kalau mengungkapkan perasaannya tuh kebanyakan mereka kasih gift.
0: Bener. Biasanya tuh kalau misalnya sambil ngungkapin perasaan, dia tuh bunga, coklat, kalau enggak gelang, mainan.
1: Iya, gelang.
0: Yang pernik-pernik gitu lah.
1: Iya, pernik-pernik. Terus kalau enggak gitu coklat doang nih ya, coklat doang, terus di atasnya ada
0: notes. Iya, benar.
1: Itu.
0: Bisa tuh masa lalu ya. Bisa tuh masa lalu
1: ya,
0: banget
1: ampun, asli.
0: Asli. Ah, inget banget lagi. Waktu pas awal-awal aku pernah ngasih. Sebenarnya ini Ayo balas budi sih sebenarnya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi karena ada yang ngasih, ayo balik ngasih gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya, jadi awal tuh ayo nggak tahu kalau itu namanya cinta, asik.
1: Enggak, maksudnya berarti dia duluan yang ngasih.
0: Dia duluan yang ngasih.
1: Dalam terus, rangka apa dulu nih?
0: Pokoknya waktu itu pengen ujian kan. Terus dia kasih notes yang warna kuning itu biasanya.
1: Iya.
0: Tempel ke coklat silver kan.
1: Iya.
0: Terus kayak semangat ya Uma. Sahil gitu.
1: Berarti ini tuh dia kode-kode.
0: Kode-kode. Dan A itu tahu kalau dia beran suka sama A itu pas temennya, bestinya. Itu langsung nembak kayak, "Eh, yuk kok enggak peka-peka sih?"
1: Oh gitu.
0: Kayak peka apa ya? Saya yang di sana masih lugu. Masih berbakti masih bukan sekarang enggak berbakti ya. Menurutnya kayak yang berbakti kepada orang tua, tidak pernah meninggalkan sholat. Tidak tahu apa itu gitu. Ai harus bingung menyikapinya gitu. Ternyata waktu pas ai ngobrol sama teman ai, sahabat ai gitu kan. Ya sana beliin gantian lah beliin coklat. Akhirnya ai beliin kalau enggak salah silver queen juga, cuman yang silver. Silver queen tapi yang putih, coklat putih.
1: Oh iya coklat putih.
0: Iya itu gantian.
1: Oh, Allah.
0: Bas budi deh. Akhirnya itu ai enggak bisa move on dari 6 tahun.
1: Ya ampun. Tuh kan berarti emang gitulah ya. Aduh di sini udah mulai ngantuk Sahil. Oh my god, udah jam berapa sih ini?
0: Udah jam 23.35 nih.
1: Baru 23.35 ya, padahal masih ada 25 menit lagi untuk nemenin Jalan Prima.
0: Kayak udah kayaknya.
1: Iya kayak matanya udah panas banget serius. Entah kenapa.
0: Kayak bingung sih.
1: Iya.
0: Jujur. Tapi ada
1: Tapi pertanyaannya anak sekarang gitu juga enggak sih?
0: Anak sekarang gimana tuh?
1: Maksudnya anak-anak sekolah sekarang yang mereka baru pertama kali
0: sekarang
1: tahu cinta,
0: kayaknya enggak
1: juga suka-sukaan.
0: Kayaknya enggak ngasih coklat deh, ngasihnya bunga yang tren itu tuh enggak sih?
1: Oh, buket. Iya benar.
0: Buket bunga. Bunga lagi bunga. Bener itu lagi tren.
1: Anak SD, mohon maaf, sepupu ai dikasih buket.
0: Oh my god.
1: Dia baru kelas 4 atau kelas 5 gitu.
0: Sumpah?
1: Iya, ai baru inget
0: Itu tuh lagi tren banget. Jadi kayak dia pura-pura diajak foto gitu kan. Terus temennya dari belakang tiba-tiba ngasih bunga ke cowoknya, terus cowoknya baru ngasih.
1: Iya.
0: Itu tren. Aduh,
1: dan
0: when ya.
1: Isinya sedikit gitu ya, kayak wafer gitu kan satu biji atau enggak susu latte gitu kan. Sama apalagi ya, paling satu yupi. Sama bunganya satu biji doang tuh.
0: Satu tangkai.
1: Jadinya kecil gitu kan. Nah, itu tapi emang sih ya sih, kalau anak SD dikasih kayak gitu salting parah sih.
0: Kayaknya ini deh, kayaknya enggak cuma anak SD, soalnya rata-rata tuh yang bikin tren itu anak-anak SMA ya, yang baru-baru puber. Dan rata-rata ngasihnya itu satu tangkai karena mereka kan belum ada budget segede itu kan.
1: Iya.
0: Bunga kan mahal ya?
1: Iya benar.
0: Mahal. Jadi cuma belinya satu tangkai dan itu pun senang banget ceweknya salting karena gimana bos, di depan sekolah.
1: Iya.
0: Ya gak sih, trennya kan emang di depan banyak orang.
1: Iya, udah gitu mereka nge-share-nya di TikTok. Sedangkan warga TikTok tuh ya, dari umur 0 tahun aja udah ada diikutin lah tuh sama anak-anak SD. Waduh.
0: Berasa ini ya, hati tuh kayak pergi ke bulan gitu. Siapa

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Itu ya lagu Muak dari Aruma. Emang sih muak banget ya, apalagi kalau misalkan rekam Prima nih ada yang katanya muak banget cari kerja.
1: Ah ya itu. Muak banget cari kerja, muak mana banget. Melihat sekarang pemimpin ini. Ah, enggak deh, jangan deh ya, jangan. Enggak, di sini mah enggak mau ikut-ikutan lagi. Ah, soal itu. Ah, tapi lucu loh ajudannya loh, lucu loh.
0: Ajudannya Mas?
1: Sekpri ya itu ya?
0: Yang itu, yang tadi baru aku kasih lihat.
1: Iya, itu jatuhnya sekarang jabatannya apa sih dia?
0: Aduh, kalau ini mah ketahuan. Ya, I mute dulu ya, I mute ya.
1: Enggak apa-apa. Oh iya, sekretaris kabinet. Lucu loh. Lucu loh.
0: Kenapa sih lucu, kenapa sih Dis?
1: Itu dia berusaha untuk olahraga itu sahih.
0: Oh iya benar sebenarnya. Dari yang kemarin berita tuh ya, ya kan. Oh, dengan gue berolahraga orang-orang berpikir gue tuh laki. Emang laki sih.
1: Laki, bisa dikatakan laki gitu ya. Dia udah nunjukin ke kita semua kalau dia itu suka main sepak bola, contohnya futsal. Gitu. Kalian harus percaya, guys.
0: Percaya. Masa enggak percaya sih?
1: Masa sih enggak percaya sih?
0: Kayak kita nih. Aduh, itu closingan Prima FM-nya salah tuh.
1: Hah?
0: Closingan Prima FM-nya salah.
1: Apa tuh? Oke deh rekan Prima, kita udah masuk di jam
0: 20.53
1: ya.
0: Yes.
1: Dan gak kerasa banget. Sebenarnya kerasa sih, bukan gak kerasa. Ini kerasa banget.
0: Kerasa banget.
1: Kerasa banget dari jam berapa ya tadi ya? Kayaknya 19.30 di sini matanya udah kriep-kriep gitu.
0: Kriep-kriep. Udah kayak
1: mengantuk sepertinya.
0: Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kayak tapi bener loh. Mataku tuh dari tadi sore semua berat banget.
1: Panas banget ya, apalagi you kan dalam perjalanan.
0: Iya. Tapi enggak sih, tadi tuh dingin karena di mobil lah.
1: Iya, tapi kalau misalnya di perjalanan emang gampang ngantuk.
0: Bener, emang apalagi kan tenang, sunyi.
1: Iya,
0: gitu.
1: Terus juga dengar suara mobil, suara kendaraan lain. Itu emang udah pasnya, makanya kenapa anak kecil suka banget kalau mau tidur itu harus di atas kendaraan, entar itu sambil motoran atau naik mobil.
0: Iya, karena biasanya kalau anak kecil tuh misalnya naik di bonceng di tengah gitu ya. Dia baru jalan udah tidur.
1: Iya, bener banget.
0: Kayak sama kayak adek A itu. Dulu tuh adeknya masih kecil ya, kadang susah banget nih rewel.
1: Iya.
0: Ajak jalan-jalan aja.
1: Tidur udah.
0: Tidur udah.
1: Tidur udah.
0: Karena dia apa namanya? Apa sih namanya itu?
1: Apa?
0: Kena angin sepoi-sepoi.
1: Oh iya, kena angin sepoi-sepoi. Sama kayak Disti dan juga Sahil nih rekan Prima semuanya, udah waktunya kita tidur ya.
0: Yes.
1: Kita kembali ke rumah masing-masing. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nemenin dari jam 5 sore sampai sekarang.
0: Oh iya benar, dan besok kita balik lagi bersama Sahil dan juga Baim.
1: Betul, di hari
0: di
1: Rabu.
0: Di MP3 dari jam 5 sampai jam 9 malam. Aku
1: yes,
0: Sahil
1: dan aku Disti.
0: Pamit undur diri.
1: Assalamualaikum Merdeka.
0: Radio Prima 95,8 FM, Hargilis Radio nomor 1 di Indra Bayu Barat.
1: Mendidik dan

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Diego Arinitam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Kabar,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum.

memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.